0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dua warga Kota Solo, Aldo Nurman Hansyah dan Ahda Dio Rohman, hingga kini belum ditemukan. Setelah KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di Laut Jawa minggu lalu, keduanya berusia 19 tahun dan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Aldo, warga Gandean Jebres, berangkat pada 11 September bersama sejumlah temannya. Paman Aldo

0: kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Kepala Desa Palur, Sugito, membenarkan Rian tercatat sebagai warganya, sementara istri dan anak Rian masih berada di Palur dan menunggu kabar dari proses pencarian. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk. Kapal diketahui membawa 243 orang dan hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tadi kita dapat informasi kalau di Jalan Kaligawe Raya bawah jembatan tol itu sudah mulai pekerjaan jalan yang menuju arah ke rel kereta api atau arah menuju ke kota. Jadi di bawah jembatan tol Kaligawe itu dalam tanda petik kawan Rasika, dua arahnya ada pekerjaan jalan semua. Yang arah menuju Terboyo lajur kiri, kemudian yang menuju arah ke rel kereta api atau arah ke kota, lajur kanannya sudah dibongkar mau sama alat berat pantauannya Pak Andika. Betul sekali. Nah itu tadi kemudian Pak Andika langsung perjalanannya kan ke Jeporo kan, sudah langsung ketemu sama Pak Wahyu di Trengguli. Aku tak di belakangnya sekolo-kolo ben kaya iring-iringan gitu katanya. Nah ini Pak Andika kesusu apa enggak ini rombongannya ibu-ibu pimpinan iki, enak kesusu selep aja toh daripada nunggu Pak Andika. Nunggu Pak Andika, nunggu Pak Wahyu.
1: Wahyu. Nyale Pak Wahyu didin-din. Sudah paham lah ya, keduanya sudah paham.
0: Iya sih paling.
1: Mereka sudah saling mengerti.
0: Intip-intipan
1: sudah
0: ya.
1: Sudah terjadi pengertian di antara kedua pengemudi.
0: Yes. Sama tadi kita dapat informasi ada truk kontainer Kawarasika, dugaan sementara tidak kuat nanjak di tanjakan Lemah Abang, bergas arah menuju ke Bawen, Kabupaten Semarang. Iya, posisi truknya tuh terprosok di bahu apa di luar badan jalan di selokan Kawarasika di tanjakan Lemah Abang, tapi karena posisinya ada di luar badan jalan sehingga dampak lalu lintasnya enggak yang begitu signifikan ya. Kelihatan ngetril tuh tadi Kawarasika kalau lewat di tanjakan Lemah Abang.
1: Miring ya.
0: Iya, miring ngetril gitu bagian kepala bagian kabinnya Kawarasika karena bagian kepalanya keblasok ke saluran air di tanjakan Lemah Abang.
1: Bagian
0: tapi
1: belakangnya terprosok, bagian depannya jengat atau yes, ngetril.
0: Tapi lalu lintasnya masih baik lancar saja, lancar secara umum. Pak Ferdian, selamat pagi, maksud Mas Jamal. Nambahi infonya Pak Bowo tadi ya. Namanya Jalan Sultan Fatah Demak, nama traffic light-nya traffic light patung polisi. Untuk yang arah Semarang juga sudah ada material di kanan jalan untuk rehabilitasi jalan sampai November nanti ya, rilisnya pemerintah Kabupaten Demak.
1: Jalan Sultan Fatah.
0: Yes, sedikit cerita, tadi di daerah Batu Demak, jalan dibarengi bis 3/4 tiba-tiba bannya meledos, untung jalannya pelan sehingga nggak kenapa-kenapa. Untuk yang arah Kaligawe perbaikannya ada 3 titik mas, kanan-kanan kiri katanya. Sip, matur suwun Pak Ferdian. Tadi masih ada yang di bawah jam 7 Pak Suwandi.
2: Di Bung Yuda Bung Jamal melaporkan TL Kaliwiru sudah berfungsi normal
0: kembali. Ah iya, ini tadi juga traffic light Kaliwiru ya.
2: Demikian. Selamat okay pagi.
0: Baik, matur suwun Pak Suwandi, thank you so much. Pak Joko Kawianto.
3: Selamat pagi. Dari Sambiroto Raya, Kedung Mundu Raya, Sendangguo Raya lancar. Masuk ke Mojopahit dimulai di TL Supriyadi mulai ketersendatan. Matur suwun.
0: Oke.
3: Salam buat Pak Jokosan, Mas Yuda dari Genuk sampai Mboja. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Joko Kawianto.
3: Salam juga Koh Harsono dari kota ke Mboja juga. Matur suwun.
1: Ya, perjalanan cukup
0: sama,
1: jauh.
0: Sama berarti kayak Pak Jokosan ya.
1: Hmm. Oke. Okay. Jokosan sampai Mboja, Pak Hartono juga sampai Mboja.
0: Yes. Pak Andin, saya mau ke Purwokerto ini lewat Wonosobo. Kalau mau ke Purwokerto lewat Wonosobo, terakhir tadi kita dapat info kawan-kawan Magelang lancar. Iya betul.
1: Untuk Magelang Temanggung Wonosobonya tidak ada info yang khusus Pak.
0: Yes betul. Ini, Pak. Untuk koridor yang sudah kita dapatkan infonya tadi Magelang Semarang kan berarti sudah ada irisan jalur yang dipakai iya, toh.
1: Pak Bibit Satsu yang tadi melintas
0: sama lancar Pak Dul.
1: Dan Pak Dul lancar Pak.
0: Lah ya, berarti tinggal dipakai saja irisan jalur dari Magelang ke Semarang yang bisa digunakan untuk perjalanan ke Purwokerto sih sementara masih belum ada kepadatan. Tapi kalau untuk specifically menuju arah Purwokertonya kok belum bisa kita info, pantau ya.
1: Info khusus Pak.
0: Ya. Yes, betul sekali. Begitu Pak Andin, kemudian ada Pak Agus Pur. Wih, selamat pagi Pak Agus Pur, Wadi.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan Laskar semua, Mas Jamal, Mas Yuda dan teman-teman yang di udara, wampun yang di darat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya melintas dari Tembalang menuju

0: pahlawan terpantau jalan sudah mulai ramai padat. Ngobrol-ngobrol santai mas, ini tanggapannya kawan-kawan dan teman-teman Rasika gimana ini? Waktu menteri kita, menteri keuangan baru rapat dengan anggota DPD di DPR tiba-tiba dipecat via telepon. Aduh, kok menurut saya kok kurang etis ya. Harusnya dipanggil di kantor, ngomong baik-baik tanpa dipecat di telepon. Aduh, kok gimana gitu ya. Padahal Pak Purboyo itu bagus loh kerjanya, ya kan? Beliau baru bilang bahwa ada 40 perusahaan baja asing dari Cina itu untuk bayar pajaknya agak susah. Padahal kalau di perusahaan domestik kita yang pemiliknya orang Indonesia itu dikejar-kejar terus, tapi yang dari Cina malah dibiarin nggak bayar pajak, maksudnya dalam arti kayak pembiaran gitu loh. Setelah itu kok langsung dipecat Pak Purboyo, padahal kan ini demi kepentingan rakyat kita ya. Kok di era ini kok kelihatannya pejabat yang bagus disingkirkan, yang jelek dipertahankan, gimana itu?
1: Oke, mantap suan informasinya Pak Agus Purwadi. Satu lagi, tadi yang masih di bawah jam 7 ada Pak Rizky Septa.
2: Pukul 6 lebih 51 menit ini sampai di perempatan Cokro Tulung Yatinom ya Bun ya. Masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi tidak ada apa-apa Bun, waktu melintas di daerah Lemahbang karena masih gua sih tadi masih gelap gulita. Tidak ada insiden sama sekali. Berarti itu mungkin kejadiannya barusan mungkin Bun.
1: Ya betul, namanya
2: begitu ya. Jalan raya. Tadi siapa aja yang nanyain saya Bun di daerah Salatiga, ketemu atau gimana? Okay. Kalau ketemu dim-dim aja Pak, saya siap bales pokoknya. Dim-dim atau klakson. Stikernya di depan sama di belakang ada semua soalnya truk saya ya. Pukul 7 lebih 17 menit sudah sampai Klaten. Lancar jalan Gribik ini, King Gribik Klaten masih gitu ya Bun ya. Terima kasih, tak bongkar dulu.
1: Oke. Nah gini ya guys, kalau informasi di luar-luar jangkauan kita memang harus menunggu informasi langsung kayak gini. Kalau Semarang Solo Tigonya kita bisa menelusuri.
3: Nunggu ya. Agak siangan.
1: Maksudnya?
3: Ya untuk informasi-informasi di luar jangkauan kita itu.
1: Ya maksudnya nunggu orang ini, nunggu orang langsung lapor langsung. Kalau contoh tadi ada yang tanya kok ke Purwokerto Wonosobo ya, sementara informasinya baru dari Semarang Magelang. Kalau sampai dengan Jambunya sih kita bisa telusuri ya.
3: Paling-paling Magelangnya.
1: Mentok-mentoknya ya betul sekali. Mentok-mentok jangkauan Rasika di Kabupaten Semarang simpelnya ya di Jambu sih masih bisa kita telusuri. Tapi kalau untuk di luar itu kondisinya juga harus pantauan langsung. Begitu pula kalau yang arah menuju ke barat juga ya kan. Kalau Semarang sampai Pekalongannya kita bisa telusuri ya. Nah, kalau mau ke Tegal ke Cirebon informasinya bagaimana? Nah itu harus pantauan langsung informasi dari rekan-rekan yang melintas langsung gini guys.
3: Tapi kayaknya ini pagi hari ini lancar kayaknya nih. Belum ada informasi mana? Khusus ke arah Magelangnya lancar karena jadi kalau ke arah Magelangnya lancar, ke arah baratnya biasanya lancar.
1: Lah terus korelasinya antara Magelang sama barat apa?
3: Ke arah Temanggungnya itu lancar.
1: Oh, dari arah barat dari Magelang.
3: Iya, biasanya lancar.
1: Meh tak tekon ke mbahku po?
3: Nah, ngono untuk kita telepon saudara-saudara kita yang dari sana.
1: Tak konge kok ke dalan sebentar ya kan.
3: Teko pring sawah, sik jek ning sawah.
1: Iya sih tapi jam segini masih di sawah sih biasane. Teko pring surat medono.
3: Lah aku jek ning sawah engko sik tak mrono sik tak nang dalan. Kalau di desa saya di sawah terus jalan raya itu namanya tak neng dalan.
1: Oh.
3: Jalan raya, dalan. Jadi cukup jauh, bisa 100 meter, bisa 200 meter. Bahkan di sawah di mbah saya itu sekitar 1 kilo dari jalan raya. Saya tak moro neng dalan, saya ya aduh.
1: Ya mesaking kok mbahku nek semua meneh nganu nyawah per tahun 2028 lah pinggirnya langsung tol.
3: Ya tapi
1: mesaking mbahku kepanasan
3: langsung tol.
1: Eksit tol Temanggung.
3: Istimewa malah untuk
1: sawah mbahku entuk si, tapi cuma kena sepetak tok ora sing sak ambiah ngono kuwi nek mbah-mbah apa tangga-tangga mbahku kan juga aku manggilnya mbah to. Mbah-mbah yang lain ono sing sak kotak langsung ngono kena eksit tol Temanggung.
3: Berarti kan enak tetetianane kan mbahmu main di alah pas ngene kuwi. Apa pintu tol Temanggung kuwi
1: sawahnya.
3: Tapi rumahnya enggak situ ya?
1: Enggak, rumahnya rak ning kono.
3: Oh ya wis ono. Pokoke sawahe cedake kono. Lek omahe, oh omahe cek adoh.
1: Mesake engko mbahku nek le nyawah, lek pas ngorea ngono kan abot banget to ngorea iki.
3: Ngorea.
1: Nek pas ngorea kan abot banget to rasane.
3: Mikule lewat tol.
1: Nah, kono bayangke engko mbahku ning pinggir tol ngono iki ngorea ya Allah, mesake.
3: Urung le nyebar jisik diuncal-uncal.
1: Nah, nah iya
3: makane. Tenagane entek kabeh.
1: Heeh. Soale mbahku enggak mau pakai mesin ngoreane.
3: Berarti padha ning daerah mbahku yang ono diuncal-uncal ke biak biu.
1: Iya kan?
3: Biak biu nanti kalau dah enak tuh gak maton golek suket-suket karo dingklo terus bareng mbah, mbah. Ora iso ndangak.
1: Lah ngopo? Iya.
3: Boyok
1: terus.
3: Boyok
1: ya Allah, wis Purworejo Temanggung Megelangan ya sa tipe ya wong-wongane.
3: Ngono kuwi.
1: Ngono kuwi ceritanya.
3: Wis madang poro mbah. Heeh. Ngose iki boyoke rung iso ndangak. Headlines.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap 25 merek beras yang diduga merupakan beras fortifikasi palsu. Puluhan produk tersebut diduga tidak memenuhi kadar fortifikasi sebagaimana yang tercantum dalam label. Temuan didapat setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 27 merek beras fortifikasi melalui 4 laboratorium yang dinilai kredibel. Hasil pengujian menunjukkan kandungan fortifikasi pada 25 produk tidak sesuai dengan level yang seharusnya.
4: Ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada 4 lab, credible. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Nah ini, tahu harganya, harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai 57.000 rupiah per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22 ribu rupiah per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
1: Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, beras fortifikasi palsu yang dijual di pasaran ini memiliki harga beragam, mulai Rp25.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Sementara pemerintah memperkirakan harga yang seharusnya berada di kisaran Rp13.500 per kilogram. Pemerintah menyebut kondisi tersebut merugikan konsumen karena masyarakat membayar lebih mahal untuk produk yang kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan klaim fortifikasi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merilis merek-merek beras 25 yang diduga berstatus fortifikasi palsu yang masuk dalam temuan pemerintah. Beberapa merek terkenal seperti Idola Fortifikasi, Ikan Mas Cupang, kemudian juga Topi Koki Setra Royal, lalu juga Anak Raja Fortifikasi dan Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, serta Rice Rojo Lele, serta Super Kepala Beras Premium 111, masuk sebagai 25 merek beras fortifikasi palsu dalam temuan Pemerintah Republik Indonesia. Ini tuh ada beras ininya loh, beras ini apa favoritnya Greta loh. Ternyata masuk sebagai salah satu diduga fortifikasi palsu. Jadi beras fortifikasi ini beras yang ditambahkan zat gizi, vitamin atau mineral tertentu untuk meningkatkan kandungan gizinya. Nah, 25 merek yang ditemukan pemerintah ini kandungannya ada tapi cuma cerit gitu.
3: Dan itu sebenarnya dulunya ditujukan untuk tadi itu ibu menyusui, wanita hamil dan juga orang miskin. Dengan harga tertentu yang lebih murah. Sekarang malah palsu,
1: regane luwih larang.
3: Aduh, yeah. Pusing mikir.
1: Ini ada beras mereknya Greta.
3: Greta kok ya seneng-senenge kuwi. Jo entuk.
1: Ya iya nah habis ini tak pengeng lah dia.
3: Jangan kalau Greta.
1: Soalnya Greta ada balita tau di rumah.
3: Nah, itu Greta disuruh beli yang itu biasanya raja apa raja lele apa-apa itu. Disuruh beli raja kutuk.
1: Rojo Kuto.
3: Ada kan misalnya Rojo Lele yang lain lah kereta kan.
1: Itu ada palsu. 25 merek dan semua mereknya itu dispil Kawarasika oleh pemerintah. Kawarasika termasuk merek-merek terkenal tadi yang cukup bikin masyarakat kaget ya. Wah, ternyata beras yang selama ini aku pakai kandungannya tidak sesuai dengan harga yang di markup.
3: Wah.
1: Yang seharusnya harga berada di kisaran Rp13.500 per kilogram saja mencapai Rp25 hingga Rp57.000 per kilogram.

0: Pak Arifin.
1: Pagi Pak.
2: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
2: Selamat siang semuanya. Jam 6.45 ini keluar dari rumah Gunung Pake OTW Blora. Ini Mas Yuda pulang besok, jadi bermalam di sana. Lalu lintas ini cukup semrawut di perempatan SMP 22 Mas Yuda, karena pertemuan dari 4 titik rebutan saling serobot. Di situ juga tidak ada petugas yang jaga, padahal polseknya itu ya cuma 100 meter dari situ. Jadi beda banget sama yang di SMP 3 Mapaken ya, Bang Yuda, Bang Jamal. Di sana setiap pagi ada petugas yang mengatur, bahkan 2 orang seperti ini kalau setiap pagi. Nah ini yang di SMP 22 kok tidak ada sama sekali. Ngaten, Bang Yuda, Bang Jamal, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Arifin, Pak Abdul Muiz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari Semarang ya Mas, mau menuju ke Dempet, tapi aku lewat jalur dalam, lewat jalur alternatif. Tadi lewat dari Ratan Cilik menuju ke arah ini, menuju ke arah Guntur. Ada aktivitas pekerjaan jalan sekaligus pasar pagi ini Mas. Jadi setiap pagi kondisi di sekitaran Desa Gaji ini, Kecamatan Guntur, jadi dari Ratan Cilik menuju ke Pamungan Guntur, situasinya lumayan crowded. Harap sabar menunggu gantian kebarengan yang dari arah Guntur itu menuju ke Semarang mau berangkat kerja. Jalur menyempit, tapi so far masih menggelinding untuk roda berputar. Perjalanan menuju ke Dempet ya Mas. Nanti kalau ada sesuatu bisa saya kabarkan kembali.
0: Oke.
3: Salam sehat semuanya, Bung Jamal.
4: Salam sehat, terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wilayah kerjanya Pak.
4: Pak Camat kita,
0: yes.
4: Pak Camat Guntur, yaitu
0: Pak Sukarjo.
5: Selamat pagi Mas Jamal.
4: Selamat pagi
5: Mas Yuda. Selamat
4: Pak
5: pagi kawan Tasika. Bagi kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami informasikan pada pukul 7:13 kami jalur dari Wedung, Demak, kemudian Kadilangu, Kerajaan, kemudian Pilangrejo, Wonosalam, Dempet. Kondisi saat ini ramai lancar, tidak ada kejadian yang perlu dikhawatirkan sehingga menyebabkan ada gangguan di perjalanan. Itu Mas, hari ini saya bertugas untuk jalur ini. Terima kasih.
0: Pak Camat.
4: Matenun,
0: Pak Sukarjo, laporannya
4: dari Wedung, Kerajaan, yes, sampai dengan Dempet.
0: Lancar. Ya berarti sama atau kayak rutenya Pak Abdul Muiz tadi. Tempoknya di Dempet. Pak Hisyam juga menyapa dari Welahan, Gotri lancar habis anak,
4: ngantar anak
0: di kawasan Kalipucang Welahan rame lancar saja. Pak Andika juga 724 sudah sampai Gotri Jeporo.
4: Wow, keren.
0: Sejauh ini Semarang Jeporo lancar.
4: Dan jalurnya, ibu-ibunya tidurnya juga lancar.
0: Pak Sony, awali pagimu dengan bolang-baling. Hey. Nih, bolang.
4: Oh iya, terima kasih nih bolang yang sudah ngirimin bolang-baling atau
0: Bu Nini ya.
4: Bu Nini.
0: Matur suwun Bu Nini.
4: Jenis bolang-baling juga
0: namanya. Jenenge iki kue kamir.
4: Kamir ya.
0: Kue kamir Pemalang jare tulisane. Enak to, kenyang to?
4: Kemana-mana ayo mampir. Nah, warak ini warak ya.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
6: Mas Yud, Pak Dejama, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
6: Selamat pagi kawan Rasika, ini melengkapi informasi dari Pak Bonda dan kawan-kawan lain yang sudah dari Kendal ke Semarang nih. Sesi sisi Kendal sampai Poleri, dua kami lancar ya. Sampai jalan cerah, ramai aktivitas pagi ya. Nah, terus.
0: Nah, terus Pak Ragil.
7: 243 orang dari saat ini tim
6: pasti masuk lingkar Kalimungu udah langsung tersendat Mas. Ya, aku enggak ngelihat ke depan, yang ngerti ini tak lewat Kalimungu Kota, Mas. Ini lumayan katanya mas. Ini tak hitung berapa menit sama ada apa di depan ya mas.
0: Oke.
6: Motor semua mas, full mas. Matur suh.
0: Buat ya.
4: Matur pun.
6: Ternyata ada kecelakaan motor mas, barusan begitu ya. Masih ada Pak Budi sama ada mbak-mbak empat itu duduk di tengah di median itu mas. Oke. Tapi kondisinya juga sih nggak apa-apa mas. Setelah itu lancar sih, jadi mungkin kalau selesai sih lancar untuk Lingkar Kaliwungu.
0: Oke. Itu. Lingkar Kaliwungu Kendal ya. Sip, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, Weleri Kendal, Kaliwungu. Sempat ada insiden laka lantas melibatkan motor, tapi dampak lalu lintasnya masih baik. Pak Rosi Salik.
8: Menginformasikan pukul 7 pagi, arah KIK dari Kendal terjadi kesendatan. Ada laka sepeda motor. Nah, terima kasih.
4: Terima kasih.
8: Sudah ada ambulan yang sudah mengevakuasi. Kondisi sepertinya baik-baik saja. Ya, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Rosi Salik, Pak Dr. Ari Prido sudah sampai Kendal?
9: Ya, melaporkan 715 exit Kaliwungu, exit tol Kaliwungu itu setelah gerbang ngetap itu banyak truk-truk besar parkir di pinggir jalan mau keluar ke Jalan Pantura. Oh, ternyata ada larangan melintas ya. Biasanya ada larangan melintas Kota Kendal, truk-truk itu pada parkir di setelah keluar tol di Jalan Raya Pantura, tapi karena banyak petugas ini, baik polisi maupun dishub, akhirnya pada berhenti nunggu jam larangan itu di jalur Pantura. Ya tidak mengganggu, tapi hati-hati ada banyak, hampir 10 itu.
0: Oke. Matur suwun, Pak Dr. Arif Ridho, Pak Rosi Salik, Pak Ragil Priyo Jatmiko, Semarang, Kendal, Kaliwungu, Weleri, dua arah baik, lancar ya. Kendala nggak ada sih, nggak ada hambatan berarti. Walaupun tadi sempat ada insiden laka melibatkan motor di lingkar Kaliwungu sekitar KIK, tapi dampak lalu lintas yang baik dan sudah dalam proses evakuasi. Pak Tom, Masjid Mas Jamal, kemarin pengen ketemu Bu Sherly Cuanda kan? Ki, aku ketemu kendaraan rombongan iki. Ah, tapi Bu Sherly Cuandanya sudah pulang Senin pagi.
4: Enggak mampir rasika.
0: Orang ketemu Bu Sherly.
4: Ya, kapan-kapan kita datang ke
0: Maluku Utara.
4: Maluku Utara.
0: Asik. Nembusi sapa lho nek meh ketemu Bu Sherly ki njukan ora kenal Chelsea aku.
4: Iya, itu Mbak Chelsea atau kita langsung ke sana aja. Dari radio terbang.
0: Lutfi tahu kita kok, Pak Ahmad Lutfi tahu kita. Oh, tahu Pak Ahmad Lutfi. Ya udah sini masuk-masuk.
4: Mau wawancara sebentar dengan Bu Sherly minta waktu. Oh iya iya bisa. Wawancara tentang apa ya? Tentang lalu lintas.
0: Pak Jamal.
10: Perjalanan sudah sampai di TL Pegadaian, lalu lintas lancar. Padahal Brunei itu juga di Kalimantan ya. Kenapa asapnya dari Kalimantan? Jadi Pulau Kalimantan itu ada tiga negara, satu Indonesia, satu Malaysia bagian timur, dan satu negara Brunei ya.
0: Nah, yang bermasalah yang negara?
10: Pukul 7.07 melintas di depan Balai Diponegoro Makodam, ada kegiatan wisuda Universitas Ngudi Waluyo.
0: Masih ya. Toh?
10: Ini lalu lintas ya, agak tersendat agak ya. Ini masih banyak keluarga wisudawan yang masuk ke area wisudawan.
0: Oh, sampai kawasan Kodam di Ponegoro lalu lintasnya masih baik meski ternyata kok masih ada agenda wisuda ke-58 Universitas Ngudi Waluyo di Balai Diponegoro. Nanti kita pantau setelah pariwara ya, tetap di Kelana Kota.
11: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau teh jus? Mau.
12: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
14: Aku mau teh jus lemon.
15: Kalau aku mau teh jus madu.
16: Aku gula batu.
15: Mau melati.
16: Aku lapar.
12: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
13: Asik.
12: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
15: Enak.
16: Mau dong.
15: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
16: Iya.

0: ngopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Sebanyak 6.000 warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Hal itu terungkap dari pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi. PLT Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi Setio Pugu Widodo menjelaskan sistem secara otomatis menonaktifkan status kepesertaan bansos bagi warga yang masuk dalam daftar indikasi tersebut. Hal itu berdampak langsung pada penghentian penyaluran bantuan untuk sementara waktu. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan ruang bagi penerima manfaat yang merasa tidak pernah terlibat judi online untuk melakukan verifikasi melalui mekanisme sanggah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Bahasa FM bersama saya, Bobby Ramadan. Sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut di tengah anomali cuaca, Satuan Polisi Air dan Udara Polairut Polres Situbondo mengintensifkan patroli laut. Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, petugas memperketat patroli

0: dari laut untuk keselamatan para nelayan dan penumpang kapal di kawasan perairan Situbondo. Gede Soekarmadiasa juga bilang patroli dialogis dan pengawasan perairan tersebut menyusuri rute strategis, mulai dari Pelabuhan Kalbut, perairan Tanjung Pecinan, Landangan, hingga kembali menyisir kawasan Pelabuhan Kalbut. Gede juga bilang peningkatan patroli merupakan langkah antisipasi agar kecelakaan laut tidak kembali terjadi. Ia juga meminta masyarakat bahari untuk memperhatikan cuaca sebelum melaut.
1: Saya Abe, Radio Tidar Sakti Beltu membawa kabar. Petugas gabungan Dinas Perhubungan Jawa Timur menggelar rem cek terhadap bus dan truk di Terminal Kota Batu. Kendaraan yang beroperasi dalam kondisi layak jalan, terutama karena Kota Batu memiliki banyak jalur wisata dengan tanjakan, turunan, dan tikungan. Petugas mengecek kondisi teknis kendaraan seperti rem, ban, dan kemudi, sekaligus memeriksa kelengkapan administrasi berupa izin operasional dan sertifikat uji berkala atau KIR. Dalam pemeriksaan tersebut masih ditemukan sejumlah kendaraan dengan KIR yang sudah kedaluarsa. Di Subjatim menegaskan pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh armada yang melintas di wilayah Malang Raya memenuhi standar keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, kita punya sesi lagu legenda Indonesia untuk mengenang lagi momen-momen terdahulu lewat sebuah lagu di Kelana Kota Pagi sembari update lalu lintas. Pak Tejo Goblin, selamat pagi Mas Yudhman Jamal, menyapa saya untuk semua kawarasika. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat ya. Amin. Pak Mamat Lubis, nih Mas, situasi di Tlogosari, Kota Semarang kalau mau tahu. Kontraflownya, saling serobotnya, wis tak terkendali Tlogosari, Kota Semarang best.
1: Tlogosari ya.
0: Kondisi lalu lintasnya wis aturo dhewe nek jare supir-supir truk. Aturo dhewe meh digawe piye aturo kalau katanya supir truk.
1: Wis diatur ngoyo-ngoyo ora dipatuhi aturo dhewe.
0: Wis ini situasi di perlimaan Tlogosari, Kota Semarang ya.
1: Do melawan arus neng dalan neng omah lawan wong tuwa.
0: Coy ya, coy.
1: Sing arep mbok matur, sing arep mbok patuhi sapa, sing arep mbok turut ki sapa. Nang.
0: Ini Pak Budi Remawan, salam sehat ya. Bung Yud, Bung Jamal, terima kasih.
1: Pak Budi,
0: selamat
1: Remawan.
0: Pagi. Pak Lutfi.
2: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
2: Perjalanan dari Ungaran ke Semarang ya, Mas. Ini di Watugong, Gedung Watugong. Ada wisuda Universitas Ngudi Waruyo.
0: Ini wisudanya 2 hari ya.
2: Ya, sedikit melambat di sini keluar masuk saudara yang mau ke masuk ke gedung Watugong. Setelah itu kembali lancar. Atunun.
0: Oke, tapi masih merambat aja Pak Lutfi. Situasinya di sana. Ini kita baru dapat info dari Pak Jamal tadi jam 7.30 sama Pak Lutfi loh guys. Kalau di Balai Diponegoro masih ada agenda wisuda Universitas Ngudi Waluyo yang ternyata kemarin dan hari ini, berarti 2 hari. Tapi masih ramai normal saja. Tidak ya sampai macet panjang.

Nah, kita juga melihat perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan sana yang masih sampai dengan sekarang berlangsung, juga turut prihatin sekali atas apa yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan di bagian Indonesia terutama ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Jamaluddin kalau Kalimantan ada 3 negara dan yang saat ini yang menjadi sumber masalah dan menjadi titik masalah adalah di negara Indonesia yang dampaknya hingga ke negara lain di pulau yang sama. Sampai dengan sekarang Ngawarasika, kebakaran hutan dan lahan masih melanda, di mana kabut asap pekat masih menutupi berbagai provinsi di Pulau Kalimantan, seperti Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Timur, dan juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Ramai video dan juga kabar dari kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan sana, Sungai Kapuas yang benar-benar gelap gulita, langitnya yang merah membara, masih penuh dengan asap sampai dengan hari ini bahkan. Dan imbas kabut asap dan kebakaran hutan lahan di Pulau Kalimantan, wilayah Indonesia yang masih terjadi, pasien pneumonia dan juga ISPA di berbagai provinsi di Kalimantan meningkat tajam. Pasien dengan gejala pneumonia atau infeksi pada paru-paru meningkat seiring kabut asap akibat karhutla di Pulau Kalimantan yang belum mereda. Disampaikan di Provinsi Kalimantan Barat menjadi lokasi dengan peningkatan pasien gangguan pernafasan tertinggi dalam beberapa minggu terakhir. Sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta musibah kabut asap di Pulau Kalimantan, wilayah Indonesia, terjadi peningkatan jumlah pasien pneumonia di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 20%. Sementara di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur juga dilaporkan terdampak cukup signifikan, di mana jumlah pasien ISPA di beberapa rumah sakit besar di kedua provinsi tersebut juga terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hingga Senin tanggal 14 September 2026, sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan masih terpantau di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan hingga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Sampai dengan saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama beberapa tim terkait masih terus melakukan penanganan, termasuk pengerahan beberapa tim dan bekerja sama dengan pihak lain seperti Jepang, Singapura, dan juga Malaysia yang turut serta melakukan upaya penanganan. Saat ini kabut asap sudah mencapai lintas batas dari Pulau Kalimantan wilayah Indonesia menuju Sarawak di Malaysia, Singapura, bahkan dilaporkan hingga Vietnam. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena artinya dampak kebakaran hutan dan lahan bukan hanya dirasakan oleh warga negara yang menjadi sumber kebakaran atau sumber masalah, tapi juga negara lain karena angin turut membawa partikel asap ke wilayah yang cukup jauh dari titik sumbernya, bahkan ke negara tetangga. Munculnya sebaran asap yang justru semakin meluas ini membuat beberapa pihak saat ini turut serta. Yang kemarin viral adalah karena ada bantuan dari Jepang ya, yang tentaranya sudah pada datang ke sini membawa berbagai alat-alat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, karena Jepang pun juga dalam tanda petik mereka was-was ya kan, akan terimbas, makanya langsung turun tangan membantu negara Indonesia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan yang sampai dengan saat ini masih terjadi.

0: Pak Edi Harjono.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
1: Mau memberikan informasi saja. Mas Yuda, Mas Jamal, tentunya kan ingat ya, itu waktu masuk ke jalan Imam Bonjol, terus jeret, yang sebelah kirinya itu ada tugu Selamat Datang Tanah Mas itu ditutup Mas ya. Kalau yang mau menuju ke perumahan Permata Jingga, Permata Nila, Permata Kemuning itu ditutup. Jadi untuk rekan-rekan Rasika, kawan-kawan Rasika yang mau melintas ke perumahan tersebut, mohon lewatnya dari Permata Biru saja, atau yang dekat gereja JKI yang lama itu loh. Nah itu, atau yang di dekat dulu Stardust itu loh. Nah lewat di sana saja. Gitu ya Mas Jamal dan Mas Yuda, untuk kawan-kawan yang melintas di sana mohon lewatnya ke Permata Biru saja itu. Halo, karena di sana di dekat patung Selamat Datang Tanah Mas itu, atau di seberangnya kalau zaman dahulu itu Mickey Mouse Tanah Mas, itu sedang ada pengerjaan proyek saluran irigasi kalau nggak salah, jadi jalannya ditutup. Matur suwun.
2: Pak.
0: Matur suwun. Pak Edi Harjono, sudah kita simpan informasinya ya di area Tanah Mas.
2: Jadi Kota Semarang. Jalan Permata apa?
0: Kemuning. Pak Sabdo Satrio Nugroho.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi Kang Prasika. Izin tanya dong, jalur dari Banyumanik ke Randu Garut kira-kira lancar apa enggak ya? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasi, matur suwun atensinya. Lancar Pak, nggak ada kendala sama sekali. Jawabannya rame lancar saja. Randu Garut juga masih Randu Garut ini toh, Randu Garut Kota Semarang toh.
2: Randu Garut Kota Semarang. Nah,
0: sepanjang Kota Semarang sifatnya masih baik kok saat ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya, nanti via jalur Gunung Pati, dan saat ini sampai di Taman Kanjengan terpantau lancar. Dan tadi truk yang tronton box yang tidak kuat nanjak di Lemah Abang juga masih ada di situ. Muatannya banyak yang keluar tadi ya karena pintunya terbuka.
0: Oh iya.
4: Untuk lalu lintas juga masih lancar, Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Untuk cuacanya cerah di pagi hari ini. Matur suwun,
0: Pak Didik Sigit Setiawan. Nah ini Pak Isram Ismail juga, apakah sudah sampai sekolah ini? Sudah ki pasti.
2: Jam segini udah.
0: Iya, toko dunia sudah.
2: Upacara ya. Nih.
0: Upacara apa pun, ya kita dino rebo.
2: Upacara Hari Truk Nasional.
0: Upacara Hari Truk Nasional. Bentar ya Pak Isram ya, ini kok masih lagi berputar videonya. Pak Agus Pur.
5: Mas Jamal sudah sehat, Mas Jamal.
2: Alhamdulillah sehat.
5: Mas Jamal sehat selalu, Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Amin. Matur suwun ya, Pak.
6: Mas Yuda, Bung Agus Jamal Pur. Ini Jalan Meister
2: Wuryanto.
6: Di Subeno Micin ini saya mau ke Monolopo, ada kegiatan lomba. Ini
0: saya dari
6: Sabara. Luar biasa ini, Mas. Padat juga yang ke arah Semarangnya, hati-hati kawan-kawan Rasika melintas ini pas di depan Pasar Micin. Semoga lancar semuanya dan kegiatan-kegiatan kita itu saja.
0: Ini kok bagus bisnya, bis BRT-nya
2: anyar ini kayaknya.
0: Koridor 4 loh
2: baru kayaknya.
6: Dari Jalan Hadi Supeno saya mau belok dulu ke arah Wonolopo. Begitu, semangat luar biasa.
0: Kok bagus koridor 4 bisnya ini, ada di videonya Pak Isram. Mohon maaf ya, kita berdua kalau dapat kiriman memang jelalatan matanya kawan Rasika ya.
2: Ini bis yang baru
0: kok kan. Bagus koridor 4. Koridor baru 4 tuh aku nobatkan sebagai armada koridor terkompor loh. Nih,
2: ini baru,
0: cakep. Oh keren, baru. Kalau koridor 4 sudah mulai permajaan bus Trans Semarangnya. Best.
2: Ini yang jurusan Cangkiran
0: Tawang
2: ya.
0: Koridor 4. Oh ya wes, kalau gitu koridor 3 sudah mulai permajaan juga nggak ya? Soalnya kalau aku pribadi ya, izin ya teman-teman di Kota Semarang, koridor bus BRT dengan koridor terkompor 3, itu 4. Koridor 3 dan 4 kalau aku. Nah ini ternyata kok dari videonya Pak Isra Ismail kok ini. Bagus sih, cakep sih, keren. Ada pemeliharaan bus, berarti
2: permajaan.
0: Busnya keto untuk koridor 4. Sip.
2: Busnya kelihatan masih kinclong.
0: Kinclong, betul. Bersih. Dan koyone AC-nya juga adem iki ning jero, ora mambu mesin.
2: Meling-meling.
0: Meling-meling, that's true.
2: Kalau kita naik jadi nyaman dan adem.
0: Oke, sip. Kalau gitu mantap. Yes, itu ya kawan. Karena janjinya pemerintah kota Semarang nanti permajaan sampai tahun 2027 akan kurang lebih ada 100 lebih armada yang diremajakan. Oke, matur suwun Pak Isram Ismail dari Jalan RM Hadi Semarang. Amin, amin. Pak Wahyu, selamat pagi.
7: Mas Yuda. Pukul 7:15 sudah sampai di pelahan ya mas. Mau isi solar dulu di SPBU lahan Bapak Andika, masih di belakang saya ini mas. Nah itu Bapak Andika,
2: oh, ding.
7: Tadi konvoi sama saya dari Trenggulis sampai Pelahan. Saya mampir untuk di solar. Bapak Andika lanjut ke Jepara. Alhamdulillah mas, untuk solar di Kabupaten Jepara saat ini masih aman, lancar, sentosa. Ya kadang ada 1-2 SPBU yang kosong, kita cari gantinya masih gampang dan tidak mudah. Oh iya mas, satu lagi, kemarin tuh ada FI Top-nya Rasika yang trio HJY di Kota Lama dengan judul lagu yang terdalam dari Noah.
0: FYP kapan tuh?
7: Saya tuh ngeyak
0: video kayak kapan
7: mas,
0: tuh?
7: Lihat tatapannya Mas Yuda itu kayak seolah-olah lagi mikirin apa gitu. Terus yang Om Jamal juga kelihatannya sebagai bodyguard. Terus yang Bung Haris cukup elegan sih, tapi Mas Yuda tuh jalannya dengan tatapan kosong kayak merenungi sesuatu atau lagi memikirkan hal yang sedang sangat besar untuk ya, dipikirkan ya, dan kelihatannya tatapannya agak kosong.
0: Susah wih, tahun merah 2022 kan?
2: Lupa itu. Iya. Itu apa tuh?
7: Seseorang yang sedang dilihat di atau gimana?
2: Terima kasih.
0: Oke, okay. Matrusun Pak Wahyu ya. Iya berbeda sekali aku juga. Kok pokoknya 26 ini lho Pak Wahyu ki.
2: Entah baru nemu kali ya.
0: Akhirnya kita dapat info dari Pak Bambang. Pak Bambang Dwi ngasih informasi di Tol Semarang ABC, di tanjakan Tol Tembalang ada bus paket yang mogok, makanya agak merambat di tanjakan Tol Tembalang.
2: Oh, berarti di seputaran tanjakan Tol Tembalang di
0: yes.
2: daerah Undip sana ya.
0: Betul, tanjakan Tol Tembalang arah Serondol kan berarti wong tanjakan. Ada bus mogok. Noted, matur suwun Pak Bambang Dwi. Pak Khairuddin Fahri.
8: Mas, itu berarti beras fortifikasi yang palsu itu semua atau ada yang salah satu mereknya itu dipalsukan mas? Kalau semua itu palsu berarti ya selama ini beli beras fortifikasi ya percuma ya mas ya. Oh my god, padahal saya salah satu yang sering beli itu mas, yang anak raja.
0: Kita juga itu belinya. Ya pokoknya di 25 temuan itu sih dugaannya Ngawarasika untuk merek yang di luar 25 yang disampaikan Pak Menteri ya berarti masih oke kan?
2: Iya. Aku yang asli aja jarang beli, sudah dipalsukan.
0: Pak kawan di tunnel 714.
9: Selamat pagi Rasika, melaporkan jalan lingkar Kalimungu ada ketersendatan sampai

0: TL KIK sepertinya. Ini jam 7 lebih 22 menit. Ini saya mau menuju Klaten, Jatinom. Terima kasih.
1: Oke, sudah ketemu ya tadi insiden laka motornya?
0: Ternyata ada insiden kecelakaan sepeda motor. Tapi sudah ditangani kawan kepolisian. Oke. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Edo Gobes laporannya.
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini perjalanan menuju Pekalongan Mas, baru berangkat dari rumah. Mohon ibu Mas untuk jalur Kedung Mundu, Kapling, Merican, Tanah Putih sampai ke Jatingaleh. Apakah ada info ketersendatan Mas? Lanjut informasi ke barat Mas, ke Pekalongan dan dalam kota Pekalongan sendiri. Ini cuaca di seputaran Sendang Mulyo Meteseh cerah. Matur suwun Mas. Mengenai beras Mas, nek saya itu kalau pulang ke padi nyelep ke dhewe Mas, terus digowo balik nong Semarang meneh. Harganya luwih murah Mas, dan dimakan juga lumayan lah kalau menurut kami. Tapi ya milih-milih sih Mas, yang ditanam itu milih-milih. Matur suwun.
1: Wah, iki bungkuske nomor 1 apa jal? Beras lah ya.
3: Iya. Orang tua gitu selalu beras. Bapakku juga bawa ini beras, aku bilang.
1: Iya, tanggapannya simbahku ya, nek soalnya ono beras fortifikasi kok dipalsukan vitamin mineral dan gizinya iya, kayak gini.
3: Hati-hati mbah nek nandur pari mbah. Iki kok jojo parine iki palsu.
1: Pari palsu. Lancar-lancar ya Pak Wiwi ya. Monggo, maksudnya enggak ada insiden, enggak ada laporan masih kejadian lancar, dari rute jenengan Pak Wiwi.
3: Sampai dengan Jatingaleh masih lancar.
1: Yes, sampai dengan bahkan hingga Kendal Weleri tadi informasi banyak dari kawan masih baik. Pak SB.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Pak. Mas Yuda Bung Jawa. Mohon infonya untuk dari arah Ungaran ke Blora.
1: Lancar-lancar.
4: Tadi apa saya terlewat ya? Sepertinya kok belum ada infonya.
1: Wah, banyak
4: ini
1: pun.
4: Dari Ungaran mau lewat konvensional mau ke okay.
1: Oke, langsung aja kalau gitulah lancar. Ya lancar.
3: Kan tadi sampai gubuknya.
1: Banyak info lancar. Kok Semarang sampai dengan mana? Gubuk Purwodadi. Jam 7 lancar.
3: Dari Pak Mufid yang pertama tadi lancar.
1: Kendala dan hambatan nihil, bahkan di titik-titik perbaikan di Godong, di Purwodadi juga dampak lalu lintasnya masih belum signifikan. Banyak

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Sebanyak 120 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh SOP dalam

0: lalu kemudian semua yang patuh dengan SOP-nya, sehingga tidak terjadi apa istilahnya kerajinan yang akan datang. Jadi kerajinan-kerajinan itu sebenarnya disebabkan mereka tidak patuhan dengan SOP yang ada. Ya, dengan adanya organisasi ini, diharapkan nanti bisa yang memberikan masukan-masukan pada teman-teman pengelola dapur atau mikra, agar mereka menjalankan dapur ini dengan baik.
1: Sementara itu, Ketua DPW HMD Gemas Jawa Tengah Bambang Setiabudi menyebut penguatan SOP, higienitas, sanitasi, dan sterilisasi dapur menjadi kunci mencegah keracunan. HMD Gemas siap menjadi jembatan komunikasi agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebanyak 21 dapur SPBG di 16 kecamatan se-Kabupaten Jepara disidak petugas gabungan mulai pukul 3 Senin dini hari. Sidak ini menindaklanjuti instruksi Bupati Jepara Witiarso Utomo menyusul dugaan keracunan penerima manfaat program MBG di Kecamatan Blonggo. Kepala Dinas Kesehatan Jepara Hadi Sarwoko menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sejak proses memasak, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penerapan prosedur higien dan sanitasi. Pemeriksaan juga meliputi sampel makanan, alat makan, serta air bersih dan air minum. Petugas menemukan sejumlah bak penampungan limbah berbau dan meluap, serta satu SPBG di Kalinyamatan yang belum memiliki IPAL. Hasil sidak 21 SPBG akan dievaluasi dan dikelompokkan dalam 3 kategori, baik, sedang, dan kurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: bisa ya teriak tapi enak ya. Kita berdua teriak kok malah medeni ra kayak Celine Dion.
1: Teriak tapi bernada.
0: Teriak tapi kok enak tapi kok iso ya?
1: Celine Dion.
0: Piye latihane jaman biyen Celine Dion iki suarane kok teriak-teriak pun bisa koyo ngene gitu.
1: Iya, memang dia punya dasar suara yang baik, terus latihannya baik di Purwacaraka atau apa gitu.
0: Purwacaraka Music Studio.
1: Iya, dia latihan di Purwacaraka cabang Amerika sana.
0: Yeah. Sampai dengan jam 8 pagi kawan Rasika, laporan mengenai kepadatan arus lalu lintas ya, kepadatannya masih normal saja. Aku masih mencatat dua kejadian, dua report lah gitu istilahnya ya. Yang pertama itu di tanjakan Lemah Abang bergas. Ya, ada truk terperosok di saluran air di tanjakan Lemah Abang arah Karangjati, tapi sejak tadi jam 6 sampai sekarang lancar aja. Lalu yang kedua, jalan Kaligawe yang bawah jembatan tol arah ke rel kereta api sudah digerong dalane di lajur sebelah kanan. Tapi saat ini sampai jam 8 masih lancar. Coba kita lihat nanti siang ya kawan Rasika. Kalau sampai jam 8 sih aku bisa mengatakan Kaligawe Kubro masih lancar. Cuma tadi sempat ada kejadian di sana, ada Pak Bagus Aditya di Kubro.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Bung Jamal sudah sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, kemanapun, kemana lagi kalau bukan ke Jatengan ya, via GT Trandol. Keluar Mbak Mukti ada sedikit catatan di Kubro, persis pas di simpangan yang mau masuk ke Tol Mukti Arjo sama yang turun ke arah Kaligawe, ada laka ya, truk merah nyodok mobil putih di sebelum entry tol Mukti aja ya. Mobil putihnya agak penyok belakangnya itu tadi.
0: Oh, berarti so, di tol ya. Sedikit
2: menimbulkan ketersendatan ya yang di lokasi ya, terutama yang dari arah Kubro ya. Itu karena jalannya kan simpangan yang sebelah kanan naik ke tol, yang sebelah kiri turun ke Kaligawe. Persis pas di persimpangan mau masuk tol Mukti aja.
0: Okay.
2: Karena truknya bodinya panjang, jadi agak sedikit merambat jalurnya, menyempit gitu ya Mas Yuda. Okay. OTW Jateng Len, matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Bagus Aditya. Nah, ini ya kawan, dapat satu laporan kejadian nih di kawasan Kubro menjelang masuk ke rem off, rem on tol Semarang ABC.
1: Tabrak belakang.
0: Truk tabrak belakang mobil ya, lalu lintasnya sedikit merambat masihan. Bu Heni Novi, salah tiga kawasan industri Candi bagaimana? Wah, lancar sekali Bu Heni.
1: Lancar, Bu. Tadi Pak Jamal sudah menimbulkan menjawab pertanyaan Bu Heni Novi.
0: Jam 7.50 juga tadi ada Pak Lutfi dari Solotigo ke Jalan lancar, Pemuda. Lancar juga. Pak Handri, Pudak Payung, Mas selamat pagi. So, kayaknya semua rel kereta api, palang pintu kereta api di kota Semarang ini sudah sangat tidak terkontrol deh Mas. Seperti yang tadi divideokan, seperti yang kemarin divideokan Pak Christian Raharjo di perlintasan Empu Tantular. Di Jalan Ronggowarsito pun sama, kabeh do rebutan, bukan rebutan tertib, tapi rebutan
1: untuk disik-disian.
0: Untuk disik-disian.
1: Nah, itu namanya kegiatan tidak tertib.
0: Dan ini update-nya dari Pak Dwi Wijatmoko di tanjakan tol Tembalang yang tadi ada kendaraan logistik mogok, udah enggak ada ya?
1: Oh, udah enggak ada.
0: Nih Pak Dwi Wijatmoko 8/5. Tanjakan tol Tembalang sudah enggak ada apa-apa, jalurnya sudah lancar. Pak Teguh Wibisono melaporkan Masjid Majamal, lampu traffic light di pertigaan Pelabuhan Kendal, Jalan Lingkar Kaliwungu padam lampu traffic light-nya, katanya Pak Teguh Wibisono. Sementara tadi gimana Pak Teguh Wibisono waktu melintas di sana?
1: Lalu lintasnya gimana?
0: Pak Muslim, lalu lintas Jatisari arah kota normal Mas? Menormalnya kita tapi ya macet ngono kayak seperti biasa.
1: Normalnya normal macet.
0: Normalnya normal macet.
1: Ya, macet tidak sesuatu yang aneh di sana, jadi disebut sebagai keadaan normal.
0: Oh gitu. Berarti sudah di level itu kawan-kawan RM Hadi Sebenomijen.
1: Itu sebagai bentuk rasa menerima.
0: Itu berarti sudah selegowo itu menerima kepadatan kenyataan di sana
1: sebagai sebuah kenormalan. Ya karena normal di sini normal macet ya.
0: Ya wis kalau gitu bang, ada yang mengalami, nah kita mah setuju-setuju saja ya. Ya
1: karena mereka rasa mereka sudah terbentuk dan apa ya merasakan sendiri bahwa itu normal. Normalnya ya macet.
0: Normalnya ya macet ya.
1: Wis kok ngene iki normal.
0: Ini Pak Muslim tapi sudah sampai stasiun Semarang Tawang. Okay. Ya, 1 jam 15 menit nihil insiden sih. Cuma okay, ya macet kuwi mau.
1: Nah, mengantisipasinya hanya satu cara yaitu tangi gasik, mangkat gasik.
0: Ini menarik nih yang disampaikan Pak Muslim nih sudah merasa macet, kenormalan itu adalah, kemacetan itu adalah normal di jalan RM Hadi Subono Mijen.
1: Macet seperti biasa itu adalah sebuah kenormalan. Rasa dalam diri.
0: Lah ya. Disentuh legowo itu.
1: Legowo. Dan merasakan bahwa itu sebuah bentuk kenormalan.
0: Betul sekali.
1: Nah, yahmene kok ora macet atau lancar gitu.
0: Malah
1: aneh.
0: Aneh. Lah ya, waktu pagi tadi ya.
1: Ora normal ya.
0: Nah, ini kemudian aku mau meluruskan ya, ini soalnya ada beberapa kawaras yang bilang, "Loh, Mas, itu berarti berasnya terbuat dari apa kok palsu?" Ya tetap dari pari, guys. Yang dimaksud palsu itu jadi beras fortifikasinya yang fortifikasinya kandungannya yang diduga bukan palsu ya. Maksudnya
1: tidak sesuai dengan apa yang tertulis di luar.
0: Tidak sesuai takaran. Dan harganya dinaikkan. Betul. Jadi yang disebut palsu itu bukan jok kemudian berasnya itu dari bahan yang dari lain plastik, tidak ya. Misalnya, ya. Enggak coy ya. Ya tetap dari padi, cuma kandungan fortifikasi vitaminnya, mineralnya, zat gizinya itu yang dikorupsi.
1: Kan tertulis di situ untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga orang miskin yang kekurangan.
0: Jadi jika seumpama dalam kandungan beras merek-merek 25 beras yang disebar sama Menteri Pertanian itu contoh zat gizinya 50, vitamin 50 atau mineralnya 50, nah di beras yang fortifikasi
1: ternyata
0: palsu itu
1: kurang
0: banyak banget dengan harga yang justru malah naik.
1: Itu tidak kasusnya sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai kandungannya gitu loh guys.
0: Betul ya. Jadi bukan yuk kemudian berasnya terbuat dari apa, enggak, bukan beras palsunya ya, tapi kandungan zat gizinya yang dipermainkan oleh berbagai pihak di 25 merek yang ternyata banyak kawan-kawan Rasika yang mengkonsumsi merek-merek tersebut. Contohnya Bu Elina Lestari nih.
1: Ibu Greta.
0: Bu Greta makanya Bu Pak Koridin Fahri dan Ibu juga ya, tadi pasti.
1: Ternyata.
0: Pak Koridin Fahri tadi juga cerita.
1: Kepenginnya kan kandungannya bagus, lebih sehat dan lebih tinggi vitaminnya. Ternyata malah lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi.
0: Nah itu berarti kalau tadi ada pertanyaan juga lah, terus kita ruginya di mana? Loh ya rugi toh ya. Anda bayar mahal tapi kondisi vitamin dan mineralnya
1: rendah sekali,
0: tidak harganya sesuai takaran. Lah ya. Kita ya jelas merugikan toh wong beli ini tambah larang tapi vitaminnya sidik
1: dan kita tidak tahu coba.
0: Nah, dan selama ini tidak tahu
1: kita
0: betul.
1: Tidak tahu, kan kita dihapusi itu.
0: Mungkin kalau dari tubuh mungkin bagaimana nanti akan ada rilis lagi atau mungkin akan ada apa hasil penyelidikan lebih lanjut ya, tapi kalau itu kan sudah jelas cetok wela-wela rugi kan.
1: Nah, iya.
0: Kita tukunnya lebih larang tapi vitaminnya sidik. Nah ini Bu Elina Lestari cerita, padahal ataupun Mas Yud, Mas Jamal, saya kalau beli beras yang termention itu tadi, itu beli karena tergolong beras-beras yang mudah dijangkau aksesnya, karena ada di minimarket, jadi gampang belinya. Wes gak mikir yang lain-lain, tapi ternyata kok kandungan gizinya palsu, atau kandungan gizinya tidak sesuai. Apakah aku harus mindfulness menghadapi ini bang? Oh enggak, jangan mindful toh ya. Bedakan antara mindful dan juga tone deaf.
1: Sekarang Anda beli yang bagus-bagus tapi yang asli. Lah, di mana sekarang masalahnya beli yang betul-betul asli itu? Nyari yang asli di mana itu yang
0: iya, tetap di supermarket, cuma selain 25 merek yang dirilis oleh Menteri Pertanian.
1: Tetap ada ya.
0: Ya tetap ada lah.
1: Nah, di supermarket coba cari yang
0: nih ya, tak asli. Sebutkan 25-nya lah kalau gitu ya. Daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga Kementerian Pertanian palsu yang masuk dalam temuan pemerintah dengan harga yang mencapai 2 kali lipat tapi kandungan gizi dan mineralnya itu sangat rendah. 1. Idola fortifikasi. 2. Idola high quality whole grain rice. 3. Idola long grain rice. 4. Ikan mas cupang. 5. AAAA Wijaya Kusuma. 6. Cantik manis. 7. Penari Bangkok. 8. Topi koki short grain. 9. Topi koki setra royal. Ih, kita juga terkenal banget ini. 10. Topi koki. 12. Maknyus pulen gizi. 13. Anak raja fortifikasi. 14. Anak raja Nusantara. 15. Top anak raja. Ih, ini juga terkenal banget ini. 16 PMS Induk Ayam, 17 Sumo, 18 Rasfit, 19 FS Nutri Rice, 20 Pelikan, 21 Rice Rojo Lele, 22 Super Kepala Beras Premium 111, 23 111 Golden Number, 24 Putri Koki, ini juga favorit banyak orang nih Putri Koki, 25 Well Farm Beras Diabetes. Tuh 25 daftar beras palsu, beras dengan kandungan fortifikasi yang diduga palsu temuan dari Kementerian Pertanian yang dirilis oleh Menteri Pertanian kemarin.
1: Duh. Hai. Aku pengen beli yang Raja Lele.
0: Ya kan? Nih, orang-orang komentarnya juga sama kayak kamu. Nggak nyangka kalau beras yang selama ini nggak ada kandungan gizi dan mineralnya.
1: Dan apa? Kita nggak tahu sama sekali.
0: Iya, ya berarti kalau selama ini dampak kesehatannya nggak ada kan? Karena yo istilahnya cuma warek tok ra ono gizine.
1: Memang
0: warek tok ra ono zat gizi dan mineralnya kan?
1: Ya saking bodohnya kita, pokoknya warek.
0: Bodohnya kita kalau ditipu sampai beras aja kandungannya ada yang enggak sesuai ya.
1: Pokoknya anggar warek aku yuk wis alhamdulillah. Ketok diwiliwet ki pulen apik dipangan terus? Warek. Wis ki beras ini ora ngerti jerone apa ya.
0: Maksudnya
1: mesake banget aku
0: ki. Kita ki masyarakat ya, saking banyaknya sektor dan juga hal yang ada permainan di situ tuh sampai kita di komoditas-komoditas ya lo.
1: Itu barang apa sapus ki ora ngerti.
0: Gula geger, minyak geger, beras geger.
1: Njaluk ngapura.
0: Haji aku. Geger.
1: Njaluk ngapura ki aku ki ora ngerti.
0: Njaluk ngapura ni sapa nek.
1: Lah ya karo kuwi karo sapa wae pokoknya aku ora ngerti nek kuwi barang apa sapus sebulan ini.
0: Saking banyaknya hal yang jadi kebutuhan kita setiap hari ada markup dan ada istilahnya ada korupsinya saking rak ngerti kalau ada
1: ini.
0: Satu hal tertentu yang istilahnya ada permainan di situ ya astagfirullahaladzim ya Allah negara apa toki
1: makane blas ora ngurusi blas wong aku
0: astagfirullah, ya astagfirullah astagfirullah

0: Aladrim, ya wis. Lindungilah negara ini.
1: Wis kono-kono lah.
0: Nah, ya. Maksudnya saiki sektor apa wis sing ra ono korupsi wis coba? Apa?
1: Kabeh ono kabeh.
0: Saking kita sering dalam tanda petik diapusine dadi ra sadar seperti yang kamu tadi bilang kan.
1: Kayak mase mau yang
0: apa?
1: Bilang itu. Ini sudah biasa.
0: Oh, kayak jalan RM Hadi Subendo.
1: Itu. Jadi ini kondisi kayak gini Indonesia ini sudah biasa. Biasa ada korupsinya.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
2: Kemana kota Rasika.
0: Mbak Ica, weh ini Mbak Ica kembali lagi.
1: Mbak Ica
0: lo. Ingat tak kamu Mbak Ica dulu yang waktu zaman macet, zaman banjir, video ke dari atas-atas itu. Saya mau share keuuan pagi hari ini, saya itu kan denger Rasika lewat streaming. Di Apple CarPlay ada pop-up fotonya Mas Yuda sama Mas Jamal loh.
1: Waduh.
0: Apa kui Apple CarPlay Bu Ica?
3: Lucu banget ada pop-up gambarnya.
0: Ah gemes. Apa tau Apple CarPlay?
1: Kita ini
0: kita nggak pakai merek buah, apa handphone merek buah ya Bu? Apa tau Bu Ica kui maksudnya? Bukan gambar. Akhirnya tadi aku mbatinnya tampilan kita ini streaming audio visual kita.
1: Apa nih? Apa nih?
0: Apa tau Bu Ica Apple CarPlay itu?
3: Lucu banget ada pop-up gambar.
0: Ih gemes, lah terus kok bisa kayak gini Bu Ica? Walah, ih gemes banget kok bisa ada di, kayak gininya.
1: Di ini, oh.
0: Di apa?
1: Di
0: Mbak Ica tuh habis dari Surabaya.
1: Oh, di apa namanya? Di copy Mbak, nanti dikirim ke kita.
0: Lah kan kita nggak pakai Apple.
1: Makanya ya
0: ke lebih yang nganggone.
1: Pakai biasa aja.
0: Maksudnya?
1: Ya di itunya di syuting. Nanti syutingannya kirim ke kita. Tradisional aja rawis.
0: Tak kira mah niru-niru koyo Apple, koyo Apple koyo. Mbak Ica ra iso kita mong tidak pakai itu.
1: Sing angel-angel enggak usah yang bisa biasa aja. Sake banget kamu. Wis gambari tekan kono.
0: Enggak, wis berase gigisinya berkurang, ora duwe handphone merek buah.
1: Gambari tekan dindi. Ora apa-apa.
0: Cae. Wes nih langsung banyak nih komentarnya ya kawan Rasman Rasika semua Pak Hans nih ya. Data Kementerian Pertanian tadi bisa dipercayakah? Lah yang ngomong menteri kok, masa Anda tidak percaya? Ya terlepas dari apapun persepsi Anda, tapi itu yang ngomong kan menteri. Paling tidak ya bisa dipertanggungjawabkan dong.
1: Misalnya nggak percaya.
0: Ya misalnya nggak percaya ya monggo saja. Tetapi itu tadi yang ngomong menteri.
1: Misalnya coba beli berasnya aja. Terus diteliti, ya pora. Kena aku katanya percaya, nek sing koyok ngono percaya.
0: Iya maksudnya percaya atau tidak itu kan itu tergantung persepsi Anda lah. Monggo saja sesuai keilmuan dan bidang masing-masing. Tapi kita sebagai media menyadur dari orang yang terpercaya yaitu menteri. Ya kan?
1: Iya.
0: Pak Dokter Penggalih, selamat pagi. Oh, ini tadi Pak Dokter Penggalih menikmati
1: lagu
0: Berlian Uta Uruknya. Mantap sekali, Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Yeay, Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7:36. Jadi agak siang ini Mas berangkatnya. Untuk kondisi lalu lintas lancar, sepi, lengang, tidak ada ketersendatan Mas di area mulai Tidom di Jalan Tirto Agung, Prof. Tirto, semua sepi, ngatur Mas. Yeah. Matur nuwun Mas, lagunya ini badai cocok. Pasti berlalu nggih.
1: Cocok,
4: siapa itu pakai Uta Uruk
1: Berlian Uta Uruk.
4: Bagus itu Mas. Matur nuwun cocok pokoknya merayu dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh, topinya tak bawa topinya.
4: Tadi Berlian Uta Uruk gitu Mas. Matur nuwun. Ini saya UTW pulang ke Ungaran, ada pesan atau apa Mas? Request apa Mas Jamal? Monggo matur.
1: Aduh.
0: Enggak apa, monggo saja kerso terserah Pak Warsito aja. Kita pagi ini juga matur suwun Bu Nini ya.
1: Kenyang Kiraman banget
0: iya, betul. Makanya beda tuh jam 8 langsung wah gitu kan wis parek.
1: Pikirannya ini wis tas-tas kalau war.
0: Nah ini ada atensi yang bagus dari Pak Andrew Wiraatmaja. Pak Andrew Wiraatmaja gini, masalahnya mas, masyarakat kita itu kan ya dalam tanda petik yang

0: deep yang paling penting adalah warnanya itu tadi. Mm-hmm. Makanya tidak berpikir kandungan nutrisi atau nggak gizinya, tahu. Makanya kemudian jadi celah untuk di
1: apusi.
0: Katanya Pak Andrew Wira Atmaja.
1: Ditipu. Ya, yang nipu siapa?
0: Wah ya, assalamualaikum lah ya. Yang nipu siapa ya?
1: Iya, bocah dewe.
0: Pak Dono Sulistiono.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
2: Semoga sehat.
0: Amin.
2: Selamat di jalan. Minta info dong untuk arah bandara. Dari bandara Ahmad Yani mau ke Jepara.
0: Wah, lancar.
2: Jalannya ya.
0: Lancar wis, monggo silahkan tindak. Lancar saja sampai jam 8.30 ini. Ih, sudah 8.30 toh. Pak Bu Sri Rahayu, kalau aku beli beras di KUD Mas, selalu di sana aman dan lebih murah daripada di toko. Nah, ini Pak Khairuddin Fahri juga langsung ngirim ini daftar merek-merek berasnya yang dirilis Kementerian Pertanian kan. 3 tahun terakhir pakai yang anak raja pun kan buat ibu hamil tuh waktu itu, buat ibu hamil dan si kecil, ternyata kok digadai kandungan gizinya tidak sesuai.
1: Moga
0: yang curang dan culas kalau bersin nggak bisa merem ya. Tapi kan konten gizi yang menerbitkan BPOM sertifikasi halal kan ya, wala itu saat ini masih terus dilakukan ini kok penyelidikan sama Kementerian Pertanian bersama kepolisian mengenai kasus dugaan beras fortifikasi dengan kandungan yang diduga palsu. Tidak sesuai dan dalam tanda petik palsu itu tadi.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: It's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasika USA.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 extra size.

0: satu, beli dua, dapat tiga. Bisa cobain varian milk jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk jus ice blend, beli dua, ekstra satu. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
0: Ah, siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sudah lewat Agustus, tapi belum dapat kampus.
4: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
3: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80.000-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Burung the air minum,
3: kita bumi serasi. Jangan lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Waduh, ramai sekali nih Kamar Rasika. Tapi untungnya situasi lalu lintasnya masih baik ya. Beberapa lokasi-lokasi dan titik-titik ketersendatan atau hambatan kok sampai dengan jam 8.40 ini nihil, termasuk di wilayah jangkauannya 99.7 Citra FM Kendal dan 88.9 Rasika Pekalongan. Apakah sudah ada titik-titik antrean atau kemacetan yang perlu dihindari? Kayaknya kok nggak ada ya, Kamar, sampai jam 8.40 pagi ini. Kemanapun Anda menuju, situasi lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar. Antrian masih antrian normal saja, Kamar Rasika, tidak yang sampai perlu taraf dihindari atau butuh waktu lama atau bencana alam atau sesuatu hal insiden berskala besar yang berdampak ke jalan sementara masih belum. Memang ada abang arah Karangjati, tapi lancari. Kita pun juga gumun ya, tapi setelah kita lihat tadi dari lokasinya sih, karena posisi truknya benar-benar di luar badan jalan ya guys, makanya nggak berimbas ke area jalan, badan jalan gitu kan ya, lanjur kanan, tengah, kiri masih tetap normal untuk dilintasi. Nanti kita pantau perkembangannya, kan pasti proses evakuasi akan ada atau wong posisi truknya terperosok di saluran air dan bagian kepalanya jumping gitu. Bu Titi Renjana ini menyapa ya kan dari Pudak Payung Semarang, karena Bu Titi kan punya keluarga di Batam. Di Batam itu ya, di kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau, itu sudah mulai berlangsung agenda belajar di rumah atau belajar daring karena terdampak kabut asap yang menebal imbas kebakaran hutan dan lahan di sebagian Pulau Sumatera yang asapnya sudah sampai kawasan Batam daring di kota Batam. Pokoknya kita turut berdoa terus ya untuk kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang di Kalimantan, Sumatera yang masih terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Yo,
1: Mas
0: Jamal, pagi.
1: Ungaran sampai serondol lancar. Masih ada wisuda ya kayaknya di Diponegoro, tapi lancar. Terus masuk tol juga lancar, ini sudah mau keluar Mukti Harjo. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Cuaca sangat cerah sekali ya hari ini ya. Semoga hari ini diberikan kemudahan, kelancaran.
0: Amin.
1: Momen rezeki ini berkah, barokah. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Matur, thank you. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, okay, matur suwun. Pak Zuri Al-Bukhari, Pak Iwan kita.
2: Update.
0: Oke. Okay.
2: Perjalanan dari Bandungan Sumowono Lemah Abang Ungaran sampai jam 7.58 ini sampai Patung Kuda ramai lancar aja, nggak ada hambatan. Untuk truk yang di Lemah Abang tadi saya lihat sudah ada petugas yang sedang mengevakuasi kayaknya itu, tapi aman sih situasinya. Arah Karangjati yo aman, arah Semarang yo aman, ramai lancar aja. Begitu, matur, thank you.
0: Oke, matur suwun. Nah itu ya kawan, update-nya di tanjakan Lemah Abang yang ada informasi truk terperosok di tanjakan Lemah Abang arah Karangjati, tapi situasinya masih baik saja. Thank you so much Pak Iwan. Pak Rizky Sapta.
3: Menyapa lagi Bun.
0: Monggo, silakan.
3: 7.57 menit ini lepas dari Kota Klaten ya, langsung mengarah ke arah Tolalin ini sampai daerah mana ini? Pokoknya keluar dari Kota Klaten ini masih lancar ya, tidak ada ketersendatan dua arah. Begitu, terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Rizky Sapta, Pak Awetri.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jamal. Selamat pagi Mas Yuda. Saya mau menginfokan, kemarin sore itu saya lewat di exit tol Gayam Sari yang menuju ke arah Pedurungan, Mas Yuda, Bung. Itu di lajur kirinya itu pas di jembatan kecilnya itu, di exitnya itu ada lubang cukup besar di pol kiri itu, Mas. Dan kemarin itu ditancepin tanda kalau adanya lubang itu ya, Mas. Itu ya sangat bahaya karena bambunya agak cerongat, gak tinggi juga itu Mas Yuda itu. Gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Norit Pak Abitri, untuk laporannya sudah kita carat untuk nanti kita laporkan. Bu Nini Herowati.
5: Mau ikut komen urusan beras ya. Saya kok baru nyadar nek ora tahu tuku beras. ya ke Pemalang pasti tiga wani, karena nyelip sendiri ibu, kebetulan alhamdulillah punya gabah gitu, jadi tiap pulang atau stok beras habis memang nyelip sendiri gitu. Kilo kayaknya itu tempat karungnya ya, kandinya. Karena berawal dari saya zaman dulu banget

0: kalau beli beras kan pengennya yang putih, bersih, apa itu. Tapi justru ibu saya enggak doyan. Jadi kalau misalnya di Semarang gitu, beliau kayak maem tuh kayak enggak nafsu gitu loh, kayak rasanya sepola apalah gitu. Kalau nyelip sendiri kan masih ada manis-manisnya gitu, masih empulen apa gitulah. Saya ya itu, saya sampai sekarang ya Allah alhamdulillah nggak pernah beli beras, masa Allah nggak tahu harga beras juga. Nah anak-anak apa juga kayaknya udah terbiasa maem beras yang nggak putih bersih ya, maksudnya yang sampai putih ngemplak banget gitu kan. Sebenarnya ya roto ngeri, karena di rumah biasa maem beras sekondeso, nyelip sendiri, warnanya nggak putih. Ya ya wajar, beras yang wajar, kadang malah ada yang kayak
1: agak reket masih, ya masih kalau habis ya, dari selepan
0: roto krem apa-apa yeah. Gitu ya berasnya ya warnanya, karena nyelip sendiri. Jadi begitu ini ada berita tentang beras yang sudah dikasih vitamin dan lain-lain dan ternyata itu palsu, itu kayak kaget dan nembe nyadar nek ora tahu tumbas beras. Alhamdulillah. Untuk report lalinya saya enggak report karena lancar sekali. Tapi lancar juga katanya suruh report ya. Lupa. Jadi saking lancarnya dari ngalian ke Ronse ke Pamularsi cuma 15 menit.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Sip. Kalau katanya Pak Hari Sadovi, negara kita tuh sebenarnya hebat dan luar biasa. Hebat sekali Indonesia itu. Hebat, luar biasa, negara yang mantap lah pokoknya. Tapi ya, oknum pejabat dan pengusahanya tidak kalah hebat. Ngalahi hebatnya negara. Makanya bisa terjadi banyak hal di sekitar kita, termasuk info yang barusan kita sampaikan terkait beras fortifikasi dengan kandungan yang berbeda.
2: Hebat lah pokoknya, hebat-hebat.
1: Iya, negara kita tuh hebat, cuma pejabat sama pengusahanya gak kalah hebat sama negara kita. Keren ya, pinter ya, berarti orang-orang Indonesia tuh jadi pinter-pinter ya.
2: Ada sesuatu yang baru, yang luar biasa, teknologi baru, ada lagi yang lebih hebat pengusahanya. Ada sesuatu yang baru, ada lagi
1: takut banget
2: pengusaha yang lebih hebat, ada lagi yang dia mampu mengantisipasi lebih hebat.
1: Iya, makanya sebenarnya orang-orang Indonesia tuh pinter-pinter tahu ya, segala hal bisa diakali.
2: Bisa diantisipasi dengan sesuatu.
1: Ya. Nah, iya.
2: Jadi
1: kreativitas orang Indonesia
2: dan kehebatannya luar biasa.
1: Makanya pinter, ya Allah bangga banget orang Indonesia ki pinter-pinter, keren-keren ya.
2: Apa tuh
1: universitas kelas dunia yo, isting telecek di Indonesia ini hasilnya yang pasti orang-orang pinter, tapi ya istilahnya saking pinternya sampai ngalahi aturan negara.
2: Saking pinternya iso minteri sopo-sopo.
1: Asik, ih cakep kalimatnya, bener banget, bener Paul.
2: Luar biasa.
1: Pak Edi Brown Sugar.
3: Assalamualaikum Mas.
2: Waalaikumsalam.
3: Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini perjalanan dari Wonosobo ya. Baru sampai Bawen.
2: Oke,
3: ini lingkar Bawen, mau arah Bawen itu lingkar mana ya ini ya? Oh ini apa itu, ah jenguk Kali Bening boyo. Oh Kali Bening Mas Yud,
1: Eling Bening.
3: Itu Mas Yud, Bung Jamal udah sembuh ya Bung?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya Bung. Wah, kemarin tak tanyain sama Mbak Greta kok ora dijawabi yo.
2: Alhamdulillah sudah sehat.
3: Itu Mas Yud, Bung Jamal. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Minta arahannya ya ke Jepara ini. Gitu.
1: Banyak sekali yang tanya ke Jeporo pagi ini. Lancar ya?
2: Lancar.
1: Cuma tadi sempat ada kepadatan di Kubro saja karena ada truk tabrak belakang mobil di Kubro. Cuma ya antriannya masih belum yang signifikan sih. Kawan-kawan semua yang mungkin dari kota Semarang mau menuju arah ke timur ya, menuju Demak, Kudus, Jeporo.
2: Masih oke.
1: Masih oke saja. Pak Hari Ratmoko.
4: Masih ya Bung Jamal dan kalau juga semua semangat pagi dan salam
2: kopi tanah
4: Matokan. Ini jam 8.32 sedang antri sebentar di TL Hanoman menuju ke Puranjasmoro. Perjalanan dari Tembalang tadi lancar karena start dari rumah tadi jam 8, jadi sudah hiruk pikuk adik-adik mahasiswa sudah berlalu, dan sampai di Hanoman lancar, cuaca juga cerah walaupun agak sedikit berasap atau berawan, Mas Yuda, Bung Jamal, dan sukses buat kita semua di Rabu ini. Dan koneksi kami masih di jalan tenang, saya Titi DJ dan Celine Dion. Thank you.
1: Okay. Pak Hari Ratmoko, ini Mbak Ica juga, saya mendengarkan informasi terkait beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai tadi, ya cuma bisa istighfar ya. Saya tuh yang benar-benar bikin kaget adalah yang beras khusus diabetes tuh loh, Mas, kan ada toh beras untuk khusus diabetes, kayak zolim sekali. Kasihan para penderita diabetes yang selama ini berharap mengkonsumsi beras merek tersebut biar masih nikmat makan beras, tapi malah gula darahnya tidak terkontrol.
2: Wes diniati diet, diniati menghilangkan penyakit, sing dituku malah penyakit. Nesake banget ya. Berasnya mengandung penyakit, berasnya ora ono kandungan opo-opo.
1: Nah, ini tuh terus Kamarasika banyak yang motoke berasnya masing-masing. Wah, sebentar. Sebentar, yang tanya beras ini, beras itu, kalau dari yang kemarin dipajang sama Pak Menteri sih enggak yang detail satu persatu beras yang mana gitu jenisnya, baru merek aja sih. Untuk jenisnya coba ya nanti kita tunggu update selanjutnya, Kawan Rasika, di apa terkait perberasan ini, beras fortifikasi. Sebenarnya dampak kesehatannya sih belum ada keterangan resmi ya, cuma ya istilahnya beras tersebut asli dari padi, cuma kandungan gizi dan vitaminnya dikurangi.
2: Dikurangi dari yang ada tertulis di situ.
1: Iya, gitu. Dengan harga yang naik. Dan
2: harganya malah
1: tambah larang.
2: Lebih larang, itulah.
1: Pak Budi Pambiwara.
5: Pagi Rasika, pagi Majud dan Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Sehat selalu ya, Bung. Majud, ini aku baru mau OTW ke Boyolali dari Tambahaji. Ada info gal panas, ada kemacetan ya, Mas? Mau nemponya nih, Mas.
1: Iya, merambat aja kok Pak Budi, nggak yang sampai macet di tanjakan Lemah Abang ya, karena ada truk yang terperosok ke saluran air sejak tadi sebelum jam 6 pagi. Pak Arifin.
6: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat
6: pagi. 30 ini posisi sudah di Gubuk nih. Perjalanan lancar semuanya, dua arah nih, cuaca sangat cerah sekali. Silau. Ini menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian tadi tentang beras-beras istilahnya pemalsuannya. Jadi harganya memang jauh di atas harga yang sebenarnya. Ya kalau saya pribadi ya tidak percaya sama presidennya, saya tidak percaya apalagi sama pembantu-pembantunya, sama orang-orang yang ada di sana. Saya tidak percaya sama sekali. Ya, perusahaan-perusahaan pengemasan beras itu kan juga mereka melakukan itu kan ya, ada yang istilahnya memberikan contoh gitu, Mas Yuda, Bang Jamal. Jadi di mana ada peribahasa itu, kalau gurunya kencingnya berdiri ya, muridnya kencingnya ya berlari ke sana ke sini gitu. Itu sih paling mudah untuk kita pahami. Jadi di atas sana seperti ini, yang di bawah ya pasti semuanya akan seperti itu.
1: Oke, matrusun Pak Arifin. Guys, Pak Arifin sudah sampai Demak tuh, sudah menyusuri Pantura Semarang Demak Kudus. Tadi kawan-kawan yang ke Jeporo berarti lancar ya?
2: Lancar.
1: Lancar.
2: Ada yang sudah sampai Ungaran juga nanti lancar nih.
1: Betul.
2: Bentar ya, sebentar.
1: Bu Kuni, Ali, selamat pagi, absen saja, presensi saja. Sehat selalu untuk semuanya, semoga rezekinya melimpah. Amin. Matrusun Bu Kuni. Bu Arsi Arsa, assalamualaikum Masjid Mas Jamal, menyapa dari Reban Batang.
2: Lagi ngecek kempeng.
1: Betul, setuju banget Bung Jamal hari ini kalimatnya saking pintere iso minteri sopo-sopo. Pak Manto, ini olahanku ya, yang pasti tidak palsu.
2: asli. Ini siomay, cocok untuk siomay. Ya.
1: Lidah saya itu tentang makanan hanya ada dua rasa, enak dan enak sekali. Yang di bumi Indonesia ini alhamdulillah banyak alternatif, enak, tidak harus beras. Ini contohnya merebus singkong, jagung, kentang, pare.
2: Ini Bapak ini lidahnya mengandung micin. Jadi ya, Bapak enak banget.
1: Aduh, satu lagi deh, Pak Danet Winsanjaya.
7: Halo.
1: Oh, ini Pak Danet yang
7: maksud.
1: Oke.
7: Setelah pertemuan antara tol Kali Kangkung dan pintu masuk tol Krapiak maksud.
1: Oke. Okay. Oh iya, ini dia ya Kang Warasika, mengenai pemeliharaan jalan di sekitar tol Semarang ABC yang arah menuju ke Jatingaleh dari Krapiak.
2: Oke lah kalau begitu, tetaplah kita menjadi bagian dari keselamatan di jalan raya ya. Hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kemarau panjang membuat 21 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Semarang mengalami kekurangan air bersih. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan Pemkab akan memprioritaskan dusun-dusun terdampak untuk dilakukan survei geolistrik guna mencari potensi sumber air tanah. Titik yang hasilnya positif akan ditindaklanjuti dengan pengeboran yang pembiayaannya diupayakan melalui APBD dan dukungan CSR. Ngesti menyebut pengeboran tidak harus dilakukan di lokasi dusun karena sumber air bisa dicari di wilayah sekitar, termasuk daerah yang lebih tinggi. Pemanfaatan sumber air di wilayah lebih tinggi dinilai memudahkan distribusi dengan memanfaatkan gravitasi.
3: Saat ini dengan kemarau yang cukup panjang ini, ada 9 kecamatan di Kota Semarang yang kurang air, yaitu ada 21 desa, 21 dusun atau lingkungan yang kekurangan air. Kemudian kami tadi sudah komunikasi dengan Pak Sekda, agar nanti yang di desa terutama ini dusun-dusun yang kurang air ini menjadi prioritas desa untuk melaksanakan geolistrik. Kemudian nanti setelah geolistrik selesai, kami berupaya bersama-sama melalui dana APBD atau nanti dana CSR secara bertahap agar yang geolistriknya itu positif, dibur bisa keluar air, ini yang kita prioritaskan. Kalau nanti yang dusunnya itu tidak keluar air di geolistrik, mungkin daerah sekitarnya, di atasnya.
2: Ngesti menambahkan, meskipun masih terdampak kemarau, jumlah desa kekurangan air tahun ini turun dari sekitar 50 desa tahun lalu menjadi 21 desa. Rencana operasional Trans Jateng di wilayah Jepara, Kudus, Pati atau Jekuti mulai memasuki tahap rencana induk. Tahap ini akan menghasilkan usulan rute dan titik halte untuk layanan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Kabid Angkutan Jalan di Sub Jepara, Heru Purwanto, mengatakan, kajian saat ini dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner kepada calon pengguna. Kajian juga menggali pola pergerakan, minat menggunakan Trans Jateng, serta kebutuhan fasilitas dan layanan. Setelah rencana induk, proses dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design yang akan merinci rute, halte, dan sistem pelayanan. Seluruh kajian ditargetkan selesai tahun 2027. Pemerintah Kabupaten di wilayah Jekuti juga diminta berkolaborasi untuk mempercepat realisasi angkutan aglomerasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Udah kamar Rasika tenang ya. Aku cuma sampai jam 10, guys. Ayo, udah pada ketebak atau aku muter lagu apa 2000-an? Aku cuma sampai jam 10, guys. Jadi aku buka dulu perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini ya, kamar Rasika. Aku tadi menutup jam 9 dengan infang karena ada truk terperosok sejak tadi sebelum jam 6. Tapi posisinya di luar badan jalan sih, kamar Rasika, dan dampak lalu lintasnya nggak yang sampai terjadi antrian yang panjang atau antre lama. Nah, ini pantauan tadi di tepat jam 9.00 itu ada Pak Andra ya. Laka truk terperosok di Tanjakan Lemah Abang, betul. Sejak tadi sebelum jam 6 Pak Andra kita pantau terus, tapi untungnya dampak lalu lintasnya masih mengalir toh. Pak Andra, piye lalu lintasmu pun? Kejadian yang Anda laporkan di Tanjakan Lemah Abang lancar toh? Oke, itu satu. Lalu yang kedua itu tadi di kawasan Jalan Pantura Wali Songo. Wah, kalau jam 9 pagi kok sudah ada antrian sampai sango kayak gini ya, ini berarti tanda buruk. Pertondo elek ya, kamar Rasika. Kalau Jalan Pantura Wali Songo berarti, wah, akan terjadi kepadatan. Karena tadi jam 8.59 kawan di 3700 bertanya, selamat pagi Rasika, ini setelah Randu Garut tersendat arah menuju ke Kota Semarang. Ya wis, kalau gitu simpul KIB biasa ya, kamar Rasika, di hari Rabu hari truk nasional ini yang pasti sudah cedok welo-welo nanti di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Dampak lalu lintasnya akan signifikan toh, bang, jumlah kendaraan muatan dan kendaraan niaganya akan cukup signifikan yang akses di situ. Tuh, tadi jam 8.59 ya. Terus tadi masih ada atensi juga di bawah jam 9 itu ada Bu Heni Novi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.47 ini saya sudah sampai di kantor ya. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Tadi perjalanan saya lancar semua dan tidak ada hambatan. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Heni Novi, Semarang, lancar. Kok Wendy, you wanna?
2: Saya tuh juga setiap hari nyelep lho, Bun, kayak Bun ini tadi ya.
0: Bun ini nyelep.
2: Nyelep motor, nyelep mobil, nyelep orang jalan kaki, nyelep sepeda, kadang-kadang juga diselep. Terima kasih.
0: Ih, masa mobilnya Wendy Yuwono kan mobil paling tinggi, masa iso diselep? Aso disalep kah, Wendy? Jangan mau disalep ya. Buktikan kalau mobilmu adalah mobil terbaik. Ya, aja wani sampai diselep. Pak Ari.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua.
0: Pagi.
3: Ini saya barusan OTW Mas, dari Pati sudah sampai Lingkar Kudus ya Mas. Agak siang ini.
4: Kementerian Pertanian.
3: Tapi sudah terpantau lancar ini. Pati ke arah Kudus. Kalau untuk beras saya itu langganan saya di Indomaret Alfamart Mas. Kalau beri beras di selepan kampung itu anak saya itu nggak suka ya Mas, nggak suka makan nasi itu. Kalau nasi dari apa tuh, beras dari Indomaret sama Alfamart itu
0: market suka. Ya
3: kok ternyata katanya gizinya kurang. Ya harus saya pertanyakan dulu ini. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Ari.
3: Tapi selama dia mulai mau makan nasi sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa Mas. Kok katanya bermasalah. Dan sekarang anak saya itu umur ya kecil Mas, umur 2 tahun setengah. Ya alhamdulillah awal mulanya makan beras itu dari Indomaret.
0: Minimarket ya, dari minimarket sekarang. Betul.
3: Kalau beras lepan di kampung itu dia nggak suka, nggak mau makan sama sekali.
0: Okay.
3: Itu Mas, ya, info dari saya.
0: Ya, matur suwun Pak Ari.
3: Alhamdulillah normal.
0: Wah, mantap sekali. Semarang Pati ya guys, lancar informasinya Pak Hari, barusan melintas jam 8.50 ya. Ya sebenarnya bukan masalah yang gimana-gimana, cuma secara harga yang kita bayar itu kandungan gizi dan juga vitaminnya itu tidak sesuai yang seharusnya. Jadi ya dalam tanda petik ya beras tersebut baik-baik saja, cuma

0: kadar gizi dan mineralnya tidak sesuai takaran yang ditentukan atau yang seharusnya, apalagi sampai harganya di markup. Harga yang kita beli itu harusnya kita bisa dapat vitamin dan gizi yang cukup dari beras itu, tapi dengan harga yang kita bayar itu, vitamin dan gizinya diminimalisir. Itu modusnya ya. Jadi kalau istilahnya kesehatan nggak berdampak kenapa-kenapa ya, karena istilahnya ya berasnya tetap dari padi, pengolahannya tetap normal, cuma kandungan gizi dan mineralnya yang dikurangi dan harganya di markup. Pak Purwanto juga turut prihatin ya, selain beras sekarang mahal, tapi kandungan gizinya tidak sesuai yang tertulis di kemasan, kira-kira ada produk lain yang melakukan modus serupa nggak ya? Misal, sekarang banyak air mineral kemasan botol atau galon yang beredar di pasaran dengan beragam merek, menampilkan kandungan yang terdapat di dalam air tersebut. Ikut prihatin atas beredarnya beras mahal dengan kualitas rendah di Indonesia. Nah, ki kalimat yang pas nih dari atensinya Pak Purwanto nih. Jadi kasusnya tuh seperti apa Thomas? Kasusnya adalah beras mahal tapi kualitasnya rendah, kualitas gizi, kualitas vitaminnya, kualitas mineralnya. Tapi alhamdulillah ya, beras yang dijual istriku di toko mereknya tidak termasuk dalam daftar yang disebutkan tadi. Oh ya. Oke, matur suwun Pak Purwanto. Atensinya Pak Warsito.
1: Mas Yuda, Mas Jamal, kalau aku itu kan sering pulang Klaten. Setiap pulang Klaten pasti dibawain beras, tapi karena saya itu gengsi, sok piye Mas, poe rapenak lah gitu rasanya. Saya itu enggak mau, mending saya beli gitu loh. Ternyata yo malah palsu beras. Besok mulai besok kalau pulang Klaten aku tak minta beras wae di sana tinggal.
0: Langsung sedrastis itu.
1: Itu tinggal ngambil aja. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Jadi istilahnya tuh kalau aku mengubah kata-katanya tuh bukan palsu ya, ngawarasi ke mungkin kalau palsu takutnya koyok ada persepsi yang berbeda gitu. Jadi ya istilahnya bukan palsu ya, tapi kadar gizi dan vitaminnya dikurangi dan harganya di markup. Karena kalau pakai kata palsu kan pasti orang-orang akan menelan mentah-mentah berasnya akan berasal dari bahan atau dari komoditas yang lain gitu kan. Jadi kalau aku sih mengatakannya bukan palsu ya, tapi kadar gizi vitaminnya direduksi sedemikian rupa dan harganya dinaikkan sampai berkali-kali lipat. Gitu. Jadi berasnya asli tetap dari padi, cuma kandungannya direduksi dengan harga yang di markup. Karena kalau aku ngomong palsu, kok kamu rasikan menelan mentah-mentahnya juga. Kemarin kan tadi sempat ada pertanyaan toh. Lah terus berasnya gimana itu Mas, kok berasnya palsu? Berasnya sih tetap asli teko pari, guys. Cuma kadarnya, kadar vitamin gizi mineralnya yang dikurangi, terus harganya dinaikkan. Wah, keren banget bukan? Kita simak headline dulu. Keren yang jangan ditiru dan keren yang menjemukan ya ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 29 kg emas senilai 73 miliar rupiah di 4 bandara internasional utama di Indonesia. Penindakan berbasis pengawasan intelijen ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar sebesar 8,5 miliar rupiah. Demikian News Flash.
0: Pak Eri Sulistiono.
3: Selamat pagi kawan Rasika, memberi info pagi. Ini di Tanjakan Lemah Bang ada truk gagal nanjak, mundur sampai terperosok. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eri Sulistiono. Betul, sejak tadi sebelum jam 6 itu kita pantauannya di Tanjakan Lemah Abang. Tapi kalau dari videonya kayaknya masih mengalir ya, nggak ada antrian atau kemacetan toh. Meski sudah ada rambu di sana, koyone sudah mulai ada koordinasi untuk evakuasi deh. Soalnya sudah ada rambu, terus sudah ada banyak sekali orang di sana gelutak-gelutik. Ditambah juga tadi kan muatannya sempat mutah toh, tapi tumpahnya keluar badan jalan ya. Area jalan di Tanjakan Lemah Abangnya lanjur kanan, lanjur tengah, lanjur kirinya sih masih tetap normal, makanya tetap mengalir, situasinya tidak macet. Nah terusan Pak Eri Sulistiono itu ya pantauannya di Jalan Raya Tanjakan Lemah Abang yang arah menuju ke Karangjati mengenai informasi truk muatan itu tadi infonya, tapi muat apa nanti kita tunggu rilis dari kawan-kawan petugas di sana.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Rapat paripurna DPRD Jember mengesahkan perubahan APBD atau PAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembahasan hingga pengesahan anggaran. Bupati menyebut salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah pendidikan. Anggaran revitalisasi fasilitas pendidikan di Jember disebut meningkat lebih dari 100% dibanding 2025, mencakup sekolah negeri maupun swasta, mulai PAUD, TK, SD, hingga SMP. Bupati juga mengajak anggota DPRD APBD Jember saat ini mencapai sekitar 58 hingga 60%, dengan target penyerapan hingga akhir tahun sebesar 90-95%.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya mengirimkan tim dokter kesehatan untuk memantau kondisi petugas pemadam di kawasan Lereng Bromo. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena sebelumnya banyak petugas yang kelelahan serta kondisi fisik yang memburuk

0: telah melakukan operasi pemadaman karhutla. Lebih lanjut, saat ini pihaknya memfokuskan proses pemadaman dan prioritas kesehatan petugas gabungan juga sedang dioptimalkan.
1: Selanjutnya bersama Raffi dari GFV Madiun, kawan, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena adanya titik api yang muncul di kawasan Magetan. Kalatan di Magetan terdapat karhutla yang saat ini dalam proses pemadaman. Dia mengatakan titik api mulai muncul pada Senin lalu. Saat ini proses pemadaman terus dilakukan. Dia berharap api bisa segera dipadamkan agar tidak semakin membesar dan meluas.
2: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Rumah sakit di Surabaya menyatakan kasus influenza anak meningkat mulai sepekan terakhir. Dr. Didi Dewanto, Direktur Utama Rumah Sakit Husada Utama Surabaya bilang, ruang pediatrik yang berkapasitas 44 anak penuh, begitu juga instalasi gawat darurat atau IGD. Gejala paling banyak dialami pasien anak, mulai usia 2-15 tahun. Batuk, pilek, dan demam. Dr. Billy Daniel Mesa, Kepala Dinkes Kota Surabaya bilang, keluhan flu memang cukup banyak ditemukan di puskesmas maupun rumah sakit. Tapi sejauh ini belum terlihat peningkatan pasien dengan kondisi berat akibat influenza.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Info Cuaca.
1: Yo kawan, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu untuk hari ini bagaimana? Akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari Mas Gempita Iki di sambungan telepon yang akan menyampaikan. Silakan Mas Iki.
2: Kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lain, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke. Mas Iki, kemarin saya baca di rilisnya BMKG, proyeksi awal musim hujan di Indonesia itu mundur. Berarti cuaca itu bisa berubah-ubah gitu jadwalnya ya Mas Iki, nggak tetap?
2: Betul, karena tergantung ada faktor gangguan cuaca apa yang sedang aktif ya. Kalau saat ini kan mungkin yang paling besar itu di El Nino ya, yang berpengaruh.

0: gitu.
1: Oh, emang sebelumnya pantauan dari BMKG kapan, Mas Iki?
2: Kalau dilihat dari perkembangan Ninonya sih sampai awal tahun itu masih lebih sedikit dari normalnya ya. Hmm. Biasanya mungkin misalkan di Januari itu hujannya sangat tinggi gitu. Hmm. Mungkin nanti dia berkurang jadi cuman di tinggi aja. Jadi potensi hujannya tetap ada, tapi dia akan lebih kecil dibandingkan dengan normalnya pada bulan Januari. Gitu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Mas Iki, thank you so much infonya pagi ini ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Set.
4: Kan nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
8: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
7: Yuk mulai sekarang, lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit.
8: Sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
7: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat.
9: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

enak-enak tau lagunya, tapi aku cuma sampai jam 10 aja ya. Lagu yang lainnya besok lagi ya kamu Arasika. Mamanya Fafa, selamat pagi ya kan Bu Uyi, Delvina, besok lagi Bu Uyi ya. Untuk lagunya, kemudian juga Pak Rizka Alta Fauzi juga sama besok ya lagunya. Pak Eko Sukmono, Mas Yuda, sekarang itu beras saja sudah dimodifikasi, dicampuri segala macam. Jadi apakah itu disebut beras olahan ya? Kok do seneng ya, kalau saya sendiri sih personal lebih suka beras beli di pasar mas, yang penting asli dari petani, empuk bukan kemasan, dikemas bakule sesuai bungkus, ada mentek slip percaya sama bakule 25 kg. Ya kayak merek-merek beras yang selama ini terkenal lah ya, kayak beras Delanggu gitu-gitu kan istilahnya ya, ora ono... Apa ya maksudnya ya, tidak ada isu lah ya, tidak ada kabar. Nah sementara merek-merek yang tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian itu, mereka berlabel fortifikasi. Fortifikasi apa? Itu jadi berasnya itu sudah ada tambahan mineral, vitamin, dan juga zat gizinya. Which is, kalau sudah ada label fortifikasi, harusnya kandungan kadar mineral, vitamin, dan zat gizinya harusnya ada di level tertentu. Nah kasusnya adalah, itu nggak sesuai takarannya dengan harga yang berkali-kali lipat. Jadi istilahnya beras fortifikasi di 25 merek itu tadi, istilahnya ya bukan beras fortifikasi, beras aja. Tapi kita membayar dengan harga vitamin, mineral, dan gizi-gizi yang harusnya bisa kita dapatkan. Jadi ya beras yang 25 merek itu dengan label fortifikasi itu jadinya statusnya beras biasa. Wong kadar gizi dan vitaminnya biasa aja. Gitu. Jadi ya sama kayak beras-beras biasanya gitu istilahnya. Dengan embel-embel fortifikasi tapi ternyata tidak tercantum kadar gizinya yang sesuai dengan harga yang berkali-kali lipat. Zat gizi, vitamin, mineralnya ya kan. Jadi istilahnya 25 merek beras yang dikatakan oleh Pak Menteri Pertanian ki yo beras biasa. Tapi regone rego fortifikasi. Kerugiannya lebih ke itu ya, kerugiannya lebih ke situ ya. Nah, kalau kesehatan sih ya enggak sih, Kawarasika. Kalau kesehatan ya istilahnya tetap beras, ya tetap beras, cuma enggak ada kadar gizinya saja sesuai label fortifikasinya itu tadi. Pokoknya intinya ngono lah, Kawarasika ya. Karena tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan menyinggung tentang kesehatan kan, dan juga atensi menyinggung kesehatan. Ya, nggak berdampak ke kesehatan, karena istilahnya mereka tetap beras. Cuma yang seharusnya beras tersebut bisa menambah daya tahan tubuh orang, terutama ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, yang harusnya itu bisa didapatkan dengan beras yang sesuai takaran gizi dan mineralnya, tapi kenyataannya tidak. Kayaknya nanti akan ada press conference lagi deh oleh pihak kepolisian Kamarasika mengenai detail modusnya, modus operandinya, kemudian juga berlangsung sejak kapan. Kalau kemarin dari konferensi persnya Kementerian Pertanian kan masih mengekspos ya, masih ekspos awal kan, ekspos awal hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai kandungan yang ditetapkan. Nah, tapi untuk bagaimana modus operandinya, kemudian juga persebarannya sudah kemana saja, dan detailnya pasti nanti akan disampaikan oleh press conference selanjutnya oleh kepolisian kawan. Karena kemarin juga Pak Andi Amran Sulaiman mengatakan sudah bersama pihak kepolisian ya untuk mendalami kasus ini. Kasus beras fortifikasi yang zat gizi dan mineralnya tidak sesuai dengan harga yang berkali-kali lipat. Istilahnya kalau Anda tadi mengatakan Anda ngeluarin uang tuh untuk beras yang biasa, bukan beras yang dengan kandungan gizi yang Anda harapkan, ngono intine. Kalau ke kesehatan ya pasti akan baik-baik saja ya, karena mereka tetap beras kan gitu, nggak yang sampai berdampak ke kesehatan sih. Ibu Naila Fikrina menginfokan pantura KIB ya, ada truk mogok di lajur sebelah kanan tepat di traffic light KIB. Tapi yang arah menuju ke Mangkang kalau truk mogoknya, laporannya Bu Naila. Nah jadi melengkapi informasi kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo ya, Kawan Raska, yang tadi sudah kita dapatkan mulai jam 9. Sementara yang arah menuju ke Jerakahnya, wis antreannya sudah sampai tembus Sango sana. Tembus Universitas Terbuka, Sumpil sudah sampai UT.
Nah ini dilengkapi sama Bu Naila yang arah sebaliknya juga nanti siap-siap padat ya, karena ada truk berhenti di lajur kanan di traffic light KIW arah menuju ke... Piye ki maksudnya Bu Naila, kok berbeda kalimatnya? Tepat di traffic light KIW arah Kendal ke Semarang. Oh, yang arah Semarang.

0: jika tapi karena ada kendaraan muatan mogok yang saat ini antrenya sudah sampai UT sana. Kalau sudah sampai UT sudah tembus 30 menit tuh infonya. Jadi ngawarasnya masuk tol aja atau lewat Palir Mangkang untuk Anda yang dari Mangkang menuju arah Jerakah, menuju arah ke Kerapiak dan sekitarnya. Pak Budi Pambiwara.
1: Pagi Mas Yud.
0: Pagi.
1: 0937 baru saja lewat di Lemah Abang. Kondisi truk yang perosok lagi dievakuasi pemindahan muatan barang. Okay. Namun jalurnya lancar-lancar saja.
0: Lancar, toh.
1: Terima kasih, matur nuwun.
0: Oke, okay. Kita yang matur suwun pun Pak Budi Pambiwara untuk atensinya melengkapi informasi di kawasan Jalan Tanjakan Lemah Abang ya, Jalan Soekarno Hatta Bergas, Tanjakan Lemah Abang yang ada truk terperosok kawan, tapi saat ini sudah proses persiapan evakuasi. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah Malaysia meningkatkan koordinasi dan komunikasi erat dengan Indonesia untuk mengatasi serta mengantisipasi dampak pencemaran asap karhutla lintas batas. Berpatokan dengan kerangka kerjasama ASEAN, kedua negara memperkuat pemantauan titik panas dan pertukaran data udara guna melindungi kesehatan masyarakat kawasan dari ancaman cuaca kering. Demikian News Flash.
0: Pak Eko Chandra.
3: Selamat siang Mas Yuda, melaporkan kondisi siang di Kaliwiru. Jadi ya, ramai lancar.
4: Sama kayak beras-beras.
3: Oh iya, beras-beras itu. Intinya masyarakat Indonesia itu kapusan Mas, diapusi Mas. Harus ada yang bertanggung jawab itu Mas. Harus ada yang bertanggung jawab lah. Kapusan, gitu intinya kan. Miris banget karena perlindungan konsumen tipis banget di Indonesia. Aduh. Gitu-gitu. Semoga aja tidak ada selanjutnya yang ngapus-ngapusi gitu. Gitu. Ternyata punya goreng terus apalagi lah. Semoga aja ya. Indonesia menjadi lebih baik.
0: Doa kita setiap hari, setiap tahun, dari tahun boh kapan ya Pak Eko Chandra sampai 2026 ya. Belum baik-baik juga kok ternyata. Nah ini kemudian ada pertanyaan juga dari kawan kita lah. Terus berarti selisih uangnya itu masuk kemana nah kui? Nanti akan pihak kepolisian juga akan menyampaikan ya. Kan istilahnya tadi harga yang kita bayar dan kita beli itu kan berarti pasti ada selisih dari harga HPP-nya kan. Uang kita bayar beras fortifikasi dengan harusnya dengan kandungan gizi sekian tapi nggak ada kandungan gizinya, kan berarti pasti ada selisih di situ ya, mengalir kemana total kerugiannya. Nah itu kayaknya nanti kepolisian sih yang akan menyampaikan lebih detailnya. Kemarin baru expose awal saja dari Menteri Pertanian Pak Hari.
5: Mas Yuda dan kawan Resika, untuk mengomentari masalah beras lagi ya Mas ya.
0: Monggo silakan.
5: Yang terjadi di masyarakat kan kemarin itu ada bantuan beras dari pemerintah. Kita nggak pakai karena kita tahu itu nggak bagus. Tapi dibeli sama pembeli atau bakul beras di pasar itu Mas dengan harga 10.000 dan mungkin dioplos jadi harga beras lebih dari itu Mas. Itu Mas yang terjadi bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kecil. Okay. Dibeli sama bakul beras atau pedagang beras di pasar jadi harga mahal. Itu Mas.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Hari. Yes, itu ya kawan Rasika, informasi dan banyak hal yang ada di sekitar kita sejak tadi jam 6, 7, 8, 9 termasuk informasi jalan raya dan arus lalu lintasnya nanti dipantau lagi. Kelana Kota siangnya masih ada sampai nanti jam 12, tapi aku selesai jam 10 dulu ya kawan Rasika. Untuk Anda semuanya selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda undur diri dari Kelana Kota untuk hari ini. Have a good day, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Rasika di Kelana Kota, informasi jalan raya hanya di Rasika pakai R, tidak pakai huruf yang lain.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
7: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Gelaran MTQ Nasional turut menggerakkan roda ekonomi UMKM di Kota Semarang. Perputaran uang di pameran Serabi Nusantara kawasan Simpang 5 bahkan mendekati 500 juta rupiah setiap harinya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, ramainya pameran menunjukkan kehadiran ribuan kafilah, peserta dan pengunjung MTQ memberi dampak langsung bagi pelaku usaha. Sebanyak 150 stan meramaikan pameran yang berlangsung tanggal 12 hingga 19 September 2026. Produk yang ditawarkan beragam mulai dari makanan, oleh-oleh, kain tradisional, kerajinan, fashion, hingga produk kreatif dari berbagai daerah. Pemprov Jawa Tengah berharap momentum MTQ tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membuka pasar baru dan memperluas jejaring bisnis antar daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Semarang hingga September ini hampir menembus 2 triliun rupiah atau realisasi 60% dari target tahun ini. Kepala Bapenda Kota Semarang, Dias Supratining Tias, mengatakan penerimaan ditopang sejumlah sektor termasuk restoran, kafe, hiburan, dan pajak listrik. Sementara itu, realisasi PBB sudah mencapai 72%. Untuk mengejar target, Bapenda memperkuat pendataan dan penagihan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, hingga kejaksaan. Bapenda juga memberikan stimulus berupa diskon BPHTB hingga 30% yang berlaku sejak 8 September. Hingga tahun 2026, Bapenda menargetkan penerimaan pajak menembus di atas 88%, meski kondisi ekonomi masih menjadi tantangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat pagi kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda udah bergeser ke ruang sebelah. Saya Haris kawan yang di Kelana Kota. Siang hari ini di tanggal 16 September di pertengahan bulan September 2026. Dan seperti biasa kita memantau situasi arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan yang kita lalui saat ini. Pantau-pantau kalau ada hal-hal yang terjadi tiba-tiba kawan. Anda yang Anda akan mengetahui apa penyebabnya. Silakan update informasinya di WA di 081325-nya akan sangat panas. Kita membutuhkan sesuatu yang sejuk. Kira-kira kemana ya wisata di Jawa Tengah yang bikin udara sejuk, menghindari panas di kota? Apakah Dieng di Banjarnegara Wonosobo? Karena di sana bisa suhunya itu bisa mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius. Bahkan beberapa waktu tertentu itu bisa muncul embun es pada musim kemarau. Tapi untuk waktu-waktu terakhir ini sih belum ada kabar. Cuma pada bulan Juli kemarin, Juli Agustus itu bisa muncul itu. Kita di sana bisa menikmati dataran tinggi Dieng yang terkenal dengan Kawah Sikidang. Kompleks Candi Arjuna, Telaga Warna yang dikelilingi kabut, sangat kontras dengan kondisi kita ya. Atau kita Soso di Karanganyar, di sana itu suhunya bisa mencapai 15 hingga 20 derajat Celcius di lereng Gunung Lawu. Di sana ada air terjun Grojokan Sewu yang legendaris, kebun teh Kemuning yang asri, kemudian apalagi ya, taman rekreasi modern yang hawanya sejuk lah ya. Kemudian kemana lagi? Oh, nggak jauh dari Semarang, mungkin kita bisa ke Bandungan, Kopeng, ya. Karena di sana rata-rata 16 hingga 21 derajat di lereng Gunung Ungaran dan Merbabu. Ada Candi Gedong Songo, ada Ubul Sidomukti, ada apa? Pondok Kopi. Kalau sore hari itu syahdu juga. Pemandangan indah dari ketinggian, udaranya juga segar. Kemudian menghindari panas di kota Semarang, kita bisa ke Selo Boyolali. Di sana terasa dingin, berangin, karena terletak diapit oleh Gunung Merapi dan Merbabu. Di sana ada apa ya? Ada embung Manajar. Kemudian kita juga bisa mendaki yang menyajikan panorama puncak gunung yang megah. Tapi harus kita ketahui juga melalui jalur resmi ya, karena kadang-kadang mengeluarkan kan masih aktif, jadi bisa jadi ada gejolak juga. Kemudian kemana lagi ya? Ketepas Magelang itu juga asik tuh. Sejuk, berangin, berada di ketinggian dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Merapi. Kita bisa melihat gunung secara dekat dan juga museum vulkanologi barangkali ya. Kemudian mana lagi ya? Coba kawan-kawan. Telaga Menjer, kata belum. Oh, ini 3727 di Telaga Menjer, bang. Oke, ini pemandangannya syahdu banget ya. Apalagi minum dan menikmati cemilan. Oke, mungkin tidak harus enak makanan di sana ya, tapi kalau makan di sana itu jadi terasa enak. Oke, betul. Siap. Kemudian mana lagi tuh? Banyak sebetulnya yang berhawa sejuk yang kita bisa nikmati di Ketasan Kabupaten Semarang itu juga di lereng Merbabu ya. Di kawasan ini juga ada Kopeng Gunung Sari, Kopeng Tritop, Merbabu 360, macam-macam. Kemudian di Sawangan juga ada tuh. Sawangan itu jadi sebelah sisi kulon, sisi barat ya, ke

0: Kecamatan Selau dan masih berada di dataran tinggi ya, antara Gunung Merapi dan Merbabu. Itu juga keren banget kawan. Kaliangkri, kawan saya yang rumahnya dekat sana, di Kaliangkri berarti Gunung Sumbing ya, ya Gunung Sumbing. Itu juga keren ya. Katanya sih Nepal Van Java ya. Oke, itu keren. Bisa ke sana naik motor atau mobil juga bisa, asal mobilnya itu proper ya untuk naik ke sana. Kemudian kita bisa menikmati Silancur Highline, Mangli Skyview, dan rumah-rumah kalau kita menggunakan drone, bawa drone juga lebih syahdu lagi. Asik tuh. Dan juga Batu Raden ya. Walaupun agak jauh. Atau Guci lah ya. Guci juga dingin tuh. Guci Tegal. Dan macam-macam. Dan juga di mall ya. Oke. Situasi lalu lintas siang hari ini. Kita melintas di jalan raya. Arus lalu lintas terakhir yang terpantau paling panjang di Asia Tenggara siang hari ini adalah di kawasan Industri Wijaya Kusuma, yang antreannya kata Bung Yuda terakhir di Pasar Mangkang. Pasar Mangkang, wow, berarti sudah 4 kilo lebih tuh kawan untuk saat ini. Kalau Anda mungkin melintas dari Mangkang atau dari ya dari Mangkang menuju ke arah Semarang, mending lewat tol aja atau lewat jalur alternatif masuk ke Pasar Mangkang ke arah selatan. Anda mungkin sudah tahu karena antreannya cukup panjang. Ditambah lagi tadi katanya informasi terakhir kita dapat ada truk mogok di traffic light dan makin menambah panjang. Ini yang terpanjang menurut saya ya selama saya siaran beberapa 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Ini yang terpanjang karena sudah sampai di Mangkang. Entah mungkin ada yang lebih panjang lagi ya. Tapi yang terpanjang sampai Pasar Mangkang sih, seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Satu karena volume hari Rabu ini, yang kedua adalah karena ada truk mogok juga di traffic light, sehingga jalurnya menyempit, menambah kendaraan-kendaraan yang harusnya lancar ketika traffic light hijau, harus manuver dulu untuk menghindari truk yang mogok, sehingga menambah ketersendatan yang terpantau di kawasan traffic light KIW, arah ke kota Semarang. Arah sebaliknya tidak begitu ya ada antrian juga sih, tapi tidak sepanjang yang mungkin ya pendek saja, sekitar 500-600 meter. Sementara dari Lingkar Kaliwungu menuju ke arah kota Semarang juga cukup padat di lajur kiri, biasanya dipakai untuk kendaraan-kendaraan berat parkir di kawasan tersebut sehingga mengular sampai dengan kawasan Lingkar Kaliwungu. Oke. Tadi dari Pekalongan menuju ke arah Semarang secara umum lancar ya. Kemudian kota Semarang update-nya belum ada nih karena sudah lebih dari setengah jam. Mungkin kawan Rasika bisa update informasinya. Kawasan Cipta, Bung Edi tadi, Bung Ardi tadi melintas di sekitar kawasan dari pelabuhan mau menuju ke arah Puri Anjas Moro, ke arah bandara. Ada ketersendatan di Tanah Mas. Oh, di Peti Kemas ya. Iya. Oke. Berapa panjang Pak itu antreannya? Untuk putar balik ya di kawasan Cipta. Kemudian informasi lainnya dari kawan Rasika udah masuk siang ini. Halo Pak Sinyo.
1: Selamat pagi Bung Haris.
0: Ini pagi.
1: Ini ke Banyumane. Ini di Majapahit mau arah Tol Gayamnya ada antrian lumayan ya, panjang sampai Supriyadi ini tadi. Cuman ini lalu lintasnya masih jalan pelan-pelan, masih jalan sekitar 5 km per jam.
0: Ya.
1: Ini mungkin pengetoran median jalan mungkin ya ini. Ada ya, jadi antri sebanyak ini.
0: Iya. Pekerjaan jalan di lajur kiri sedang dibongkar, menyisakan lajur tengah dan lajur kanan sebelum traffic light. Siap.
1: Oh iya, Bung Haris.
0: Ya, ini persis di bawah jembatan tol di Gayam Sari. Arus lalu lintasnya mulai melambat juga karena jalurnya menyempit, 3 lajur menjadi 2 lajur pekerjaan jalan. Oke, melambat saja. Siap. Matur nuwun, selamat jalan di bawah jembatan tol. Kalau yang dari arah timur ke arah Semarang kota sih secara umum lancar ya, kecuali jam-jam tertentu misalnya di bawah jembatan tol itu kadang kan buat parkir juga tuh di bawah jembatan tol Gayam Sari,

0: truk di situ. Kenapa di situ diparkir kendaraan truk suka parkir di situ? Karena di depannya ada warung kopi. Warung kopi ngeteh dulu atau ngopi dulu di situ. Di bawah jembatan Tol Gayamsari arah ke barat itu kan maju lagi dikit ada warung kopi tuh. Nah, kadang-kadang ngopi di situ. Asal enggak lama aja enggak apa-apa. Pada jam-jam padat. Pak Geber Blora, selamat
1: Bang,
0: siang.
1: Tol Kaliwungu ada sedikit antrian.
0: Ya. Penyebabnya apa, Pak? Mohon di report. Pak Edi Brown Sugar. Barusan ketemu saya Pak Edi Brown Sugar.
2: Assalamualaikum, Bung Aris.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, sampai Semarang ini, Bung Aris.
0: Siap.
2: Ya, Bung Aris, cocok gitu. Liburan ke Wonosobo, menikmati keindahan alam, gunung-gunungnya. Ini apalagi musim-musim lagi enak-enaknya ini buat suasana-suasana dingin. Itu Bung Aris, kapan nanti mampir ke Wonosobo ya?
0: Siap.
2: Makan mionglok, karika, gorengan. Alhamdulillah Bung Aris, nih sampai Semarang. Infonya Semarang Jepara ya Bung Aris ya.
0: Oh iya.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang kawan Rasika semuanya. Okay. Sehat selalu.
0: Pak Edi Brown Sugar, barusan aja ketemu tadi beberapa menit yang lalu. Pas menyempatkan waktunya mampir ke studio Rasika bertemu sama kru di sini. Pas pada ngumpul juga. Oke, thank you sudah mampir ke studio. Nah, salah satu yang membuat saya kenapa saya kok berbicara soal destinasi wisata saya yang sejuk karena Pak Edi ini tadi dari Wonosobo. Bayangan saya langsung terpikir bahwa Wonosobo itu kota yang dingin, kota yang sejuk, tehnya juga enak gitu. Tehnya Wonosobo itu saya pernah disuguhi seorang di sana tuh. Pas motoran gitu ya, nggak pada kenal, mampir di sana, disuguhi tehnya, ya ampun, enaknya luar biasa. Sampai habis itu, lain waktu saya beli di situ dan enak banget. Pak Maskon, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Haris.
0: Monggo.
3: Sekedar update.
0: Siap.
3: Perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang sudah sampai Ucil. Perjalanannya lancar.
0: Lancar ya.
3: Cuman saya mantau yang sebelah
0: masuk,
3: kanan yang arah ke Salatiganya.
0: Oke.
3: Okay. Terjadi tersendatan dikit di travel light Pasagarang Jati. Simpulnya di travel light-nya ekornya di Nasmoko. Begitu infonya Mas Aris, terima kasih.
0: Itu kenapa sih, karena volume aja atau gimana ya, Pak, di kawasan tersebut? Ya, oke, baik. Kemudian Pak Asrori, selamat siang, halo.
4: Halo, selamat siang Mas Yuli. Bu Haris.
0: Ya.
4: Saya dari Pekalongan, posisi udah sampai di Kendal. Tujuan finishnya itu di Karangawen ya.
0: Oh iya.
4: Itu nanti dari keluar Tol Gayamsari itu ke Karangawennya jalurnya gimana ya? Apa ada ketersendatan atau gimana? Matur suwun infonya.
0: Iya, iya, iya. Keluar Gayamsari merambat sedikit karena ada penyempitan lajur, tapi enggak macet kok. Itu kan udah biasa situasi seperti itu. Kalau saya sih lebih suka keluar Kaligawe ya. Tapi nanti di Kaligawe juga akan ngantri sekitar 15 menitan di U-turn Kubro, lepas itu lancar sampai dengan Demak Kudus. Tadi mau ke Karangawen ya? Oh iya, keluar Gayamsari menuju ke arah Karangawen lancar. Baik, secara umum ke arah timurnya lancar tadi. Informasi terakhir ini, kolom-kolomnya udah diisi sama Bung Yuda. Pak Purwanto, Pringapus, cocok Bung Aris, jalan-jalan ke gunung enak Mas, seger udaranya mumpung belum dibor oleh PLN. Belum. Tapi ngomong-ngomong dibor itu, bayangan kita apa sih? Akan seperti apa gitu ya? Akan tiba-tiba akan muncrat, kemudian tidak terkontrol, kemudian akan membuat seperti Lapindo, atau nanti akan seperti apa sih bayangan kita kawan soal pengeboran Gunung Ungaran itu. Tapi yang pasti kalau kita ke gunung, udaranya sejuk, makan apapun enak, kawan. Termasuk mie instan, apalagi mie instan ya. Mie instan, tehnya yang enak gitu. Ah, sudah syahdu banget ya. Ngopi gitu, yang suka ngopi.

0: Di jalan tolnya untuk siang hari ini kawan, dari Semarang menuju ke arah Batang lancar dua arah, tidak ada pekerjaan-pekerjaan jalan yang mungkin mengganggu perjalanan Anda, kecuali di lingkar lingkar Krapia ya, yang arah ke Jatinggaleh mungkin harus sedikit melambat setelah lingkar atau SS atau simpang susun Krapia menuju ke arah Jatinggaleh. Itu ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit dan sedikit melambat di situ. Kemudian hanya di situ saja. Semarang menuju ke arah Solo lewat jalan tolnya mulus, lancar tanpa gangguan apapun. Kemudian juga tol Semarang, Semarang Demak juga relatif cukup lancar siang ini. Cuaca panas.
1: News Flash. Sistem pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat dan menembak jatuh drone milisi Houthi di selatan kota suci Mekah. Merespon potensi eskalasi ancaman tersebut, KBRI Riyadh menerbitkan himbauan agar seluruh warga negara Indonesia di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, berada di dalam ruangan, serta mematuhi instruksi keselamatan resmi dari otoritas setempat. Demikian Newsflash.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Yes, itu lagu romantis untuk saya persembahkan untuk kawan Rasika yang saat ini sedang menikmati perjalanan di cuaca panas. Lagu ini bisa bikin sejuk loh, karena lagu dengan irama tertentu bisa membuat suasana tertentu juga. Ngomongin soal apa proyek pengeboran gunung yang kemarin sempat ramai dibicarakan oleh masyarakat dan membuat khawatir sebagian masyarakat juga, terutama yang berkaitan dengan masyarakat sekitar ya, dan juga cagar budaya. Pak Arisa Dobi bilang, bayangan saya kalau gunung dibor itu akan keluar lahar ngalir kemana-mana dan lingkungannya menjadi rusak. Ini bayangan saya loh mas, kalau salah ya wajar, kan cuma bayangan. Iya, bayangan saya juga begitu, seperti tubuh akan ditusuk gitu, pasti akan keluar darah ya. Atau, saya gak tahu, karena gunung yang tidak aktif seperti Gunung Ungaran gitu, kalau dibor akan keluar apa? Apakah keluar lahar juga? Atau bagaimana? Masyarakat itu kan kurang literasi ya kita ini ya. Tentu wajar saja sosialisasinya nih kepada masyarakat gitu, dengan apapun ya, baik melalui media sosial maupun melalui media atau Kerasika misalnya, yang notabene adalah pendengarnya masyarakat sekitar Gunung Ungaran. Pak Hari, halo.
1: Mas Haris, itu setelah SPBU Kali Babon yang mengarah ke Kali Gawe ada truk mogok ya, itu kalau lalu lintasnya ramai itu bisa menyebabkan ketersendatan itu. Untuk sementara ini lalu lintasnya masih cukup lancar, demikian ya. Terima kasih.
0: Oke, baik, untuk saat ini masih lancar dari Demak atau Sayung ke arah Semarang. Ada truk mogok, ada potensi kalau pas ramai. Siap deh, matur nuwun informasinya. Halo Pak Gewer.
2: Kembalang itu masih ada perbaikan jalan ya mas, jadi ada antrian lumayan panjang yang dari Kerapiang.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Pak Edi, Brown Sugar sampai di mana ini? Masing-masing orang itu punya apa ya, kalau julukan nama terakhir itu pasti ada sesuatu hal. Tadi Pak Edi bilang Brown Sugar itu ada makanan yang bunder kayak bola golf itu dalamnya kelapa merah gitu. Tapi kalau saya sebagai penggemar musik, tentu ingatan saya adalah Rolling Stone, yaitu lagu yang salah satu hitsnya yaitu ya Brown Sugar itu. Lagunya kayak gini kawan. Nah gitu, enak juga tuh didengerin tuh. Nanti ya kalau pas apa namanya kayak gini nih. Nah, ini lagunya Brown Sugar dari Rolling Stone. Kalau penggemar Rolling Stone pasti suka apa ya, beli-beli kaos yang gambarnya lidah gitu. Di mana era-era 70-an, 80-an itu gambar-gambar poster-poster pasti ada di kamar remaja waktu itu ya. Tapi sekarang juga masih berlaku tuh gambar lidah melet itu, kolaborasi dengan berbagai brand ya, dengan Pull and Bear, dengan apa, distro-distro sepatu, kemudian banyak loh, dengan Nike juga pernah, dengan macam-macam tuh. So kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Sinyo, selamat siang.
3: Info lalinya Bu Haris ini dari Banyumanik mau ke Terboyo. Ini putar mending baik keluar yang Kali Gawe atau yang Kubro, Bu Haris. Makasih.
0: Oke, baik. Makasih ya informasinya. Halo.
1: Brown Sugar Sarufi. Bukan gula Jawa ya, Di.
0: Ya memang Brown Sugar itu gula Jawa, apalagi tambah kopi. Kopi kalau di hotel itu kan ada dua pilihan, mau apa, gula putih atau brown sugar biasanya. Nah kita bisa beli tuh apa on-onan ataupun kiloan brown sugar yang versi apa pasir gitu, asik tuh buat ngopi, enak banget. Apalagi buat coklat gitu ataupun apa, asik sekali. Pak siapa lagi nih, 1, 2, 3. Oke, baik, sebagian pengen dengar lagu, sebagian informasi lalu lintas. Baik, kita review kembali untuk lalu lintas yang hari ini. Ada dua titik kepadatan. Yang paling panjang nomor satu untuk saat ini adalah di sekitar kawasan Mangkang, kawan. Bangkang itu antriannya cukup panjang, sekitar 4,5 dan penambahan kok, yaitu kendaraan yang keluar dari traffic light jadi lebih sedikit gitu. Sementara penambahan kendaraannya makin lama makin panjang. Kalau

0: truknya masih ada di lokasi, bisa-bisa nyambung sampai dengan Kaliwungu loh itu. Ya, kalau situasinya akan seperti ini terus, bisa jadi nanti jam 11 atau jam setengah 12 gitu, bisa nyambung sampai dengan Kaliwungu. Sekarang ini ada antrean di lingkar Kaliwungu karena ada kendaraan-kendaraan parkir juga di pinggir jalan di entry tol Kaliwungu. Harus lalu lintasnya cukup padat ya, terutama. Jadi saran saya mending lewat jalur alternatif, hindari kawasan industri Wijaya Kusuma. Kecuali kalau Anda memang mau ke situ. Arah sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Kendal lancar. Oke. Baik. Semarang Solo lancar. Semarang Salatiga untuk siang hari ini di Kota Semarang di titik-titik simpul di sekitar kawasan Taman Diponegoro juga lancar, Akpol itu kalau sore ya biasanya di situ cukup padat, tapi untuk saat ini lancar. Kemudian tanjakan Tanah Putih juga lancar, enggak ada masalah. Ya, Kota Semarang sepanjang jalur aman lancar, kecuali daerah-daerah pinggiran seperti di Kali Gawe Raya mulai dari Kali Tenggang sampai di U-turn Kubra cukup padat. Itu aja. Jalur Pantura Timur lancar, kawan. Dari Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang untuk saat ini sangat lancar.
1: Menyusuri jalan raya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Wind of Change dari Scorpion, kawan. Saya sengaja munculkan untuk mendinginkan suasana siang ini dengan angin perubahan. Seperti kita tahu juga bahwa lagu ini menandai era perubahan di kawasan Eropa Timur. Saya Haris, kawan, di Kelana Kota Rasika. Pantau-pantau arus lalu lintas. Kalau ada kejadian-kejadian apa yang terjadi di jalan raya, Anda akan mengetahui apa penyebabnya. Karena biasanya di aplikasi peta kan ada tuh, ya macet panjang, tapi apa penyebabnya kan nggak tahu. Nah, kita bersama dengan Anda sama-sama berbagi informasi soal itu. Kemudian Pak Wirya tadi melintas di Tol Krapyak menuju ke arah Jatinggaleh, masih melambat sedikit karena ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit. Siap. Kemudian catatan lainnya lagi, Pak Hari tadi, ya Bung, sebetulnya pengeboran di gunung itu nanti akan keluar apanya sih? Nih, saya terpaksa googling nih. Googling keluar bahwa pengeboran dalam itu akan dibor kedalaman 1.500 sampai 2.000 untuk mencari sumber panas. Nah, nanti akan keluar uap air panas bertekanan tinggi dari dalam bumi, kemudian dialirkan melalui pipa ke permukaan. Nah, dari situ uap panas itu nanti dipakai untuk menggerakkan turbin, lalu turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik. Terus sisanya kemana? Nah, air dari sisa uap panas itu tidak dibuang sembarangan, melainkan dimasukkan kembali atau diinjeksi ke dalam bumi agar cadangan air dan tekanan di bawah tanah tetap terjaga. Oh gitu, ya. Listrik yang dihasilkan bebas dari pembakaran seperti batu bara, sehingga tidak membuang polutan langsung ke udara. Cuma memang ada ancaman lingkungannya, yaitu pengeboran dalam dan pembangunan fasilitas itu bisa juga memakan lahan hutan, bisa ada gangguan jalur air atau mata air warga, kemudian ada sedikit tekanan pada kestabilan tanah. Gitu googling saya. Oke, baik. Dari catatan lainnya lagi dari Anda, ada masuk Pak Gondo di Pati, pengen denger lagunya Bad English dengan When I See You Smile. Oke. Okay. Siap. Kemudian ada catatan lain, Pak Edi. Halo.
1: Ya. Ya, Bung Aris, betul. Saya juga penggemar Rolling Stone dengan khas gayanya dan suaranya. Terus dengan Mick Jagger dengan stylenya gitu. Ya, penggemar aja gitu, Mas. Mm-hmm. Betul, ini alhamdulillah sudah sampai di Tol Kadilangu Sayung Demak ya.
0: Oh, Mas, cepet banget, Pak.
1: Aris, gitu yeah. Mas Aris. Infoni pun, terima kasih ramah tamahnya tadi di Rasika. Yeah. Alhamdulillah.
0: Dulu saya pernah punya kaos gambarnya lidah melet itu, Pak. Dulu. Jadi pengen lagi tuh. Ada kok tuh di online. Asik tuh. Karena itu gak lekang waktu ya. Anak-anak remaja juga saya pernah pakai itu. Pernah lihat, pernah keluar edisi itu, Rolling Stone. Lidah melet itu, kawan. Oke, jadi jangan dikaitkan dengan simbol-simbol yang aneh-aneh ya, kawan ya. Itu cuma Rolling Stone doang, lidah melet. Ngomongin soal simbol, saya jadi ingat kejadian yang viral di Pekalongan kemarin, di mana di situ ada kayak di Pekalongan itu ada namanya Simbang Kulon ya. Itu namanya Simbang tapi di sebelah Kulon, Simbang Kulon Night Carnival. Di situ ada parade, ada pakaian-pakaian dan sebagainya. Nah, ada peserta yang menggunakan pakaian-pakaian. Di situ ada gambar kayak, bukan gambar, pakaian jeleneh bertanduk kayak iblis gitu, kayak setan di film-film itu, kawan. Nah, di situ ada orang-orang yang menggunakan pakaian putih dengan jubah moncong ke atas, di kepala itu kayak tudung ya. Mungkin pernah lihat kayak di TV-TV itu Ku Klux Klan apa-apa gitu, ritual-ritual setan. Nah, Di situ ada simbol juga tuh kayak bintang di film-film apa ya? Ya di film-film gitu. Melakukan ritual menjembelih kambing juga di atas peti. Wah, sambil serem. Jadi kayak ritual gitu. Dan ternyata panitianya tuh nggak tahu bahwa itu adalah ritual setan gitu. Waduh, ini saya pikir dulu mungkin kurang literasi barangkali ya. Belajarnya terlalu giat ya, di dalam ini, tapi kurang literasi. Jadi ya jadi rame itu kemarin. Saya buka dulu catatan singkat. News flash.
2: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan bursa mineral dan komoditas strategis Ikomek pada 17 September 2026 sebagai wadah perdagangan mineral nasional. Guna mendukung peresmian tersebut, OJK dan Komisi 11 DPR mematangkan dua rencana peraturan OJK terkait pengawasan bursa dengan target perdagangan perdana beroperasi penuh pada 4 Januari 2027. Demikian Newsflash.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dua warga kota Solo, Aldo Nurman Hansyah dan Ahda Dio Rohman, hingga kini belum ditemukan setelah KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di Laut Jawa minggu lalu. Keduanya berusia 19 tahun dan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Aldo, warga Gandean Jebres, berangkat pada 11 September bersama sejumlah temannya. Paman Aldo, Suyono, mengatakan Aldo berniat merantau untuk membantu, sempat pamit kepada keluarga sebelum merantau untuk pertama kalinya. Keluarga kini terus menunggu informasi dan berharap tim SAR segera menemukan keduanya dalam kondisi selamat. Pencarian dan koordinasi dengan pihak terkait masih terus dilakukan. Sementara keluarga berharap ada kabar baik dari proses pencarian. Penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa ternyata tidak hanya berasal dari Solo. Salah satunya Rian Andi Kurniawan, warga Sukoharjo yang hingga kini masih dalam pencarian. Ia berusia 31 tahun, warga Desa Palur, Kecamatan Mojo Laban, yang hendak kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Kepala Desa Palur, Sugito, membenarkan Rian tercatat sebagai warganya, sementara istri dan anak Rian masih berada di Palur dan menunggu kabar dari proses pencarian. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk. Kapal diketahui membawa 243 orang dan hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Yes, that was lagu dari Colum Scott dengan You Are The Reason. Lagu yang bikin suasana jadi sejuk ya untuk siang ini. Harapannya begitu. Baik, memang di kawasan kita saya pantau dari apa yang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang tentang kegiatan pemadam banyak diwarnai dengan pemadaman kebakaran tidak hanya rumah huni ya, tetapi juga yang paling banyak saat ini adalah ilalang ya kawan ya, jadi di lahan-lahan kosong ilalang itu hampir setiap hari terjadi di Kota Semarang ya, hampir setiap hari, dan itu lebih dari satu atau lebih dari dua. Mereka disibukkan dengan kegiatan pemadaman lahan-lahan kosong yang kering, yang terbakar. Oke, entah apa penyebabnya. Jadi ini menjadikan kita waspada terhadap lingkungan kita yang terasa kering dan bisa terpicu oleh berbagai hal, termasuk hal yang paling kecil yaitu membuang puntung rokok pas kita melintas di jalan tol. Kan ada ya sebagian kawan kita mungkin melempar ke sebelah kiri gitu dan mengenai ilalang. Tapi kalau saya lihat sih di sepanjang jalan tol mereka sudah ini ya juga mengantisipasi dengan memotong rumput-rumput yang kering, yang tinggi gitu, sehingga meminimalisir kebakaran yang ada di jalan tol, karena kalau terjadi kebakaran asapnya tebal.

0: Pak Sinyo, selamat siang.
1: Gimana nih? Kaget lalin Bung Haris, ini keluar exit kali gawe ini ada antrian, di Kubro juga ada antrian itu Bung
0: Haris. Ada pekerjaan jalan ya.
1: Jembatan tol. Itu akhirnya Bung Haris, terima kasih.
0: Siap, terima kasih informasinya. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga Pak Enggal. Ini panggil nomor satunya lagi, halo.
2: Siang Mas Haris. Maaf ini saya pakai nomor satunya Mas Haris, Pak Enggal Mas Haris.
0: Oh iya.
2: Untuk di Mangkang arah Semarang ini padat, ada apa ya Mas Haris? Tadi kalau pertigaan exit tol Kaliwungu sudah ada petugas Mas Haris, ya. Sudah diatur petugas, sudah lancar. Tapi ini yang depan Pasar Mangkang nih, arah Semarang. Suun-suun info nih Mas Haris.
0: Itu satu, karena ini hari Rebo, volume kendaraannya cukup tinggi. Yang kedua, traffic light membuat penumpukan kendaraan. Yang ke tadi 2A ya, yang 2B itu karena ada truk mogok kawan di sekitar traffic light KIW. Jadi praktis kendaraan yang harusnya lurus harus manuver dulu gitu, harus nyingkir dulu untuk menghindari truk tersebut sehingga apa ya alirannya nggak lancar gitu, gitu kawan. Jadi penambahannya sangat cepat sekali, mungkin per setengah jamnya itu bisa jadi 500 meter penambahannya, kemungkinan loh. Karena sekarang ini kalau Anda mungkin melintas dari lingkar Kaliwungu, walaupun tadi sudah ada petugas, kalau Anda bablas lurus, nah, di depan Anda itu masih panjang ya, masih 4,5 kilometer, mungkin juga 5 kilometer barangkali ya. Jadi cukup panjang kawan. Saran saya lewat jalur alternatif kawan. Kecuali memang ada kendaraan yang ada tujuan yang akan dituju di situ. Kalau misalnya mau menuju ke Rumah Sakit Tugu Rejo, ya mending lewat jalur alternatif aja. Lewat Beringin misalnya atau keluar apa Jerakah, atau kalau lewat tol ya keluar Kerapia nanti balik lagi ke barat gitu. Karena antriannya memang cukup panjang, butuh waktu bisa lebih dari setengah jam ya kawan untuk lepas, bisa lebih. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Haris. Menginformasikan perjalanan dari Pengapon menuju Kaliwungu ya.
0: Ya.
3: Ini di arteri Yosudarso ke arah barat berarti ya. Ini sebelum jembatan ada truk diesel kayaknya habis laka Mas.
0: Oh.
3: Posisi truknya di tengah, kabin depannya hancur atau laka apa. Agak sedikit tersendat Mas Haris yang ke arah barat sebelum jembatan banjir kanal berarti ya. Maksudnya itu ya. Terima kasih. Selamat siang Mas Haris.
0: Sebelum banjir kanal berarti Kokrosono ya, daerah situ. Oke, kalau yang kekeri ke Kokrosono itu ya. Baik-baik, terima kasih banyak informasinya. Mungkin di situ agak sedikit melambat karena ada kecelakaan. Kemudian Pak Hari, selamat siang Hari Tran.
4: Selamat siang Mas Hari ya. Dan kawan-kawan semua. Menginfokan Mas, tadi saya dari Mijen Cangkiran menuju Bandar Ahmad Yani lewat Win Wali Songo Kali Banteng, kedua arah terpantau lancar ya. Mas Haris,
0: yes.
4: Pak Tursun.
0: Oke, selamat jalan ya Pak, informasinya. Pak Edi, lagunya keren-keren Bung Haris, pas suasana, pas karuhawan nih ya. Oke, oke, apalagi berdua, sick ya. Pak Sodik, selamat siang. Habis pintu masuk tol arah Jatinggaleh, Banyumanik, ya, itu tersendat. Lumayan panjang ya, ada pekerjaan jalan. Terima kasih. Dari pintu masuk Kerapia, ya di setelah SS ya, SS itu simpang susun, Kerapia. Jadi kalau habis dari Kendal misalnya, atau ya dari Kerapia juga bisa sih setelah SS. Nah di situ tuh sebelum belokan ke kiri itu ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit dan melambat. Baik yang dari Kerapia maupun yang dari Kendal, setelah nikung tikungan tajam menurun itu, nah di situ sudah mulai melambat. Oke, jadi waspada, bukan waspada ya, bersabar saja di kawasan ini. Enggak panjang kok, antreannya pendek saja, enggak sampai sekilo gitu. Oke, Pak Sodik, terima kasih banyak informasinya. Melambat di jalur setelah Krapia arah ke Jatinggaleh atau arah ke Manyaran. Ibu Nini, Mas Aris pengen denger lagunya Truly Madly Deeply. Wah, ini lagu keren juga ini. Kenapa siang ini banyak yang suka lagu slow rock ya? Heran deh. Pak Danang Arif, selamat siang.
5: Iki kondisi terkini KM40 sing ada peningkatan mutu jalan tol itu yang dikeruk-keruk. Cuaca panas ya. Perjalanan dari Ngalian meh ke Atlanta Majapahit.
0: Ya.
5: Minta tolong Om infonya.
0: Ya. Bun. Oke, melambat sedikit ya. Sekitar ke depan itu mungkin ya kalau Anda dari Krapia ya sekitar ya 500-an meter, Pak. Anda kan masih berada di bawah jembatan ya. Nah, kalau di bawah jembatan berarti ke depannya itu mungkin kira-kira masih 300-350 meteran di depan. Melambat. Lepas itu lancar menuju ke arah Majapahit. Exit tol Gayam Sari mulus, lancar. Walaupun ada pekerjaan jalan di sekitar Bang Jateng ya. Itu apa? Tapi masih kami kategorikan lancar. Siap, sama jalan ya, Pak. Kemudian saya pikir mau ke Atlanta Amerika. Pak Danang?
5: Iki sampai atas-atas, Om. Sampai yang dari arah Kali Kangkung.
0: Iya.
5: Enggak jalan ini.
0: Baik. Melambatnya lambat banget, kawan. Ini berapa kilometer per jam? Ya, kadang-kadang berhenti, kadang berjalan. Jadi memang tersendatnya memang agak lumayan. Nanti dihitung ya Pak Danang kira-kira berapa menit untuk lepas. Ibu Miarti, selamat siang. Tapi di Salatiga selalu sejuk, Bung Aris. Kalau Semarang panas, sering-seringlah kemari. Iya. Di Semarang walaupun panas tapi kan ada mall. Jadi kita bisa ngadem di situ sambil menikmati kopi ataupun makanan. Oke, atau kalau yang di Simpang 5 bolehlah ya kunjungi UMKM di event MTQ itu. Makanan, kuliner dan hiburan juga enggak ada masalah. Pak Teguh Wibiono, selamat siang. Truk yang mogok di TLKIW sudah tidak ada, Bung Aris. Oh, sudah nggak ada. Berarti ini memang betul-betul pure apa namanya volume kendaraan ya. Tadi memang sebelum jam 10 itu ada truk yang mogok di situ. Jadinya makin panjang. Biasanya mungkin panjang hanya 1 kilo, 2 kilo. Tapi tadi jam 10 itu 3 kilo. Nah, sekarang sudah 4,5 kilo gitu. Oke. Memang luar biasa hari Rabu ini. Hari truk nasional ya. Pak Edi Brown Sugar, selamat siang. Lighthouse Family, ini request istri. Wah, iya ya, baik. Ini harus dipenuhi nih, kalau enggak bisa repot. Ya Pak Edi. Oke, siap, saya bantu Pak Edi. Pak Wisnu, selamat siang. Baru saja terjadi kebakaran di Perum Geraha Mukti Utama di Tanah Wakaf. Ada warga yang bakar sampah ditinggal. Alhamdulillah sudah padam ya. Terima kasih Pak Damkar yang hebat ya, di Jalan Walter Bangun Sidi sebelah Aneka Jaya. Oh, di sebelah situ. Iya iya iya. Baik. Memang waktu-waktu ini Damkar Kota Semarang sangat sibuk dengan ini apa pemadaman lahan-lahan kosong. Lahan-lahan kosong. Di samping juga ada rumah huni juga yang terbakar ya. Jadi waspada dan hati-hati kawan. Seperti yang barusan ini, obong-obong di sekitar kita terus ditinggal. Nah, ini yang bikin repot nih. Nah, seperti inilah penampakannya kawan. Lahan yang bakar-bakar di sekitar. Mungkin bakar-bakarnya kecil, tapi nanti bisa membesar. Siap Pak Wisnu, terima kasih ya informasinya sudah dipadamkan oleh damkar ya, jadi tidak perlu kita sampaikan ke damkar ya. Ya siap. Pak Basuki Budi, selamat siang. Bung Aris, saya dari Kendal mau ke Semarang, jalannya sudah macet. Iya, yang dari Kendal silakan hindari apa namanya lewat alternatif Lingkar Kaliwungu, nanti akan padat keluar. Setelah itu selamat datang di kepadatan arus lalu lintas di entry Kaliwungu. Ya, nanti lewat tol aja karena sebelum Mangkang juga antri juga. Ada lewat alternatif sih ya. Jadi Pasar Mangkang belok ke kanan, nanti bisa tembus keluar ke apa namanya? Ke jalur Ngalian gitu atau tembusnya ke Jerakah bisa. Tapi untuk menuju ke situ juga cukup padat. Lewat tol aja kawan, saran saya. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi, udah semuanya. Baik, itu kawan catatan kita untuk siang ini. Jadi sekali lagi, di Mangkang ini wow banget. Antreannya hampir 5 km untuk arus lalu lintas siang hari ini menuju ke arah kota Semarang. Lewat tol saja atau lewat jalur alternatif. Jalur lainnya kepadatan lepas di lingkar Krapiak ya. Oke, jalan SS Simpang Susun Krapiak arah ke Jatingaleh. Dari Krapiak menuju ke arah Jatingaleh. Oke, kemudian exit tol Krapiak tadi kata Bu Indah cukup padat juga. Saya hampir tiga kali kena TL. Siap. Terima kasih. Yosudarso secara umum lancar, Peti Kemas juga lancar. Bukan Peti Kemas ya. Terminal Peti Kemas lancar, kemudian di U-turn Kubro saja yang cukup padat. Pantura Timur secara umum terpantau siang ini cukup lancar ya. Saya buka catatan singkat. News Flash.
6: Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tindakan tegas dengan menyegel 50 badan usaha yang tersebar di 8 provinsi akibat keterlibatan 300 hektar. Selain penghentian operasional lahan, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyiapkan sanksi pencabutan izin hingga gugatan hukum perdata dan pidana bagi korporasi yang terbukti lalai. Demikian Newsflash.
0: Saya lanjutkan lagi. Pak Danang Arif, selamat siang. Di manakah ini?
7: Iya. Lepas dari ketersendatan ini sekitaran 10 menitan om.
0: Oh 10 menit ya.
7: Mohon sabar ya rekan-rekan.
0: Oke, jadi lajur kiri ini ada pekerjaan jalan, jadi menyisakan satu lajur. Itu yang bahu jalan bisa dilewati nggak ya?
7: Lewat tol aja.
0: Oh bisa, bisa, bisa.
7: Lepas
0: dari. Ya ya, bisa dilewati bahu jalan dan lajur kanan. Itu bahu luar bisa dilewati paling kiri, bukan paling kiri, bahu jalan lah ya, dan lajur kanan. Silakan Anda pilih salah satu di antaranya. Tetapi sesuaikan aja dengan antrean Anda untuk saat ini. Siap, matur nuwun informasinya Pak Oldie Michael. Halo, selamat siang. Di manakah ini? Di jalan tol juga?
8: Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tindakan tegas.
0: Tol manakah?
8: 50 badan usaha yang tersebar di 8 provinsi.
0: Oh, tol Kaliwungu, ini barusan ngantri ya. Ini masuk tol Kaliwungu untuk menghindari Mangkang yang terpantau padat.
8: Oke.
0: Tadi antrian di Kaliwungu arah ke tol itu kenapa ya Pak? Oke, mohon di reportnya kenapa ada antrian di situ? Apakah antriannya nyambung ke KIW atau bagaimana? Pak Aklan, selamat siang. Lokasi Sayung arah Semarang, seperti inilah penampakannya.
9: Bung Haris, ini ya. Kira-kira pejabat eselon berapa Bung Haris? K12 pakai patwal
0: ya.
9: Ini bupati kah atau eselon berapa Bung Haris?
0: Mungkin ada apa namanya, Platka itu kan Padi, Kudus, Jepara, Nembang, Blora, Gerobokan. Jadi kemana itu ya kira-kira. Baik, tidak apa-apa, sama-sama pengguna jalan, saling hormati saja. Di Sayung melambat sedikit di kawasan tersebut. Di mana Pak itu berarti ketersendatannya? Di batas kota kah? Oh di batas kota. Oke, di batas kota melambat. Ya. Kemudian Pak Wahyu, selamat siang.
10: Selamat siang, Bung Haris. Pukul Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Semarang ya, Bung Haris.
0: Oke, kok Soekarno-Hatta?
10: Tadi berangkat dari Jepara, 9.40 sampai Bandara 11.11 tadi. Lalin, mulahan Jepara.
0: Ya.
10: Ramai, lancar. Tadi ada catatan di TL Genuk ya Bung Haris.

0: yang mengarah ke Semarang itu ada truk mogok tadi. Terus saya lewat bawah jembatan tol Kaligawe belok kanan, hanya merambat saja.
1: Ya.
0: Lalin lancar. Terus tadi sebelum lampu merah yang biasa buat putar balik kontainer-kontainer itu,
1: ya.
0: Setelah itu kan ada jembatan. Nah, itu ada truk bekas laka, ya. Masih di kiri jalan ya, di lajur kiri. Lalin masih ramai lancar tadi, Bung. Ini perjalanan pulang menuju ke Jepara. Oh iya, Mas Yudanya kemana, Bung?
1: Yuda, kok ada, Pak.
0: Menghilang.
1: Ada.
0: Sekian, terima kasih.
1: Ada kok di dekat di samping saya. Cuma lagi mengerjakan sesuatu. Kalau Rebo memang saya siaran. Oke, jadi jembatan apa ya? Banjir Kanal Barat. Berarti itu Kokrosono ya. Oke, jembatan Kokrosono. Yang ke arah apa namanya? Ke arah Madukoro ya. Oke, itu ada laka. Sedikit melambat, tidak macet. Pak Enggal, halo.
2: Siang, Mas Haris.
1: Ya.
2: Saya putuskan saya lewat Palir ya, Mas Haris.
1: Palir.
2: Apa Pasar Mangkang naik.
1: Ya.
2: Ini tujuan saya mau ke bandara. Saya ambil jalan pintas ini. Ini cukup rapat, Mas Haris, jalurnya Palir. Pasar Mangkang arah Palir.
1: Ya.
2: Saya tadi dari terminal Mangkang sampai Pasar Mangkang butuh waktu 30 menit, Mas Haris, antriannya. Suun, ini sudah ya. Lancar ini jalurnya. Suun, Mas Haris, info nih.
1: Ya. Lewat jalur Palir ya, kawan. Menghindari apa namanya jalur Mangkang arah ke KIW. Memang panjang banget untuk saat ini. Karena volume kendaraan yang sangat padat. Oke, kemudian Pak Agus Purwadi, selamat siang.
3: Selamat siang, Rasika.
1: Pak Eka Agus Purwadi.
3: Selamat siang, Bung. Baru masuk mobil. Saya mau ke Krapi ya, Mas. Kira-kira lewat jalur konven atau lewat tol ya yang paling lancar? Terima kasih.
1: Baik. Untuk saat ini jalur dari Kendal Lingkar Kaliwungu menuju ke arah KIW antreannya nyambung lah kalau dibilang ya. Jadi antreannya mungkin 5 kilometeran lebih dan waktu tempuhnya bisa 1 jam lebih itu kalau yang dari barat. Sementara yang dari arah Semarang dari Krapiak menuju ke arah Kendal secara umum lancar, hanya di TL KIW saja antreannya juga pendek gitu kira-kira. Tidak ada rekayasa lalu lintas seperti di Demak misalnya, di kontraflow atau bagaimana untuk mengurai kepadatan. Tapi untuk saat ini jalurnya dari arah Semarang lain yang menuju ke arah Krapiak, dari Kaligawe misalnya menuju ke arah Krapiak lalu lintasnya lancar. Gitu. Di exit tol Krapiak saja yang mungkin dua traffic light untuk bisa lepas. Atau tiga ya. Tiga traffic light, tiga kali lampu merah akan lepas. Pak Danang, bau jalan nggak bisa dilalui, Bung. Jalannya bergantian. Oh iya, oke. Tadi saya lihat kok ada kendaraan yang lewat lajur paling kiri. Saya pikir bisa dilewati. Nggak bisa ya. Oke, baik. Jadi itulah yang membuat arus lalu lintas melambat sekitar 10 menitan lah. Pak Aldi Michael, selamat siang.
4: Kepadatan saja volume kendaraan yang banyak, Bang Haris. Untuk masuk tol pun truk-truk pada masuk tol semua arah Semarang. Sehingga pintu tol dibuat tiga jalur untuk masuk. Untuk keluarnya dibuat satu jalur. Kondisi tol juga padat arah Semarang dari Kaliwung.
1: Oke, terima kasih ya Pak Aldi, Pak Erisadovi. Di terowongan tol Gayamsari arah ke barat, arah ke kota, ada pengecoran barier sehingga sedikit tersendat. Lalu lintas 5 menit lepas ketersendatan. Oke, untuk kawan Rasika yang melintas bisa mengambil lajur tengah. Siap. Terima kasih.

0: 0805. Ada catatan apakah ini? Saya buka.
1: Halo.
0: Di tanjakan mana nih? Bentar, saya tunggu ya. Ini karena ada truk mogok, ada kendaraan kok seperti di Karanggeneng ya, kawan. Sepertinya ya. Coba nanti saya tunggu informasinya. Oh, ada truk mogok sedang dilangsir ya. Oke. Baik. Coba nanti ini di mana, Pak ya? Tantangan Karanggeneng, Bung Aris. Oh, iya benar. Karanggeneng. Ya. Baik, jalur Ungaran Gunung Pati. Ada, tapi tidak tidak volume kendaraannya sedikit yang melintas. Mungkin Anda melintas sedikit di situ. Secara umum overall lancar. Kalau saya lihat di Karanggeneng itu banyak truk-truk yang lewat situ ya. Apa karena menghindari ngalian? Ya, sehingga banyak, bukan banyak sekali sih. Ada beberapa truk-truk yang mungkin punya pabrik di daerah Gunung Pati gitu. Karena, atau di daerah sekitar sana, karena kendaraan yang masuk ke naik itu tidak, atau ada palang pintunya, sehingga lewat jalur Ungaran. Apakah karena itu?
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memproyeksikan perbaikan food colony di Jalan Kesehatan Baru Rambat Kota, Kecamatan Pamekasan, terrealisasi pada 2027. Sekretaris Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi, mengatakan food colony sejatinya memiliki lokasi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bagian-bagian bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan PKL perlu dievaluasi dalam proses perbaikan, termasuk keberadaan jumlah kios yang dinilai kurang strategis untuk menunjang aktivitas berjualan.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Rencana operasional Transjateng di wilayah Jepara, Kudus Pati atau Jekuti mulai masuk tahap rencana induk. Kabid Angkutan Jalan di Sub Jepara, Heru Purwanto bilang, kajian dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner calon pengguna untuk menentukan rute, titik halte, dan kebutuhan layanan. Kajian ditargetkan selesai 2027, sementara Transjateng Jekuti ditargetkan beroperasi 2028. Pemkat di tiga wilayah diminta berkolaborasi mempercepat realisasi angkutan aglomerasi.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis sebagai upaya penguatan legalitas dan daya saing produk IKM lokal. Kepala Disperindaker Bojonegoro Mahmudi menyampaikan, fasilitasi merek tersebut diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang memiliki usaha dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan lainnya, yakni satu orang hanya dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek. Sementara untuk dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP Bojonegoro, nomor induk berusaha, dan nomor pokok wajib pajak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

di 105,6 FM Klasika USA. Lagu yang ada dengar adalah lagu dari Lighthouse Family. Ini sebenarnya lagu lama, tahun berapa ya? 2000 apa? Sekitar, cukup lama lah ya. Tapi lagu ini enak banget kawan. Judulnya adalah High. Dimana saya paling suka lirik When you're close to tears, remember someday it's all over. It's all be over. Jadi ketika kamu hampir menangis, ingatlah suatu hari nanti semuanya akan berakhir. Jadi ada rasa optimisme. Keren lagunya kawan. Lagu dari Lighthouse Family. Diminta oleh Nyonya Eddie. Oh, alhamdulillah sudah sampai rumah Bang Aris. Oke, alhamdulillah ya. Cepet nih perjalanan Pak Eddie. Baik. Kemudian dari yang udah masuk ke Rasika 6007. Siang Kak, saya dari Jatisari Mijen mau ke Stasiun Tawang. Dari Mijen mau ke Stasiun Tawang. Oke. Dari Mijen mana nih? Oh, Jatisari Mijen. Jatisari Mijen kalau keluar Ngalian menuju ke arah Stasiun Tawang secara umum lancar sih. Enggak ada ketersendatan. Oke. Okay. Kemudian Ibu Miarti, selamat siang. Mau nonton aja di Salatiga susah ya, soalnya aku tuh hobi nonton. Aku kalau pengen nge-mall harus ke Semarang, kalau enggak ke Magelang. Oh, gitu ya. Kan ada Ramayana di situ. Kalau nonton ada Sam Studio juga kan? Tapi filmnya Indonesia, ya. Dan horor lagi. Pak Kholik Ungaran, selamat siang. Tanjakan Lemahaban ada truk box terperosok, masih dalam penanganan dan dibantu pihak kepolisian mengamankan lalu lintas. Ya, sudah beberapa waktu terpantau di jalur ini. Tadi sekitar jam 9-an lah ya, di situ ada muatan teh kemasan mereknya Sosro kalau nggak salah tadi laporannya. Baik, Pak Eddie Brown sudah sampai rumah 1 jam 5 menit. Terima kasih sudah menemani perjalanan. Siap, selamat jalan, bisa ketemu lagi lain waktu. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi, saya dapat informasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Informasi harga rata-rata sembako kami sampaikan dulu ya untuk hari ini tanggal 16 September 2026 di Papat Medium itu Rp15.800 per kilogram, beras cap C4 Premium Rp17.000, gula pasir curah Rp17.833 per kilogram, cabai merah keriting Rp46.000 per kilogram, cabai merah besar Rp36.667 per kilogram, cabai rawit merah Rp66.677 per kilogram, cabai rawit hijau Rp65.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih Honan Rp36.000 per kilogram, bawang putih cutting Rp40.000 per kilogram, bawang bombay Rp38.000 per kilogram, bawang merah Rp25.333 per kilogram. Harga minyak goreng curah Rp19.800 per liter, minyak kita Rp15.800 per liter, telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, daging ayam ras karkas Rp40.000 per ekor, daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilogram, garam halus Rp10.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, kentang sedang Rp15.000 per kilogram, kacang hijau Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp43.000 per kilogram. Demikian informasi harga rata-rata sembako kawan di Pasar Bandarjo Ungaran. Monitoring tanggal 16 September 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Musika 105,6 FM. Sementara informasi lainnya terus bagikan ke Radio Rasika.

0: bulan.
1: Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Dan sudah masuk waktu duhur untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Beberapa kawan sudah masuk ke Rasika siang ini, Pak Eka Agus Purwadi. Selamat siang.
2: Siang Mas Haris. Terpantau terjadi penumpukan arus lalu lintas di pintu masuk Prapia ya, atau arah ke Solo, karena imbas dari perbaikan jalan tol setelah pintu Prapia, pintu tol Prapia. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih informasinya. 6007. Oke, tadi sudah secara umum lancar ya. Oke, baik. Kemudian informasi lainnya, wah hari ini memang betul-betul agak lalu lintas lebih ramai dari biasanya kawan, entah kenapa hari ini di tanggal 16 ya, tanggal 16, oke, September. Kemarin itu dari SKB 3 Menteri udah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama ya. Nanti saya update lagi deh informasinya. Siapa tahu tahun depan direncanakan. Tapi yang pasti kalau misalnya Anda punya kalender dan merencanakan untuk bepergian tahun depan, sudah ada tuh rilisan dari SKB 3 Menteri terkait dengan hari libur yang libur apa saja, tanggal berapa, hari apa, kemudian cuti bersamanya. Kalau cuti bersama itu khusus ASN ya barangkali ya. ASN dan waktunya tentu saja mengikuti. Kalau swasta mungkin bisa jadi berbeda. Oke, catatan singkat saya bongkar ya dari redaksi. News flash.
3: Tim SAR gabungan memperluas radius pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa hingga 4.600 mil laut persegi demi menemukan 129 penumpang yang masih hilang. Operasi yang dioptimalkan di tengah kendala gelombang tinggi serta arus laut yang kuat. Demikian Newsflash.
1: Situasi lalu lintas saya review kembali, barangkali untuk Anda yang baru mendengarkan Rasika yang dari Kendal mau ke Semarang, siap-siap padat ya. Ini sudah agak lumayan mencair ya, tapi antrian di KIB masih cukup panjang. Tadi ekornya nyambung ya dari lingkar sebelum masuk ke tol itu panjang nyambung sampai dengan KIB. Antriannya hari ini terpadat ya. Dari hari-hari kemarin antreannya bisa sampai 5 kiloan tadi. 5 kiloan lebih. Oke, arah sebaliknya terpantau relatif lebih lancar. Kemudian di beberapa titik jalur di sekitar dari pabrik dari kawasan industri Candi Raya untuk keluar ini juga

cukup antreannya lumayan agak padat. Sementara lingkar Krapia, kalau Anda dari Krapia mau menuju ke Jatingaleh di jalan tol, ada pekerjaan jalan, masih menyisakan satu lajur kanan. Oke. Karena ada pekerjaan jalan, antreannya nggak panjang sih. Mungkin maksimal 15 menit atau sekitar 10 menitan ya untuk lepas di lingkar Krapia arah ke Jatingaleh karena ada pekerjaan jalan. Sementara jalur lainnya terpantau lancar. Oke, itu Semarang Purwodadi lewat Karangawen Gubuk, Purwodadi lancar. Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati lancar dua arah, hanya di lingkar Kudus saja barangkali ya yang ke arah Demaknya di Pro 5. Tanjung ya. Oke, arah ke Semarang terpantau ada antrean karena volume saja. Pati, Juwana, Rembang terpantau lancar. Sementara Semarang Solo lancar juga, enggak ada masalah. Walaupun ada truk yang mengalami terperosok di parit, ya, mungkin nggak kuat nanjak ya di tanjakan Lemahabang, tapi arus lalu lintas masih relatif cukup lancar karena volume dan juga posisi kendaraan walaupun terperosok, walaupun agak memakan badan jalan, tetapi volume kendaraan nggak begitu padat. Sedang pemindahan muatan, itu muat teh kemasan. Bawen arah Salatiga lalu lintasnya lancar. Baik, itu kawan ya catatan kita untuk kesempatan siang hari ini. Yuk kita dengar lagi lagu. Ini lagu baru dari Leodra kawan. Judulnya adalah Pura-pura.

0: Kamu resikan rencana pemindahan gaji ASN atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Bank Pembangunan Daerah ke Himbara atau banknya BUMN saat ini lagi mencuat nih. Kebijakan peralihan itu diungkap oleh Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia ketika sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Kamis beberapa waktu yang lalu. Dan perwakilan dari Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah mengungkap efek berantai jika wacana itu dieksekusi. Pemindahan payroll PNS itu dikhawatirkan bakal menghantam langsung tiga pilar utama BPD, yaitu tenaga kerja, bisnis bank, dan juga perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau current account saving account milik BPD juga bisa jadi akan merosot tajam gitu. Dan bagaimana tanggapan pemerintah dalam hal ini, kita tunggu saja. Tapi wacana itu bisa akan berdampak ke BPD. Pak Wahyu Jepara, selamat siang. Ada informasi merayap di Kaligawe, Bung. Ini tepatnya di sebelum flyover tol Kaligawe. Coba saya lihat videonya.
1: 11:52, Bung Haris. Ini merapat di Kaligawe ya. Sebelum flyover tol Kaligawe. Untuk cuaca juga cerah-cerah. Hari Truk Nasional. Maaf ya Bung Haris, tadi salah sebut nama bandara. Jadi malu. Sekian, terima kasih Bung Haris.
0: Oke.
1: Nanti akan saya update lagi.
0: Oke, terima kasih informasinya ya. Lalu lintas, tapi jalurnya masih berjalan. Yang padat untuk saat ini mungkin dari Kali Banteng mau menuju ke mana sih? Perempatan Puri melambat di lokasi ya jalurnya karena masih ada pekerjaan jalan di situ dan juga volume kendaraan. Di Mangkang itu sudah agak berkurang antreannya kawan. Kalau tadi sampai 4 atau 5 km, sekarang sudah mulai berkurang sekitar 3,5 km saja. Oke, jadi hari ini memang wow banget tuh di Mangkang arah KIW, terutama di TL KIW-nya antreannya cukup panjang tadi karena volume dan sempat ada truk mogok juga di situ. Walaupun akhir-akhirnya tidak ada, tapi arus lalu lintas sudah cukup relatif cukup lancar. Baik, satu di KIW, dua di Simpang Susun Krapia arah ke Jatingaleh di jalan tolnya. Ada perlambatan, kemudian yang ketiga di sekitar kawasan Puri Anjas Moro dari Kalibanteng, kemudian yang keempat di sekitar kawasan Yutren Kubro seperti biasa, kemudian jalur lainnya kalau di Sayung itu karena batas kota, di Terminal Terboyo saja karena volume kendaraan, dan jalur lainnya ternyata lancar, Semarang Purwodadi, Semarang Solo, dan lain sebagainya. Terima kasih kawan, saya ingin mendengarkan lagu yang agak lembut sedikit. Pak Andi Sismanto, selamat siang. Bung Haris, mohon informasi lalu lintas dari Semarang, arah Semarang dari Kendal, enak lewat tol. Lewat tol aja Pak, antreannya di Mangkang itu 3,5 kilo. Walaupun sudah berkurang dari 5 kilo ya, tapi arus lalu lintas masih cukup padat, butuh waktu setengah jaman lebih. Terima kasih, selamat siang.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Janji pengembang perumahan Bandar Jawa Village Permai Ungaran Barat Kabupaten Semarang untuk mengembalikan uang konsumen hingga kini belum terrealisasi. Padahal dalam audiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Juli lalu, pengembang menjanjikan refund dilakukan bertahap hingga akhir September ini. Koordinator kelompok korban Matius Dwi Rubianto bilang hingga pertengahan September belum ada pembayaran yang diterima para korban. Matius mengaku telah membayar sekitar 148 juta rupiah untuk pembelian rumah, namun hingga kini tidak ada wujud rumah yang dijanjikan. Dalam audiensi terungkap perumahan tersebut belum menyelesaikan seluruh perizinannya.
2: Mas Jungi, kami sudah melakukan audiensi di DPRD. Untuk itu, di audiensi dari developer Pak Eko Prasetyo Daryanto, dia siap membayar pengembalian uang ke konsumen. Itu tiga tahap. Akhir Juli, akhir Agustus, akhir September. Setelah itu dibayarkan, baru dia akan mengurus perizinan. Nah, sampai saat ini, sejak audiensi berjalan selesai kemarin, itu belum ada pembayaran sama sekali, Pak. Seperti itu, ya. Kami menuntut, karena dari audiensi di DPRD kemarin, ada terungkap fakta bahwa memang rumah itu tidak ada izinnya, Pak.
1: Sebelumnya para korban juga menempuh mediasi melalui kepolisian, namun belum menemukan penyelesaian. Sedikitnya 17 korban telah mengajukan audiensi dengan total kerugian yang terdata sekitar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu pengembang menyatakan tetap berkomitmen mengembalikan dana konsumen dengan total refund diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah.

0: Warga Gunung Padi Kota Semarang HSN 53 tahun kehilangan 123 juta rupiah setelah menjadi korban penipuan modus pengganda uang. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena mengatakan dua pelaku berhasil ditangkap di Magetan, Jawa Timur. Kasus bermula saat korban melihat tawaran jasa penggandaan uang di Facebook. Korban kemudian bertemu pelaku di hotel dan dijanjikan uangnya bisa berlipat. Korban membawa 125 juta rupiah, lalu menyerahkan 123 juta rupiah kepada pelaku. Korban dan istrinya kemudian diminta menunggu di ATM dengan alasan syarat ritual. Saat kembali ke hotel, uang 123 juta rupiah, jam tangan dan dua telepon seluler sudah raib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6932-5858-500.
1: Rasika USA.

Haul Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu Kendal hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 PM. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang Semarang tanggal 22 September dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwil Isa. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken nggih. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah.
2: Pun nggih, ulo sa. Pun paham nggih, teng mangke nek ziarah teng Kanjeng Nabi paham nggih, nggih mugi-mugi saged ngelampahi. Nggih, saged estu-estu tawajjuh dhateng ngersanipun Allah napa liwat dhateng Rasulullah ulo salam. Niki dipraktekake teng nggone dhewe-dhewe. Nggih ta? Coba sampean dilok nggih.

Nggih, pun. Nggih. Wonten ing dinten Jumat. Nggih. Sedaya amal lelakon kula kali panjenengan menika bakal dipun aturaken dhateng ruhanianipun para mayit. Bapak, ibu, keluarga, family. Kabeh niki bakal weruh. Nggih. Menawi dina Senin, dina Kamis, lelakon kula kali panjenengan dipun aturaken dhateng Gusti Allah. Nggih, makane Kanjeng Nabi niku napa? Sanget bingahipun temenipun poso Senin Kamis. Mergo napa arep-arep. Nggih, wekdal amal kula kali panjenengan dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah, kewontenan kula kali panjenengan wonten ing keadaan poso. Pun dinten Jumat diaturno dhateng mayit minal anbiya wal aba wal ummahat wal aqriba wal asyair. Terus pundi mayit niki terus pundi? Mek sampai mayit kala wau mirsani napa ingkang kawula panjenengan nika lampahi niku sae piyambakipun niku bakal bungah. Coba boten cuma minangka bunga, sampai praenanipun niku napa? Tambah padang, tambah putih, tambah oleh nur sangka ngersanipun Gusti Allah. Dan suwalike. Mek sampai lelampahan kula kali panjenengan niku awon. Sedaya ahlul mayit, bapak, ibu, keluarga, family padha ngrasakno lara atine menyang Gusti Allah. Saking larae atine, nggih ta? Tapi sik tetep luweh menang welase dhateng anak turune padha ndonga menyang Gusti Allah, nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Nggih ta? Malah mboten cuma mandek nyuwono ngapura, malah ndongakno malih Allahumma la tumithim hatta tahdihim kama hadaitana, Allahumma alhimhum ayya'malu bita'atik. Sampai ndonga mayit niku, ya Allah, anak kula, ya Allah, putra kula, ya Allah, keluarga kula, ya Allah, family kula, ya Allah, ampun panjenengan pejai, ya Allah, ampun panjenengan pondut nyawane, ya Allah, menawi panjenengan wonten ngantos paring pitutuh, ya Allah, kados panjenengan paring pitutuh dateng kula, ya Allah. Ben? Ya Allah, panjenengan paringi ilham anak putu turunan kula kabeh, keluarga kula niku, ya Allah, supados napa, ya Allah, saged gadah lelakon taat dhateng ngarsa panjenengan, ya Allah. Niku kabeh niku napa? Dungane mayit. Pun kula giring teng mriku nggih, merga kula baleni malih hubungan wong mlebu tarekat, hubungan rohani. Nggih ta? Dadi nek pun ngeten, nggih, sampean uluk salam niku enten pinten? Coba. Siji uluk salam. Nggih. Nomor kalih ndawi secara langsung. Nomor 3 nimbali. Nggih. Cobi sampean angen-angen. Nggih. Mohal napa mboten? Sampean niku supados uluk salam, supados ndadedhawuhan, supados nimbali, tapi sing sampean ului salam, sampean timbali, sampean dawuh niku mboten jawabi, mboten sumerap, mboten mireng, mboten ngerti, mboten

Mboten. Kula kali sampean dikengken dawuh kali Gusti Allah klayan rupa uluk salam dateng mayit niku merga napa? Merga pancen mayit niku siji weruh, nomor loro krungu, nomor telu niku nggadak akal ngerti, nomor papat niku ngrasa didhawuhi, nomor lima pancen iso ni bisa jawab. Gimana pangkatin? Lama syarat niki mboten terpenuhi, berarti kula niku napa diurui sesuatu ingkang mohal, ingkang mboten sah. Kula kali sampean diarani uang ziarah. Gitu? Kula kali sampean diarani uang ziarah niku napa? Mergo sing diziarah iku weruh. Mergo sing diziarah iku krungu. Mergo sing diziarah iku ngerti. Mergo sing diziarah iku iso dijak ngomong. Mergo sing diziarah iku iso tanggap. Mek niki mboten sampean penuhi, dadi kula kalih sampean jenenge mboten wong ziarah. Ben paham nggih? Ben, mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguruki dateng kula kalih panjenengan wedal ziarah kubur napa? Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inni wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita nopo mali wekdal ziarah sing bebas. Geta pancen niku sak karep kula kali sampean wong wekdal memenuhi kewajiban sing formal sing dinis wekdal salat kula kali panjenengan diduruhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa kedah nimbali Kanjeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabi coba assalamu dhewe ndungakno alaika ngajak dedawuan gini apa mboten ayuhan nabiyu nimba nimbali hadza wassalam wal khitab wan nida assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pun sebagai contoh bahasae sampean niku mek wonten ing kuburan niku mau stalkin napa mboten? Nen? Sak badane mendem niku lho. Nen? Mau stalkin napa mboten? Talkin niku napa sih artine niku? Nen? Mu mulang murui nonton. Nonton sinten nonton mayit diketonton kanggo napa kanggo ngedepi malaikat mungkar nakir ngeta teng mriki mawon sampun nuduhno napa sing dituduhno niku beleh mayit niku saged nrimo dipun uru i mek mboten saged dipun trimo berarti lak mboten manfaat, mek mboten faat, berarti mboten enten faedae, mek mboten enten faedae, berarti kula kali sampean muruki talqin niku cuma dole dolenan, mosok niki dolenan. Kita kabeh niku dipun dawuhaken dening Gusti Allah dateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun napa wa kulli amalu fasayarallahu wa rasuluhu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alamil ghaibi alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Daipun Kanjeng Nabi ndawi dateng kula lan panjenengan saking Gusti Allah omongno Muhammad menyang umatmu ngomongno napa Gusti Allah omong no lakono no opo wae sakarepmu tapi kon kudu ngerti kudu eling Allah

aku sumpah menyang Gusti Allah Umar, ojo sampai koniku ngerasa luweh krungu tinimbang wong iki. Ojo, wong iki ku sakjane luweh krungu tinimbang kon. Nggih. Coba. Cuma wong iki ki gak iso jawab. Nggih ta? Kira-kira mek sampe sampean niku krungu jawabane. Kira-kira sampean niku tambah mantep napa tambah tambeng? Nen? Sing kathah niku mboten trima cuma wedi tok. Sing trima niku sing akeh niku tambah tambeng. Napa kok tambah tambeng niku tambah menter? Nggih ta? Nggih kipun ngeten gawan kula kali sampean niku pancen gawan dlewer. Dawuhipun Kanjeng Nabi, dudu kok niku luwe krungu Umar. Iki luwe krungu tinimbang kon niku. Cuma kon apa? Cuma kono gak jawab. Nggih ta? Lah kok saged? Mergo kula kali sampean niku nggih ta? Saged mboten krungu niku mergo kula sampean niku sik kenggonan jasad. Nggih ta? Saman mriki-mriku mawon pun mboten krungu pun. Nggih ta? Saman teng mriku, assalamualaikum. Nggo perangkat zahir. Tapi barang pun mayit niku mboten nggo perangkat zahir, niki nggo perangkat rohani. Saman teng mriki-mriku ulok salam ketok kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Perangkatanipun siap, paling mboten napa diterima digawa dening para malaikat. Luwe krungu Umar tinimbang awakmu niki. Kita caci mireng. Malah wonten ing kitab At-Tamhid wal Istidzkar saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, "Ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaih illa arafahu wa radda alaihi salam." Dawuhipun sapa wae mek liwat kuburan, sing diliwati kuburane wong mukmin, sing pancen tuman dikenal nok dunya, nggih ta? Uang niki niku bakal nopo? Bakal ngenal kula kali sampean. Mek pun ngenal terus pundi? Bakal dijawab uluk salam kula kali sampean. Lah mek mboten kenal yai terus pundi? Mek mboten kenal nggih pancen mboten kenal, tapi salame, salame niku tetep tumeka. Saman kadang-kadang mek liwat teng kuburan Islam niku gelak salam napa mboten? Nen? Mek saman teng luar kota niku basa teng pinggir-pinggir jalan niku, tondo ini kuburan napa kembojo? Nggih ta? Pun saman pun weruh kadang-kadang lirik iku kuburan. Saman napa pasti ono salam? Nen? Nen? Napa sampean pasti nyuwono ngapura? Kira-kira sampean uluk salam mbek wong sing urip kenal kali sampean uluk salam nang kuburan, kira-kira sampean semangat pundi? Ayo ngomong. Ngen? Wong susah mbek wong seneng, apa mana senenge dadi laline? Kira-kira oleh temen kali Gusti Allah niku temen sing pundi? Tanpa it sama niku sing temen. Mek uluk salam teng ahli kubur niku sing temen. Mergo wong ahli kubur niki oleh jawabi kula kali sampean niku estu-estu temen rohanine niku. Gitu. Mboten cuma didilok minangka kewajiban mboten, tapi niku pancen minangka napa? Minangka pengarep-arep sing dadekno awake niku ditambani, diwarasno, dislametno karo Gusti Allah. Temen oleh

0: syukur oleh temene syukur ndadekno temen ndungokno kula kali sampean rupa nopo dungane mayit kula kali sampean jawabi teng uluk salam kula kali sampean sing temen nggih ta sampean liwat niku lho iku rupane iku assalamualaikum nggih ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saman ulu salam, mek pun ngeten kenen inna insyaallah la ikun. Kita mek pun ngeten saman dunga Allahumma ufir lahum marhamhum ma'afi ma'fu andum. Niku bakal krungu bakal bales kabeh niku. Saman kirimi Fatihah mpun ta. Nggih, saman diarep-arep mungkin niku. Gak mati-mati se wong iku. Kita diarep-arep. Tapi oleh diharap-harap mati ini ku nopo sampai besok kali tiang ini ku badi-budi pun bela wonten ngersani pun Allah huwa hajijukum kita ayo ditemeni kita nopo sih susah sih ya nopo Pak Abadi siap dan ngeten loh kita kadang-kadang salam kali konco ini kadang-kadang basa-basi. Gitu, kadang-kadang ono tersinggungi, mereka sing jawab gak patek temen. Kadang-kadang oleh jawab produk nolai titik saman pun murang muring. Mosok dungo karo murang muring. Gitu, saman dunga noniku. Pon ya, pon. Nih, jadi dipun jawabi, mek kenal yo dikenal, mek mboten kenal yo tetep dijawab. Gitu, cici tempo. Riwayat Imam Abdul Razak fil Musannaf. Temriku dipun ceritakan saking sahabat Zaidina Zaid bin Aslam radhiyallahu an. Siji tempo sahabat Abu Hurairah melampah layan kancani pun wonten ing kuburan. Lajeng sahabat Abu Hurairah niku dawuh teng kancani pun salim. Ulu asalam kon. Ayo. Ngengkel matur kula Abu Hurairah apa usallim alal qabr kula niku badhe uluk salam dhateng kuburan ola napa kuburan pun mati dipun jawab ingka naraka fid dunya yauman qad annahu la ya'rifukal an mek kon biyen tuman kenal saiki kabeh kon salami kon bakal dikenal kok kanca kowe ling aku. Dijungakno teng Gusti Allah kanca kula ya Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat, Wali Musyafa dan masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu Kendal. Hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al Fitrah Metese Semarang di Tembalang Semarang tanggal 22 September dimulai salat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu Sholat Maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kemarau panjang membuat 21 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Semarang mengalami kekurangan air bersih. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan Pemkab akan memprioritaskan dusun-dusun terdampak untuk dilakukan survei geolistrik guna mencari potensi sumber air tanah. Titik yang hasilnya positif akan ditindaklanjuti dengan pengeboran yang pembiayaannya diupayakan melalui APBD dan dukungan CSR. Ngesti menyebut pengeboran tidak harus dilakukan di lokasi dusun karena sumber air bisa dicari di wilayah sekitar, termasuk daerah yang lebih tinggi. Pemanfaatan sumber air di wilayah lebih tinggi dinilai memudahkan distribusi dengan memanfaatkan gravitasi.
2: Saat ini dengan kemarau yang cukup panjang ini, ada 9 kecamatan di Kota Semarang yang kekurangan air, yaitu ada 21 desa, 21 dusun atau lingkungan yang kekurangan air. Kemudian kami tadi sudah komunikasi dengan Pak Sekda agar nanti yang di desa terutama ini dusun-dusun yang kekurangan air ini menjadi prioritas desa untuk melaksanakan geolistrik. Kemudian nanti setelah geolistrik selesai, kami berupaya bersama-sama melalui dana APBD atau nanti dana CSR secara bertahap agar yang geolistriknya itu positif, dibur bisa keluar air, ini yang kita prioritaskan. Kalau nanti yang dusunnya itu tidak keluar air di geolistrik, mungkin daerah sekitarnya, di atasnya.
1: Ngesti menambahkan, meskipun masih terdampak kemarau, jumlah desa kekurangan air tahun ini lalu menjadi 21 desa. Rencana operasional Trans Jateng di wilayah Jepara, Kudus, Pati atau jalan rute dan titik halte untuk layanan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Kabid Angkutan Jalan di Sub Jepara, Heru Purwanto, mengatakan, kajian saat ini dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner kepada calon pengguna. Kajian juga menggali pola pergerakan, minat menggunakan Trans Jateng, serta kebutuhan fasilitas dan layanan. Setelah rencana induk, proses dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design yang akan merinci rute, halte, dan sistem pelayanan. Seluruh kajian ditargetkan selesai tahun 2027. Pemerintah Kabupaten di wilayah Jekuti juga diminta berkolaborasi untuk mempercepat realisasi angkutan aglomerasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum sugeng siang, poro pamidanget nglarasari. Sampun dinten repun ye. Wancini pun mirengaken lelakon campur sari engkang enggal. Nah, kagem lagu pembuka nembe kemawon kawula puteraken kembang wangi. Pepanggihan malih kalian Krita Putri siang menika wonten adicara nglarasari lan cuaca wonten tlatah Ungaran tasih benter nggih. Wow, panasnya tidak kira-kira, ngaten tidak kira-kira. Bentar sangat siang menika wonten tlatah Ungaran nggih. Menawi wonten Semarang dos pundi? Bentar ugi utawi radi mendung? Solotigo juga apakah juga mendung saja atau sudah turun hujan? Para pamidangan saged maringi info cuaca. Sinambi mirengaken lelakon campur sari nanging mboten update cuaca mawon. Update lalu lintas ugi saged nggih. Amargi menika di sekitaran Kodam yang arah naik menika wonten antrean mulai dari sekitar

sekitaran rumah sakit Hermina sampai di sekitaran gedung Balai Diponegoro. Wonten menopo saged maring info nggih. Lan salajengipun di sekitaran Ungaran, tepatnya di Jalan Diponegoro, mulai dari toko roti menika setelah UNW nggih, setelah UNW ngantos dumugi TL DPRD menika ugi wonten antrean. Antrianipun ugi panjang. Ngaten nggih, para pami danget wonten Ungaran yang arah ke Semarang, kalau yang Kodam itu arah ke Ungaran. Nah, arah sebaliknya. Dinten Rebo kendaraan-kendaraan besar alias truk ini juga banyak ini. Nah, di jalan tadi juga saya pas OTW ngaten nggih, kok jaluripun kok padet ngaten para pami danget. Lajeng wonten Krapyak, tasih wonten pekerjaan jalan, tasih wonten penyempitan. Lan menika wonten sekitaran Krapyak wonten antrean yang arah ke Jatingaleh itu mulai dari gerbang tol Krapyak. Nah, exit Krapyaknya juga melambat mulai dari sekitaran gerbang tol. Ngaten para pamidanget. Di daerah menapa? Kalibanteng, flyover Kalibanteng, Arterio Sudarso ya, pokoknya flyover Kalibanteng ya arah ke Arterio Sudarso, ini juga ada antrian. Antriannya juga cukup panjang, mulai dari sekitaran Cakrawala meniko, mulai dari sekitaran Cakrawala. Simpulnya meniko wonten SPBU Puri karena masih ada pekerjaan jalan juga. Ngaten para pamidanget. Lan monggo ingkang badhe maringi info lalu lintas ugi saged nggih. Pak Wahyu menika ngendika bilih di depan HIT ini jalannya basah ngaten amargi wonten rob, nanging jalurnya lancar. Ngaten nggih. Matur nuwun Pak Wahyu. Pak Sukamdiono sugeng siang maringi info di tanjakan Karanggeneng ada mobil mogok menika.

0: Matur nuwun infonya Pak Sukamdi Utomo, menika ada truk mogok di tanjakan Karanggeneng di lajur kiri sedang pindah muatan ngaten. Matur nuwun. Buni, waalaikumsalam sugeng siang. Buni ngersake lagu mawon siang menika, siap diantrikan lagunya nggih. Buni, matur nuwun. Sampun pinarak. Dinten Rebo kawula muteraken lelagon campur sari ingkang enggal ngaten. Matur nuwun Buni. Pak Muhammad Zainun.
1: Sugeng siang Mbak Greta dan para kawan Rasika semuanya. Menginformasikan bahwa di depan Kodam yang arah ke Ungaran itu ada mobil mogok ya.
0: Ada mobil mogok
1: yang mengakibatkan kemacetan yang lumayan panjang.
0: Siap.
1: Dari depannya RS Hermina. Banyumanik itu sampai Kodam ini macet ya, panjang antriannya. Hati-hati bagi para pengendara yang melewati jalan tersebut. Ya ini mobilnya IPV plat Adini mogok nih. Siap. Demikian ya Mbak Gita, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Muhammad Zainun, ternyata ada mobil mogok di sekitaran Balai Diponegoro menika nggih. Mobil pribadi arah ke Ungaran. Ini yang menyebabkan antrian, dan antriannya mulai dari sebelum Rumah Sakit Hermina. Jadi panjang menika antriannya. Matur nuwun Pak Muhammad Zainun, sampun maringi info. Pak Heru sugeng siang menika, salam buat Pak Robi SBR dari Surabaya. Lan ngersake lagu mawon saking Deni Caknan Icaknan. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten kawan di 6370 sugeng siang menika badhe nyuwun tulung disapa nama orangnya, kalian sinten menika Pak? Kawan di 6370 kalian sinten dipun serat nggih, asmanipun sinten ngaten, menawi mboten wonten asmanipun nggih kawula badhe

0: Menyapatus pundi. Matur nuwun, ini di Demak Bonang ye. Ini Benter, alhamdulillah. Ngaten matur nuwun. Sampun pinara. Lagunya diantrikan mawon saking Niken Salindri. Salajengipun Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta Putri.
0: Ye, sugeng siang.
1: Ini tadi saya melintas di daerah Soekarno Hatta yang arah ke USM itu, di terowongan USM itu ada pengerjaan penguatan terowongan ya Mbak, yang menuju ke arah USM di sisi sebelah kanan. Jadi kawan Rasika yang melintas terowongan USM nanti ambil jalur kiri saja. Belum menimbulkan kemacetan Mbak Greta. Matur suwun.
0: Matur nuwun. Sampun maringi info Pak Edi Harjono, Pak Yudi.
2: Ini sedang pindah muatan. Matur nuwun.
3: Selamat siang Mbak Greta. Di Tanjakan Kodam itu kemacetan karena satu, di depan rumah sakit Hermina itu ada mobil mogok.
0: Oh, depan rumah sakit Hermina.
3: Di lajur sebelah kanan.
0: Oh.
3: Terus naik lagi sebelum Mega Rubber itu juga ada lagi, ada mobil mogok lagi, kayaknya overhead itu Mbak. Juga di lajur kanan sebelah ya. Kanan.
0: Siap-siap.
3: Barusan tadi saya lewat.
0: Ah, siap.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun, Pak Yudi sampun maring info, ternyata ada dua kendaraan mogok. Kendaraan pribadi di depan rumah sakit Hermina dan di depan X Mega Rubber, ini posisi di lajur kanan semua para pamedangan. Terus antriannya ini cukup panjang. Sekarang antrian mulai dari toko emas penikong ye. Matur nuwun. Sampun pinara Pak Yudi. Kawan di 43727 diantrikan mawon lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Bu Karti di Telogosari sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon ye. Cobi mangke-mangke kalulo padosi rumien ye. Kawan di 8559 sugeng siang menika saking Ngabul Jeporo badhe ngersake lagu ingkang enggal nggih, pokoknya sayangku. Nuwun sampun pinara. Bu Nini Herawati sugeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Grace. Saya perjalanan dari Pamular sih mau ke Jatibarang. Kalau di map lancar, tapi pengen dengerin Negoro Angin.
0: Oh siap.
4: Tapi yang nyanyi apa? Ajeng Febria.
0: Ah,
4: bisa enggak ya Mbak Kri? Suaranya lucu cah kayak. Coba dengerin lucu. Mbak Kri udah pernah dengerin belum?
0: Belum. Belum Bu, yang biasa didengerin tuh Deni Caknan ngaten. Cobi mangke kalau padosi menawi dereng wonten-wonten playlist, berarti Deni Caknan mawon nggih Bu Nini nggih. Matur nuwun Bu Nini. Ibu Aswati sugeng siang menika ngersake lagu mawon ingkang Darboy nggih. Matur nuwun sampun pinara. Pak Andri Edward yang di sekitaran Kodam nggih, amargi ada dua kendaraan mogok trouble niko. Lajur kanan semua. Oke, K9. Oh, sudah ada mobil polisi. Oh, nggih. Sudah ada mobil polisi di situ. Nggih. Sudah ada mobil petugas nggih di situ. Matur nuwun, Pak Andri di daerah Kodam menika nggih. Posisi di lajur kanan, di depan Hermina juga ada yang mogok, posisi di lajur kanan. Matur nuwun, Pak Andri. Pak Wahyu. Sampun
5: sugeng siang Mbak Greta.
0: Pukul
5: setunggal langkung 17 menit sampun dugi Pantura Demak Trengkuli lalin saking Semarang Demak los lancar total.
0: Siap.
5: Pau saking Semarang medal Pantura full aman boten enten hal yang menonjol. Catatan setunggal menika ten ngajengipun HIT enten kenangan air genangan air Mbak Greta
0: yeah.
5: Lalin masih ramai lancar, cuaca di Demak cerah. Sekian Matur suwun.

Matur nuwun Pak Wahyu, sampun maringi info siang menika. Pak Ganjar wasana sugeng siang. Kaulo caket GTU Ungaran cuaca bentar sangat, ya ampun ngaten nggih leres. Bentar Pak. Nyuwun campur sari engkang koplo Tunggal Rika. Cabe mangke nggih, Pak Ganjar kaulo pados sirumiyen nggih. Lagunya matur nuwun sampun pinarak. Sampun kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kaulo puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Tasih wonten nanti corong laras, sarilan, bentar nggih, cuaca siang meniko. Wonten info saking redaksi, Pak Nur Beni, meniko mau maringi info di tanjakan Lemabang arah Bawen. Ada truk yang nggak kuat nanjak nggih, oh ini sejak tadi pagi meniko nggih, truk nggak kuat nanjak, akhirnya terperosok di sekitaran Lemah Abang. Matur nuwun, Pak Ben, sampun maringi info. Pak Riyadi, wilujeng siang ugi, meniko salam katur, Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, matur nuwun sampun, binara. Tasih katanya, para pamidangat ingkang ngersake lagu campur sari, meniko, kaulo puter malih, lan kawan di 43727, injih, lagunya ini saya siapkan ngaten nggih kawan di 43727 sabar kemawon ngaten tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon.
0: Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: The milk juice favoritmu, milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Pekalongan meminta Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC dievaluasi menyeluruh. Permintaan ini muncul setelah salah satu penampilan dalam karnaval yang bertepatan dengan rangkaian Maulid Nabi disorot karena diduga menampilkan unsur ritual satanik. Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Tajuddin Soleh menegaskan unsur satanisme dan penyerupaannya bertentangan dengan ajaran agama. MUI juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memperketat perizinan serta pengawasan kegiatan yang mengundang keramaian. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Tengah, Kiai Haji Daroji mengingatkan peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan positif seperti ceramah dan solawat. Polemik atraksi yang dikaitkan dengan ritual satanik dalam Simbang Kulon Night Carnival Pekalongan ternyata berawal dari konsep yang ditiru dari sejumlah pertunjukan di daerah lain. Ketua kontingen Simbang Kulon Gang 1 Muhammad Akid mengakui mereka menyewa dan mengadaptasi kostum serta konsep pertunjukan yang dilihat dari Malang, Magelang, dan YouTube. Akid mengaku kontingennya kurang literasi dan tidak memahami makna simbol yang digunakan. Atraksi itu hanya bersifat teatrikal. Akid menyatakan menyesal dan meminta maaf atas penampilan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sementara itu, Pemkab Pekalongan akan berkoordinasi dengan panitia untuk melakukan antisipasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ini juga sudah lancar, kemungkinan kendaraan yang trobel juga sudah jalan kemungkinan. Ngaten, lan di sekitaran Lemah Abang Y, ini masih ada antrian karena baru selesai proses ada proses evakuasi, tapi truknya itu sudah bisa diangkat Y untuk saat ini. Ngaten, infonya ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Wawan Sasuke.
1: Wilujeng siang Mbak Krita. Mohon informasi dong perjalanan saking Tlatah Purwodadi menuju ke arah Demak Viang Dempet bagaimanakah lalinya? Ini saya baru sampai kawasan Penawangan, terpantau agak padat ya biasa hari Rabu. Yang dari barat ke timur terpantau cukup padat untuk siang menika. Nyuwun informasi nggih ingkang arah Dempet. Nah, turun.
0: Engkang arah Dempet, siang menika masih ada buka tutup Dempet, ini jalurnya aman lancar, boten wonten ketersendatan. Pak Olki, ini mobil yang di depan Kodam Y, ini sudah lancar jalurnya. Matur nuwun Pak Olki, karena sudah diatasi tadinya. Pak Asis Noverdi.
2: Sugeng siang Mbak Greta, kalian kawan Rasika Sedoyo, badhe nderek paring pawartos Mbak Greta. Sakmenika kula meluncur saking kawasan industri Tambaji menyusuri jalan Pantura Wali Songo, sakmenika sampun dugi TL Kali Banteng Mbak Gri. Untuk aktivitas terpantau ramai lancar kondusif kemawon nggih saat kula melintas wonten mergi jalan Siliwangi Mbak Gri. Lajeng cuaca sakmenika tasih bentar tapi nggih kadang kok mendung-mendung 35 derajat Celcius. Mekaten nggih Mbak Greta.
0: Siap.
2: Menawi saged request kula badhe request sekaripun anake digem nika le Mbak Greta ingkang ira-irahanipun nganggur Mbak Greta.
0: Siap.
2: Menawi sagedipun play kula ngaturaken matur sembah nuwun. Kagem Mbak Greta selamat ngayai tugas nggih, matur sembah nuwun Mbak Greta.
0: Matur nuwun infonya Pak Asis Noverdi. Salajengipun wonten Pak Wendy, sugeng siang.
3: Kula sampun pinarak teng Laras Asri nggih, diajeng Greta Putri. Niki sampun ditabuhi ping kalih nggih. Kula teng latar pundi niki? Latar omahe wong.
0: Latar omahe wong.
3: Cuacanipun bener sangat.
0: Lah,
3: turun
0: latar omahe wong.
3: Jawa nggih.
0: Siap.
3: Nanging tasih Jawa tengah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Nanging kok ya ning latar omahe wong. Matur nuwun Pak Wendy sampun pinara. Saat lajengipun wonten Bu Nini menika, waduh suasana hati sudah dijaga sebagai sepagian sampai sekarang kuat menghadapi kenyataan. Playlist Mbak Gri kok marai nangis geru-geru. Aduh nggih, mboten pareng muwun to Bu Nini. Menapa menika Bu Nini?
4: Ya Allah. Kok Wendy aku nangis karo guyu, masya Allah. Ono latar omahe wong.
0: Menika wonten latar omahe wong. Dereng jauh, nanging tasih jauh tengah. Matur nuwun Bu Nini, Pak Sabdo Satrio.
5: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
5: Niki kawula tasih wonten Randu Garut. Panasipun ngentang-ngentang kotatus. Badhe request lagu mawon Mbak Greta menawi angsal Banyu Langit kagunipun Didi Kempot nggih Mbak Greta supados mboten terlalu panas niki cuacanipun. Matur sembah nuwun Mbak Greta, sugeng siang.
0: Matur nuwun Pak Sabdo Satrio. Nanging lagunipun ingkang enggal nggih Pak Sabdo Satrio. Matur nuwun sampun pinara Pak Wahyu, menika maringi info lancar jaya di mana nggih?
6: Abden Mbak Greta.
0: Nggih, monggo.
6: Pukul kalih langkung 11 iki sampun dugi guwa. Guwa Welahan. Lalin Demak Trengguli.

0: perlahan, aman, jaya, lancar, sentosa, Mbak. Sekedap malih niki. Sampun dugi gudang. Sakmenika lancar sedanten. Matur suwun.
1: Matur nuwun infonya Pak Wahyu menika sampun tumugi gudang. Ngaten. Salajengipun wonten Pak Wasimin.
2: Sugeng siang Mbak Dwi. Saking kawasan Yosudarso. Tepatipun kawasan Cipta Panah Mas nika. Wonten karakter sendatan panjang ingkang saking kali mungkin ke namun kegiatan wonten ing
1: kawasan Cipta.
2: Napa kawasan Cipta punika Mbak Dwi. Kalau iki sampai kepingkel-pingkel Mbak Dwi. Entah kuwi nang telatare ngendi kuwi
1: ya.
2: Arep voice malah keliru ngebel rasikan malah keliru ngechat. Matur suwun sekalipun derek mawon.
1: Siap Pak Wasimin, matur nuwun sampun maringi info di sekitaran arteri Yosudarso nggih, ini antriannya cukup panjang di kawasan Cipta menika. Matur nuwun Pak Wasimin. Nah kan, kowe ndi marake ngekek to. Lah wong ning telatar kok telatare wong, omahe wong ngaten. Pak Wawan Sasuke.
3: Mbak Greta, sampun tumugi telatan dempet nggih. Ini terus pengecoran engkang sepindah terpantau ramai lancar antrian 1-2 kendaraan kemawon di jalur menika mboten terlalu lami nggih, Mbak Greta. Informasi arah sayang pripun nggih, Mbak? Mau perjalanan ke kawasan Klaten, mau ke Klaten. Ini nanti masuk ke Sayung, lajeng ke masuk tol rencananipun. Kondisi si Sayung nggih. Matur nuwun.
1: Sayung menika antres kedik kemawon, mulai dari Pokpan ngantos dumugi batas. Lepas itu lancar mboten wonten ketersendatan. Ngaten, Pak Wawan Sasuke, Pak Sabdo Satrio.
4: Iyalah. Kedah ingkang enggal to Mbak Greta.
1: Inggih pun
4: menawi mekaten kula request Segoro Kidul kagunganipun Didi kagunganipun Deni Caknan nggih Mbak Greta. Matur sembah nuwun sangat Mbak Greta.
1: Sami-sami Pak Sabdo. Laut Kidul sampun kawula puteraken kala wau nggih. Laut Kidul menika kawula puteraken wonten tabuh 13 langkung pinten menika nggih langkung 50 lah. Ngaten Pak Sab do Pak Wendy.
5: Wala mau sing pas bun ini update sing tingtang tingtong gitu jenengan do kong. Oh alah aja di baleni gih. Oh nih di baleni kok persone kok kurang ajar nih. Matur nuwun.
1: Kan tidak sengaja Pak Wendy, tidak sengaja. Ye namanya ye orang tua sampun sepuh ye. Maklum ngahanten lho Pak Wendy kok ora koyok ora perso kakung wae lho Pak Wendy. Pak Sukarjo.
6: Sugeng siang Mbak Greta, ngaturaken perso bilih kawontenan ratusan wonten ing jalur kawula Gutur, Biaran, Demak, Gemuk. Terus menika Wonosalam siang menika tabu kalih gangsal 15 menit suasananipun lancar radi lengang menika nggih monggo menika informasi mawon mugi-mugi sedaya diparingi kasarasan lan cuaca radi panas nggih nanging lesus menika kadose radi santer. Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Sukarjo, matur nuwun sampun maringi info untuk jalur Guntur Buyaran. Pak Wawan Sasuke.
3: Mbak Greta.
1: Dalem.
3: Kakung menika kok siang menika kok anang nggih bingah sangat nggih. Wonten napa nggih? Napa memang tiang sepuh sak usia kakung niku nembe lucu-lucunya ngoten nggih kok bingah tenan ngoten.
1: Lanjut, kakung menika nembe bingah ngaten. Amargi jalurnya dalam kota, ngaten dalam kota-kota ngaten. Bu Nini,
7: lah aku kira iso mbayangke iki tibake ning telatare omahe wong karo Mars PKK dinyanyike ngono.

0: sak wonge sing duwe omah metu to Mbak Grey, masyaallah kok Wendy. Wetengku kram kaku.
1: Aduh, nang kok malah Mas PKK.
2: Di depan ada kecelakaan, anakku iso langsung melayu. Ngewangi, masya Allah, aku kaget. Ibu e tenger-tenger ya, anake langsung melayu anakku tuh lho.
1: Siap-siap, Mak. Ada tumpahan solar menika wonten daerah Dencana Unyilamati nggih. Sekedap-sekedap.
2: Sami-sami, ya Allah. Unyilamati, masya Allah.
3: Ada tumpahan oli
2: Mbak Grey.
1: Oh siap-siap.
2: Di arah masuk Desel. Yang pokok pondasi mau belok ke Desel, mau masuk KIC. Ada tumpahan oli.
1: Siap. Matur nuwun Bu Nini sampun maringi info. Pak Wasimin,
4: ngapunten to wis tuwa. Tapi guru-guru niki yo jenengan gitu. Kok guyu sampe kepingkel-pingkel arep voice malah keliru pencet. Panggilan ngono. Tak kira ki yo nang telatar mboyo lali, tiba nang telatare wong
1: gitu. Sami-sami lagi ngendiko ya umpami nggih telatar Demak ngaten, telatar Demak, telatar menapa Boyolali ngaten, telatar Solo Tigo, lha iki kok malah telatar omahe wong ngaten, untung wonge kira metu ngaten nggih kakung nggih.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Sebanyak 140 keluarga penerima manfaat di Banyuwangi mengajukan penghentian aktivitas judi online agar penyaluran bantuan sosial mereka. Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Setio Puguh Widodo, mengatakan, pengajuan penghentian aktivitas judol merupakan salah satu mekanisme yang disediakan bagi KPM yang masuk dalam daftar terindikasi judol.

0: Setia mengimbau KPM yang masuk dalam daftar tersebut untuk segera mengajukan mekanisme yang tersedia. Selain pengajuan penghentian judol, terdapat mekanisme sanggahan bagi KPM yang menyatakan tidak pernah melakukan aktivitas judi online.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo kembali saya Bobby Ramadan membawa kabar. Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi merespon keluhan warga mengenai banyaknya lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam selama bertahun-tahun di sepanjang jalur Pantura dari Kecamatan Banyu Glugur hingga Banyu Putih. Mahbub mendesak Dinas Perhubungan atau Dishub Situbondo agar lebih sigap dan tidak sekedar menunggu laporan masyarakat, melainkan memiliki pola evaluasi seperti kabel, lampu, sensor, dan tiang. Kendala teknis di lapangan turut dipicu oleh keterbatasan armada operasional kawan, di mana di Sub Situbondo saat ini hanya memiliki 2 unit kendaraan kren. Kendaraan kren berukuran besar dilaporkan mengalami kerusakan, sementara unit kren kecil tidak punya jangkauan yang cukup untuk menepis titik-titik PJU di lokasi yang tinggi.
2: Saya Bayu, Radio Tirta Sakti membawa kabar. Pemprov Jawa Timur melalui Disperindak Jatim menggelar pasar murah di Kota Batu bekerjasama dengan Disperindak Kota Batu. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau. Di antaranya minyak goreng Rp15.000 per liter, telur Rp21.000, gula Rp16.000, tepung terigu Rp10.000, beras SPHP Rp55.000, serta beras premium 5 kg Rp72.000, lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp80.000. Sekretaris Disperindak Jatim Dwi Mardiana Susilawati mengatakan, pasar murah diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Program ini juga melibatkan pelaku UMKM dan IKM lokal, serta akan digelar secara berkelanjutan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.

0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Engkang sampun pinarak malih wonten Adi Corong Larasari, menika wonten Pak Septian. Sugeng siang Pak Septian.
1: Siang Mbak Greta.
0: Inji, sugeng siang.
1: Sugeng siang kawan-kawan Rasika. Badhe maringi info.
0: Monggo.
1: Di sebelum traffic light, sadèrèngipun traffic light niki nggih napa?
0: Menapa, Pak?
1: Siliwangi yang ke arah Puri. Itu kalau bundaran itu kan ke Semarang Indah.
0: Yeah.
1: Nah, niku wonten truk muat wonten truk nggih. Kol muat gas mogok. Jadi
0: pickup
1: buat ketersendatan nggih. Sampai ke jembatan menika. Wonten Jalan Sugio Pranoto berarti nggih niki mriku nggih. Mekaten Mbak Gelita matur suwun.
0: Matur nuwun infonya. Pak Septian, sak lajengipun wonten Pak Parianto.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Inggih, sugeng siang.
2: Menginformasikan iki lajeng maringi pawartos menawi jalan Yosudarso niku dari Rumah Sakit Samsu Hidayat.
0: Nggih.
2: Itu padat merayap, Mbak. Ekornya di Samsu Hidayat arah ke pelabuhan. Itu ada kemacetan panjang ya, itu ngoten mengaten Mbak Greta.
0: Matur nuwun Pak Parianto sampun maringi info. Salajengipun Pak Ian menika maringi info di putaran Madukoro ada mobil pickup nggih angkut gas mogok di lajur kanan. Nah menika sami kalian engkang dilaporkan Pak Septian, dan kemacetan itu sampai seberang jembatan mendekati ada supermarket. Matur nuwun infonya. Salajengipun kawan di 2386 ini melaporkan TL Trogosari padam. Matur nuwun infonya di sekitaran TL Trogosari nggih. Ini padam untuk TL-nya. Hati-hati yang melintas. Matur nuwun sampun maringi info. Tasih kathah nggih engkang ngersake lelagon campur sari siang menika. Lan untuk arteri Yosudarso untuk saat ini masih ada antrean cukup panjang terutama di daerah kawasan Cipta.

0: Para pamitanget, Greta Putri kedah pamit rumiyin nggih saking adicara Nglarasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang tasih wonten wekdal pepanggihan kalian Greta Putri. Monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campursari menjang saged pinarak malih wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Kawula pamit rumiyin saderengipun kawula pamit wonten Pak Lasarus sugeng siang.
1: Mbak Gri ngaturi pirsa Mbak Gri wonten ke semrawutan ngapunten niko padam cuman TL pun apa memang mriki listrike padam santen boten mangertos kula iki kula nembe badhe nyebrang wonten Logosari Mbak Gri sampun wonten niki napa sing nyebrang gini ku mbak ingkang anu ngatur mbak tadi semrawut gini mbak Gri mbok pilih saged di informasi ke teng niku mbak Gri nopo pihak terkait ngaten gini mbak Gri kawan tasika ngatos-atos ingkang tasih wonten mergi tetap hormati rencang-rencang wonten mergi. Ngoten nggih Mbak Gri matur suwun.
0: Matur nuwun info.
2: Mbak Greta perjalanan sak menika kula sampun dugi tambah aji nggih. Untuk aktivitas lalin saat kula melintas wonten ing kawasan Jalan Siliwangi Pantura Wali Songo tasih terpantau rame lancar kondusif Mbak Gri. Mboten wonten catatan lajeng cuaca sak menika tasih benter. Matur sembah nuwun sekaripun sampun dipun play Mbak Greta menika mirengaken sekalian manggut-manggut. Mekaten Mbak Greta ingkang saged dipun pawartosaken matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun lan Greta Putri pamit rumiyin saking adicara Nglarasari samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Parang.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Sosial Kota Semarang mencatat sekitar 300 warga setiap bulan mengajukan pembaruan data kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengaku, sebagian besar warga berharap hasil pembaruan data membuat mereka masuk desil 1 hingga desil 4, yang menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial. Agus menjelaskan pengajuan dimulai dari RT dan RW, kemudian diverifikasi lurah bersama tokoh masyarakat sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Namun perubahan desil tidak otomatis membuat warga menerima bansos. Penentuan desil dilakukan berdasarkan 39 variabel kondisi sosial ekonomi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, hingga penggunaan listrik. Data tersebut diperbarui secara berkala dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan perizinan berbasis resiko kepada pemerintah provinsi. Usulan ini disampaikan untuk mempercepat pembangunan 12 kawasan industri yang disiapkan Jawa Tengah sebagai penggerak dan pertumbuhan ekonomi baru. Lutfi menilai perizinan yang masih terpusat di pemerintah pusat menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan kawasan industri. Meski mendorong investasi, Lutfi menegaskan lahan pertanian dan sawah yang dilindungi tetap harus dipertahankan. Luas lahan pertanian Jawa Tengah saat ini sekitar 1,5 juta hektar, dengan produksi gabah kering giling tahun 2025 hampir 11 juta ton. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

kita berkelana kota di sore hari ini, kawan Rasika. Dan kawan Rasika juga bisa terus memberikan update di 081-3258-5850. Hari Rabu sudah terlihat ada kepadatan di beberapa titik ya, seperti di Arterio Sudarso, terus di Sayung ini sudah mulai ada kepadatan. Karena hari Rabu biasanya kendaraan-kendaraan logistik atau kendaraan ekspedisi gitu ya, maksudnya truk-truk gitu, banyak yang sudah mulai OTW. Dan kawan Rasika bilangnya adalah Hari Truk Nasional. Hari Truk Nasional sebenarnya bukan Hari Truk Nasional sih ya, tapi memang memang krodit kalau hari Rabu, Kamis itu pasti krodit banget ya. Jumat sudah mulai agak melandai, Sabtu lancar, Minggu, Senin, Selasa lancar. Biasanya begitu. Seperti kemarin hari Selasa juga orang Jawa bilang selo-seloni menungso, ya kan? Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu kawan Rasika. Kawan Rasika masih bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Untuk tol Krapyak arah Jatingaleh, ini masih ada penyempitan jalur ya, karena masih ada pekerjaan jalan, posisi di lajur kiri. Antriannya itu mulai dari gerbang tol Krapyak, simpulnya di KM 421. Jadi masih ada penyempitan jalur. Dan kawan Rasika yang mungkin dari arah Mangkang, dari arah Kalibanteng mau masuk tol Krapyak, ini kalau saran saya mendingan masuk tolnya dari Manyaran. Masuk tol Manyaran, terus misalnya ke arah Muktiharjo atau ke arah Tembalang, ini lancar ya. Penyempitan itu di KM 421, berarti sebelum entry tol Manyaran. Begitu kawan Rasika. Terus untuk Arterio Sudarso, tepatnya di kawasan Cipta, ini antriannya panjang banget di kedua arahnya. Yang dari arah Kalibanteng, ini antriannya mulai dari sekitaran Royal Dome itu cukup panjang. Terus yang dari arah Kaligawe, ini antriannya mulai dari sekitaran TL Bandar Harjo ya. Mulai dari sekitaran TL Bandar Harjo. Di sekitaran Tambak Lorok, jembatan Tambak Lorok, antrian juga panjang mulai dari sebelum masjid Tambak Lorok itu, simpulnya di U-turn Kubro. Kalau arah sebaliknya keluar exit tol Muktiharjo, itu juga ada antrian mulai dari exit tol Muktiharjo yang ke arah Arterio Sudarso itu. Terus untuk Kaligawe Raya, ini juga yang arah ke Demak, antrian cukup panjang. Antriannya mulai dari sekitaran Pengapon Pastikungan itu, berarti apa? Posis ya. Pokoknya Pengapon Pastikungan itu, simpulnya di bawah jembatan tol Kaligawe, tapi lepas itu lancar. Nah, untuk Sayung yang dari arah Demak, ini Sayung dari arah Demak antrian juga mulai dari Kino sampai di Bates yang ke arah Semarang, tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Jalur lainnya untuk Timur Tengah masih aman, untuk Pantura Barat juga aman. Dan info tadi di sekitaran TL Trogosari padam, apakah sekarang juga masih padam atau sudah beroperasi kembali? Nanti kawan Rasika bisa menambahkan update-nya. Terus di daerah Ngalian, tepatnya di Jalan Desel ya, Jalan Desel Ngalian, ini ada tumpahan oli. Tadi sudah saya laporkan ke Damkar dan langsung ditindaklanjuti. Ada penyemprotan tumpahan oli. Kejadian di sekitaran Jalan Desel pas tikungan, pas turunan yang arah ke KIC itu ya. Dan ini sudah dilakukan penyemprotan, kawan Rasika.

0: Sika. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Sinyo Kurniawan.
1: Selamat siang Mbak Kri, selamat siang.
0: Iya, siang Pak Sinyo.
1: Mohon infonya Mbak Kri, arah Cipta dari pelabuhan itu kok padat sekali, di map kok merah ya.
0: Iya,
1: ada,
0: betul.
1: Ada kejadian apa ya?
0: Kayaknya ini karena volume kendaraan nih kayaknya Pak Sinyo. Tapi memang antrenya cukup panjang, baik yang dari arah Kalibanteng maupun yang dari arah Kaligawe di sekitaran kawasan Cipta, Pak Sinyo. Begitu Pak Sinyo. Lanjut lagi, kawan di 9505 ini melaporkan kemacetan panjang di arteri pelabuhan dari arah Kalibanteng sampai ke pertigaan TL arah Tanah Mas. Ini karena dijadikan putar balik untuk truk-truk yang panjang gitu. Jadi truk-truk kontainer terutama ya, truk kontainer, pokoknya truk-truk yang gede-gede, yang panjang-panjang gitu, ini pada putar balik, ini yang menyebabkan antrian. Terima kasih infonya kawan di 9505. Pak Teguh, ini arteri imbas pada putar balik kontainer nih. Nah,
2: murah
0: ini
2: bersama
0: dia.
2: Tokoh masyarakat.
0: Antriannya cukup panjang.
3: Jalan dari Yutren Kobra sampai ke pelabuhan. Tadi ada yang kontainer banyak melawan arus. Sekarang setelah pelabuhan di lampu merah yang arah ke kiri ke pom itu ya, sampai di kawasan masuknya kawasan Cipta ini, yang buat masuk kontainer-kontainer ke arah ke bandara nih ya. Dua lajur agak tersendat karena ada aktivitas putar balik juga tadi.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Ini terima tadi kasih infonya ya, karena banyak kontainer-kontainer yang mau putar balik tuh di kawasan Cipta itu ya. Ini yang menyebabkan ketersendatan cukup panjang di kedua arahnya.
3: Ini harusnya nggak ada kemacetan kalau nggak ada putar balik tadi itu, yang buat kontainer-kontainer tadi mau masuk ke pom bensin.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Teguh. Lanjut lagi dengan Pak Pur.
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Rita.
0: Iya,
4: izin laporkan perjalanan saya dari Karangrayung menuju ke Semarang sudah sampai Demak, ya Mbak. Tadi di Dempet, sekitaran Dempet itu ada pengerjaan jalan, peningkatan mutu jalan, ada 3 titik dari Godong menuju Dempet. Antriannya nggak begitu panjang, masih aman lah untuk dilalui. Mau tanya Mbak, dari Demak menuju ke Semarang, gimana dengan rute saya, khususnya Sayong, gimana? Sun.
0: Oke. Dari Demak menuju ke arah Semarang ya, untuk sekitar Sayung. Ini Sayung ada antrian Pak Pur, antriannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di Batas. Itu saja antriannya. Ini mungkin karena volume kendaraan, tapi lepas Batas lancar. Pak Harisadovi, apa ini? Mbak kepo dong, apakah beras yang biasa Mbak Gripli atau konsumsi termasuk dari 25 beras yang lagi viral? Saya malah belum tahu ini Pak. Sebentar, beras apa ya? Kok beras yang lagi viral? Beras apa dong? Beras yang mana gitu? Beras yang lagi viral. Oh, 25 beras fortifikasi, 25 merek beras fortifikasi. Sebentar. Oke. Terima kasih. Kayaknya belum deh. Ini deh Pak. Ada deng. Ada. Ada ini Pak. Beras yang saya konsumsi. Oh kok ada ya. Coba nanti saya baca dulu dah. Saya malah nggak ngeh ini. Pak Harisadovi. Oke. Pak Parianto. Ini imbas lalin yang di Jalan Arteri Yosudarso ya. Ini terpantau di kota di jalur dalam kota Karangayu menuju ke arah kota, ini terpantau juga padat banget dan ekornya setelah sebelum pasar. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono.
5: Sore Mbak Grita Putri.
0: Iya, selamat sore.
5: Tadi saya kan lewat Jalan Purian Jasmoro.
2: yang ke arah selatan.

0: Dan itu sepertinya atap-atap dari baliho PRPP itu sudah diperbaiki, Mbak. Tapi orangnya tadi kok sudah pulang. Mungkin karena sudah lebih dari jam 4. Di jalan Jenderal Sudirman atau Siliwangi ke arah Taman Madukoro agak tersendat ya, Mbak Grita. Mungkin karena sudah banyak orang yang pulang kerja. Gitu saja, Mbak. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih. Lanjut lagi, Pak Rans.
2: Selamat sore, Mbak Gri. Masih padam.
1: Oh, masih padam ya, TL.
2: Oke. Terima kasih.
1: Siap. Terima kasih infonya untuk TL Tlogosari masih padam ya, kawan Rasika. Lanjut lagi, Pak Eko.
3: Mbak Gri, TL Tlogosari masih padam, Mbak Gri.
1: Oke.
3: Tadi masih dipandu seperti Pak Oka gitu ya. Cuma ya kewalahan lah pasti. Simpangnya banyak, pengendaranya juga susah diatur. Ya harap bersabar aja, itu bapaknya yang ngatur. Gitu aja, Mbak Greta. Ini posisi di Walter Mongin Cidi, mau ke arah Sayung, Mbak Gre.
1: Oke, siap.
3: Nanti di info lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Eko. Lanjut lagi, Pak Higam.
4: Mohon infonya, Mbak Greta. Ini pintu masuk tol dari Krapyak menuju ke Banyumane macet. Ada apa ya di depan ya, kok macet? Terima kasih.
1: Oke, Pak Higam. Nah, untuk ketersendatan yang di Krapyak ya, arah Jatingaleh ya, ini karena ada pekerjaan jalan di KM421, jadi ada penyempitan jalur, lagi dikeruk-keruk gitu jalurnya, lajur kiri, Pak Higam. Itu yang menyebabkan antrian. Dan tadi juga saya sudah update kan untuk kawan Rasika yang mau masuk tol Krapyak, ini bisa masuk di entry tol Manyaran untuk menghindari antrian, karena antriannya cukup panjang. Pak Agus ini yang menginfokan, minta info dari Pamularsih ya, dari Pamularsih menuju ke arah Demak bagaimana? Dari Pamularsih menuju ke arah Demak sejauh ini kalau lewat jalur dalam kota ini lancar, hindari Arterio Sudarso karena antriannya panjang. Kalau mau masuk tol, mending masuk tol entry Manyaran saja. Terus nanti ke arah ini aja, ke arah Gayam Sari, keluar Gayam Sari, masuk Walter Mongin Sidi ke arah Genuk, Genuk ke arah Demak, lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu Pak Abu Rasya, melintas di Kaligarang ya, TL Kaligarang juga padam siang sore hari ini. Terima kasih Pak Abu Rasya. Pak Harisa Dovi,
5: saya cuma mau mengkonfirm aja tadi keterangannya dari Yuda itu dipakai, salah satunya dipakai sama dibeli sama Mbak Greta, ternyata betul ya, nggak apa-apa Mbak, yang penting warak Mbak.
1: Iya betul, ada sih salah satunya, soalnya memang saya pakainya ya, kalau beras ya pakai itu Pak Harisa Dovi, pokoknya itulah yang ada tulisannya beras khusus gitu ya. Pokoknya di kemasan 5 kilo itu ada tulisannya beras khusus gitu. Kalau beras yang viral ini soal ini ya, temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai standar gitu. Ini kalau Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional ini mengungkap bahwa 25 dari 27 merek beras berlabel fortifikasi atau ada tambahan vitamin dan mineral ini tidak memenuhi syarat. Setelah diuji di 4 laboratorium independen, dan beras ini dijual dengan harga cukup tinggi, berkisar antara 25 hingga 57 per kilo. Jadi jauh di atas harga wajar beras biasa yang sekitar 13.000 per kilo karena ada tulisannya beras khusus gitu. Ada sih saya yang jelas ini ada satu ini. Terus udah itu aja. Dan kebetulan beras yang ini yang saya konsumsi ini kayaknya di supermarket lagi kosong deh, Pak. Yang biasa saya beli pokoknya yang warna hijau terus warna merah gitu. Tapi kayaknya lagi kosong nih, lagi warna hijau sudah lama banget kosong. Ini warna merah hilang. Kosong juga. Terus kemarin saya lihat ada sih yang warna biru, tapi harganya di atas gitu, bener harganya sekilo 25.000, Pak Harisa Dovi. Coba gimana dong Pak Harisa Dovi?
5: Ya Mbak, itu kayak apa kasusnya ngisinya Pertamax ternyata isinya Pertalite.
1: Nah itu Padahal harganya tinggi banget.

0: sekilo 25.000. Saya beli, iya, 5 kilo ya sekitar 100 lah. Ya begitu deh. Buat beli beras, buat makan kok susah ya gitu. Kalau misalnya padahal masyarakat Indonesia itu bilang beras kalau misalnya mahal itu tetap dibeli asalkan stoknya aman gitu. Tetap dibeli meskipun harganya per kilo 25.000 ya tetap masyarakat membeli karena butuh gitu dan stoknya aman. Tapi kalau dengan harga segitu stoknya enggak ada terus gimana dong? Terus makannya apa coba? Oke, ini soal beras berfortifikasi ya. Jadi berlabel ada tambahan vitamin dan mineral. Jadi di sudut kiri itu ada tulisan beras khusus gitu. Baru tahu saya Pak Haris Hadofi. Nggak ngeh soalnya. Saya kalau berita-berita yang muncul di media sosial yang baru saya baca itu soal KKB yang baru saya baca. Karena setelah pembunuhan 3 ASN itu ditembak, ini ada lagi seorang driver ditembak asal dari Toraja, ditembak oleh KKB lagi. Aduh, ini KKB saya kok gemes, pengennya coba KKB ditembak aja sama TNI gitu ya, udah ditembak udah, jadi biar tidak membuat kerusuhan gitu, soalnya sudah tindakan kriminal gitu. Saya lagi baca itu Pak Haris Hadofi juga ke Warasika, terus apa berita-berita yang viral itu yang kalau yang di Thailand itu sudah saya hempaskan, sudah sudah dihempaskan ya beritanya sama soalnya. Tapi kalau yang KKB ini kayaknya KKB menunjukkan dirinya dengan membunuh tapi akhirnya ngumpet lagi gitu, jadi kayak pengecut gitu ya kalau Rasika. Saya gemes sama KKB, pengennya coba TNI udah ditembak dor gitu. Kalau saya kemarin ngobrol sama Yulis Ardian kan, udah KKB itu dimusnahkan saja, tapi ditembaknya jangan pakai senjata dari TNI gitu, nanti HAM lagi dateng gitu. Soalnya dia membunuh masyarakat Indonesia nih ya, yang tugas di Papua gitu. Mereka habis membunuh gitu ketawa-ketawa. Aduh, saya gemes banget. Gitu ya Orasika ya. Oke, lanjut lagi, malah saya cerita KKB lagi. Pak Andi Rian,
1: kecelakaan di perempatan lampu merah
0: ini ya,
1: MT Haryono dekat dari Japa Mall ya.
0: Oke, siap-siap. Ada laka tapi sudah dipinggirkan ini ya.
1: Rambu-rambu lalu lintas.
0: Pelanggar lampu merah.
1: Harusnya berhenti.
0: Dia bablas. Malah
1: maksakan diri maju, akhirnya
0: tabrakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Andirian.
1: Dipinggirkan ya.
0: Oke, siap.
1: Sudah dipinggirkan. Lanjut.
0: Oke, terima kasih Pak Andirian untuk infonya. Ini melanggar lampu merah di Mataram. Benar ya, di daerah Mataram itu ya. Akhirnya tertabrak dah. Terima kasih Pak Andirian. Hati-hati ya ke Warasika ya. Lanjut kawan di 431, mohon info dari Kudus ke Semarang. Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini lancar sampai di Sayung. Cuman mulai dari Kino sampai di Batas ini ada ketersendatan karena volume kendaraan. Ibu Nini Herawati.
2: Walah Mbak Gri, tadi pagi kelana kota pagi hujan rame nih pol perkara beras. Mas Yuda sama Bung Jamal ku ngrasani Mbak Gri.
0: Aduh.
2: Mbak Gri itu pakai salah satu beras yang di berita itu.
0: Aduh, saya dirasani.
2: Mbak Gri dengerin kelana kota ya tadi pagi. Wah, podo ngrasani Mbak Gri kabeh lu padahal. Tenang kuwi. Mas Yuda karo Bung Jamal ku ngrasani Mbak Gri terus. Kompor aku.
0: Ngerasaninya berarti soal makan ya. Mungkin Yuda ngerasani soalnya gini, pantesan Greta Putri itu badannya gemoy gitu. Soalnya kan makannya banyak gitu. Kali gitu ya Bu Nini ya. Oke, saya gak nyimak soalnya. Ya saya sibuk kalau pagi wis menyibukkan diri gitu Bu Nini. Oke, Pak Parianto.
3: Nah iya tuh Mbak, gimana negara ini kan? Ada pemimpinnya enggak toh Mbak, ini negara toh Mbak?
0: Ya jelas ada lah Pak, ada pemerintahnya.
3: Oh, pemerintahan kacau ini tuh, waduh. Negara jane makmur gemah ripah lo jinawi kok ya cik. Busrek gak ya Mbak ya Greta.
0: Ya sabar Pak.
3: Gak suka nih aku, Mbak.
0: Loh kok gak suka? Ya suka gak suka harus suka.
3: Tiap hari kok ada laporan penangkapan itu sebetulnya gimana ya, Mbak Girta?
0: Iya, begitulah.
3: Korupsi kok gak semakin menurun malah merajalela. Aduh. Wis mbuh, Mbak.
0: Iya, gak
3: sudah. Melu mikir gengsi negara we.
0: Ah, betul. Kita masyarakat ini apa namanya? Pokoknya yang penting berjalan seperti biasa, tetap mencari rezeki gitu. Tetap mencari rezeki ya kan? Rezekinya lancar. Doa kita selalu begitu ya, Pak Parianto. Oke, terima kasih Pak Parianto. Kawan di 6075.
4: Di depan IBC samping Monro Cafe itu ada kayak tumpahan solar, Mbak Gre. Banyak pengendara motor tadi yang jatuh. Mohon diinfo ke pihak yang berwenang.
0: Oke, terima kasih infonya di depan IBC ya. Kawan di 6075, terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Nando, gemoy gitu. Iyalah, masa Pak Nando enggak tahu kalau saya gemoy. Gemoy, ya nanti kalau saya bilang gendut gitu ya, saya nggak gendut. Kalau gendut itu badannya kan gede gitu, gede, ya melebar gitu ke samping gitu Pak Nando. Kan Pak Nando sudah lihat saya. Gitu. Pak Edi Harjono.
5: Selamat sore Mbak Greta, aku juga mau nimbrung ah, Mbak yang Mbak beli beras itu yo podo bojoku tuku. Tapi aku tadi barusan dapat penumpang, Mbak. Mm-hmm. Itu katanya bungkusnya tok itu katanya dijual di e-commerce, salah satu e-commerce paling besar di Indo. Mm-hmm. Nah, terus itu apa ada kemungkinan, Mbak, waktu disidak itu berasnya itu palsu, artinya bukan dari PT yang bersangkutan, cuma sudah diisi Aplos dengan beras lain oleh PT yang lain gitu loh Mbak. Nah itu apa ada kemungkinan enggak hal seperti itu Mbak? Aku soalnya ya beli itu Mbak, bujuku tuku, waduh. Tapi ya kalau menurut saya ya rasanya berasi anak-anak itu ya enak-enak wey, pulang juga gitu Mbak. Gimana itu Mbak? Mohon advice-nya Mbak Tri.
0: Oke. Nah, ini Pak Edi Harjono, kalau bapak-bapak sih kayaknya enggak mikir beras deh ya. Kalau bapak-bapak taunya pokoknya untuk makan tersedia saat pulang kerja, saat berangkat kerja itu yang penting apa namanya? Selalu ada tersedia makanan kalau bapak-bapak. Tapi ibu-ibu nih yang mikir beras ini kalau saya pribadi loh, saya pribadi mikir maksudnya ya yang dibilang berita itu tadi per kilo 25.000. Yang penting stoknya ada gitu loh. Kalau stoknya enggak ada muter ke supermarket, aduh beras kok stoknya enggak ada gitu kan kita yang repot Pak Edi Harjono, padahal ibu-ibu dituntut untuk menyiapkan makanan untuk keluarga gitu. Oke, Pak Edi Harjono, Pak Nando. Nggak itu lo yang tadi pagi bahas sampean bikin tertawa mau misoa lagi ndak? Boleh, Pak Nando boleh. Iya, dibilang saya gemoy ya. Emang nih, sukanya memang ngerasani nih Jamal sama Yuda ini ya. Oke, Pak Dwi Wijatmoko.
6: Tapi ibu-ibu. Kalau anak saya itu yang beli beras sih selalu saya ya Mbak.
0: Aduh. Aduh ini bapak-bapak ini.
6: Saya sih nggak nyimak ya dari tadi kawan-kawan. Mm-hmm. Kalau yang pakai anak-anak itu memang saya sering beli. Cuman ya kalau misalnya rawan pemalsuan atau tempatnya dipakai lagi, langkahnya berarti mungkin di adahnya sudah kosong disuwek-suwek ya Mbak, biar nggak ditemu sama ya, orang-orang ya tanggung jawab itu.
0: Nah betul.
6: Begitu. Tapi tadi yang digrebek itu apa toh Mbak? Kok aku
0: nggak
6: terkopi? Tapi sekilas sih tadi cuman.
0: Oke, saya juga nggak nyimak Pak. Cuman ya yang gambar anak-anak itu memang kebetulan ya. Biasanya kan saya mengkonsumsi memang yang kemasan 5 kilo itu biasanya warna hijau. Kalau nggak yang warna hijau, warna merah tapi bukan anak-anak gitu.

0: itu yang bukan anak-anak ya, maksudnya gambaran anak-anak bukan seproduksi dengan yang warna hijau itu loh, yang kayak kemasan minyak goreng itu. Saya biasanya itu kebetulan nggak ada di supermarket, stoknya nggak ada, yang adanya ya anak-anak itu. Tapi sampai dengan hari ini stok saya masih ada nih ya, beras stok saya masih ada ya, fine, itu masih enak-enak aja. Ini barusan saya juga makan siang dengan beras tersebut. Cie, beras anak-anak memang lebih pulen gitu, saya lebih empuk, enak juga gitu. Nah, nggak tahu kalau ini dioplos ya, tapi menurut saya sih ini nggak dioplos ini yang saya beli loh ya. Soalnya sekarang beras anak-anak itu juga menghilang gitu di supermarket. Kemarin saya ngeliat, aduh kok nggak ada berasnya, padahal stok saya juga tinggal sedikit lah gitu.
1: Kalau yang infonya dari toko langganan saya, memang beras yang logonya anak-anak itu memang nggak ada, Mbak. Lagi susah katanya gitu.
0: Nah, itu benar.
1: Jadi ya ini memang cari yang lain, merek lain. Nah, saya sih sak-sake yang penting beras, Mbak. Maksudnya yang ada apa gitu loh. Memang seringnya dulu begitu.
0: Iya. Oke, ini ibu-ibu nih ngomongin beras. Saya pernah mengkonsumsi sekali, membeli beras yang itulah gitu, yang apa namanya, bungkusnya itu kayak karung gitu loh. Harganya ya sekitar 60-an gitu ya per kilonya. Itu saya beli beras itu ternyata tidak sesuai yang saya bayangkan. Jadi berasnya keras, terus gak enak lah gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Terus kata orang-orang yang beli itu, saya diginiin sama tetangga, sama temen gitu. Ngapain beli beras itu? Beli beras itu tuh kalau yang buat jualan nasi goreng. Soalnya kalau jual nasi goreng itu berasnya harus yang seperti itu. Jadi kalau dibikin nasi goreng kemepiar enak. Gitu kata teman-teman saya.

0: TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Apa kabar?
2: Di hari yang sudah mulai ayem ini, di hari Kamis ya.
1: Tanggalnya mulai ayem.
2: Nyicil ayem kan besok hari yang menyenangkan di hari Jumat ya. Kamis sudah nyicil ayem.
1: Waduh.
2: Dan lalu lintas berlalu dengan santai landai seperti kemarin-kemarin, tidak ada suatu hal yang menyebabkan kita harus tersendat di jalan. Karena itu segera berangkat, gak sih? Berangkat awal dan berangkat lebih duluan daripada kawan-kawan yang lain, sehingga Anda bisa sampai di tempat tujuan dengan terlebih dahulu, dengan lebih nyaman dan tanpa ada gangguan. Ketika gangguan itu tiba, ketika tersendatan itu terjadi, Anda sudah sampai di tempat yang dituju gitu ya. Jadi hari Kamis kita juluki sebagai hari nyicil ayem. Karena hari Jumat kita lebih ayem, lebih santai, lebih landai. Karena sebagian besar dari karyawan-karyawati ASN ada yang melakukan work from home ya. Jadi hari Kamisnya kita sudah mulai ada nyicil ayem ya. Oleh kata, segera berangkat biar ayem dan tentrem itu betul-betul terjadi pada diri kita ya toh.
1: Buset, hanya itu masih besok wes mbok bahas teko saiki iki wes mbok.
2: Nyicil ayem. Jadi
1: Allah.
2: Di jalan RM Hadi Subeno saat ini biar lebih landai, ayo berangkat lebih awal. Jadi Anda tidak uyal-uyalan ketika terjadi di jam 6:30 atau jam 7. Jadi sekarang sudah pada berangkat lebih dulu, sudah pada melewatinya lebih dulu, sehingga nanti ketika semuanya berangkat menjadi satu, Anda menjadi salah satu yang sudah sendiri di depan atau sudah beberapa orang yang melewati tempat-tempat yang menjadi titik-titik angker. Sudah Anda lewati. Itu pesan dari kami selaku penyelenggara Kelana Kota yang sudah berpengalaman bertahun-tahun yang lalu.
1: Asik deh.
2: Jadi pengalaman kita
1: yang ngomong lu ya.
2: Pengalaman kita akan menjadi tolak ukur dari Anda yang melintasi jalan raya. Berangkatlah lebih gasik, itu lebih asik dan bisa sarapan disik. Ya, itu acuan dari kita, acuan dari seorang warga dan juga seorang tokoh Kelana Kota. Supaya Anda itu tidak berangkat nanti-nanti pas di situ, pas terjadi kesendatan, nah Anda akan merasakan sedihnya ketika harus menunggu, sedihnya ketika harus uyel-uyelan. Berangkatlah lebih awal, berangkatlah lebih dahulu, berangkatlah lebih dhisik, supaya Anda menjadi orang yang melewati lokasi angker dikala Anda sudah sampai di tempat tujuan. Lokasi angker sudah Anda lewati. Asik-asik, jos. Nah, itulah saran dari kita di pagi hari ini.
1: Oke, mantap kalau gitu. Itu ya Kang Warasika ya. Pidato dari pembuka dari Pak Bung RT. Jamal ya untuk Anda semuanya di hari Kamis ini tanggal 17 September 2026. Sudah terdengar ya di ruang dengar Anda semuanya? Ya,
2: itulah.
1: Sudah tes.
2: Sudah ya.
1: Sudah.
2: Menjadikan motivasi bagi Anda pagi hari ini untuk berangkat lebih awal, berangkat lebih dahulu, berangkat lebih dhisik dikala yang lain belum berangkat. Anda sudah memastikan diri, cuy, langsung berangkat.
1: Oke, sip kalau gitu. Jadi nampaknya sudah muncul ya Kawan Rasika di ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf sekali ada gangguan dan kendala tadi yang belum bisa mendengarkan siaran Kelana Kota karena ada kendala di program kita ya Kawan Rasika, dan saat ini sedang ditangani. Tapi yang pasti semoga saat ini jam 6:15 sudah muncul di tempat Bapak Ibu semuanya. Kita mulai perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini tanggal 17 September 2026. Bagaimana situasi lalu lintas tadi seperti yang disampaikan Bung Jamal yang berpengalaman setiap pagi bertahun-tahun memantau jalan raya.
2: Sejak zaman RM Hadi Subeno berubah jalan kecil sampai sekarang menjadi jalan yang waduh penuh dengan retorika di jalan kebak dan angker. Nah itulah pengalaman kita, supaya akan menjadi Anda lebih tahu berangkatlah lebih dahulu, berangkatlah lebih gasik, berangkatlah lebih awal.
1: Enggak, maksudnya yang aku berpikir adalah ketika era di mana masyarakat atau mungkin pengembang sudah melirik lahan di sekitar mana sekitar Mijen, Cangkiran dan sekitarnya di tahun berapa, mboh aku enggak tahu, nanti coba aku cari tahu literaturnya. Itu ketika banyak eksodus dan juga banyak pengembang yang sudah mulai melirik daerah tersebut, tuh memangnya mungkin pemangku kebijakan atau orang-orang yang berkepentingan tuh enggak melihat itu toh, iki kok wis wong-wong kok do bangun perumahan ning kene ya, sementara dalane jek sak jendhek apa ta ombok kesek wae ya, apa enggak gitu po.
2: Saya kira sudah dipikirkan.
1: Sudah dipikirkan tapi ra dana mesti alasane.
2: Belum.
1: Ra ono anggaran.
2: Belum anggarane belum sampai, terus belum sampai terus sih bangunan liyane ya butuh okeh bangunan.
1: Maksudnya kan apa pengembang itu kan juga punya

0: apa enggak sih? Dengan pendapatan yang sedemikian rupa kan istilahnya mengawasi dan mengawasi dan menganalisa ki adalah kegiatan sehari-harinya mereka ngono ke lo.
1: Menganalisis, menganalisa dan melaksanakan ya harusnya.
0: Terakhir. Oh iya, ding melaksanakan. Kemudian juga dan menganalisa, mengawasi tok ora dilaksanakan
1: ya padha karo. Nah, cuman delok-delok tok kalau enggak melaksanakan.
0: Ya, tapi nah. Sekarang Jalan RM Hadi Sugiono Mijen Kota Semarang sudah menjadi seperti itu, isi barat nasi sudah menjadi bubur. Enggak tahu penanganannya seperti apa
1: kapan,
0: ya.
1: Kapan?
0: Apa dan kapan koyone juga
1: nanti nunggu-nunggu dan nunggu.
0: Mm-hmm. Kayak ini juga keluhan dari banyak orang dan juga masyarakat terkadung rame, terkadung ra iso diowah-owah ya. Iya,
1: saat ini yang lebar baru mulai seputaran BSB turun ya.
0: Nah, karena ini dibangun swasta untungnya. Nah,
1: mungkin dari situ, belajar pengalaman dari situ kan kita bisa melihat siapa yang membangun. Nanti mungkin ke atas, jadi soyombo.
0: Emboh kapan?
1: Kapan?
0: Ya, sekarang Anda nikmati dulu ke
1: yang ada
0: ramaian yang ada di sana ya Kawara Sika ini, tapi kok ramai sekali katanya ada laporan insiden di kawasan Kali Banteng ya. Coba ini ada Pak Triwijanarko melakukan perjalanan dari Anjasmoro menuju Bukit Semarang Baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Ya.
2: Mau informasikan, sekarang pukul 5.45 menit, saya sudah berada di BSB Village ya, Bang Yuda. Tadi saya perjalanan dari Anjasmoro lewat Karangayu, terus Ciliwangi, Jalan Ngalian, BSB Mijen, terus sampai ke BSB Village. Perjalanan masih lengang ya. Dari Anjasmoro ke BSB Village-nya, untuk arah sebaliknya juga terpantau masih lengang, masih belum ada ketersendatan. Oh iya, mau menambahkan informasi, gapura yang mau masuk ke Anjasmoro itu sudah dibongkar ya Mas Yuda. Tadi malam itu sekitar jam 10 itu ada petugas dari dinas terkait yang melakukan pembongkaran konstruksi yang kemarin sempat rusak karena ditabrak sama kontainer itu ya. Jadi sekarang udah aman kalau melintas di situ. Kapan hari itu saya was-was lewat di situ, kejatuhan apa itu namanya, kayu dari konstruksi yang sudah rusak itu ya, ngenain mobil saya. Sekarang udah dibongkar, jadi sudah aman yang melintas di gapura mau masuk ke Anjasmoro itu ya. Oke, demikian informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Ini saya dari BSB Village langsung buru-buru menuju ke Semarang lagi ya. Takut nanti kena macet di Jalan RM Hadi Sugiono. Mudah-mudahan sih masih lancar jalannya, belum kena macet.
1: Iya, buru-buru.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak, buru-buru bagus itu ya, makanya lebih cepat baik.
0: Oh ini Pak Nur Sodik juga sama ngasih info, Mas Yuda, Mas Jamal ada kontainer trouble di flyover Kali Banteng yang arah arteri. Hah? Flyover Kali Banteng arah arteri?
1: Kali Banteng arah arteri.
0: Flyover Kali Banteng arah arteri lah, flyover ya arah ke Kerapiak toh Pak, nggak ada yang arah arteri toh Pak. Jalan Ciliwanginya mungkin maksudnya. Tapi lalu lintas masih lancar. Dan gapura PRPP yang sempat ditabrak truk juga sudah dibongkar, kelihatan padang. Oke. Matur suwun Bu Astri Dewi Prabandari. Oh, yang arah ke Krapyak ya, persis di atas flyover nih Bu Astri Dewi Prabandari langsung melengkapi informasinya. Selamat pagi. Ada truk kontainer berhenti di atas flyover Kali Banteng yang arah menuju ke Jalan Siliwangi arah barat. Berpotensi menimbulkan kemacetan. Oh, iya. Oke. Matur suwun Bu Astri Dewi Prabandari. Pak Resep Afridi ya. Selamat pagi. Menurutmu 2010 tuh sudah mulai pada eksodus ke Mijen belum? Belum.
1: 2010.
0: Saya ingatmu deh.
1: Sudahlah.
0: Oh, sudah. 2015? Berarti 2015. Udah mulai semakin meningkat.
1: Meningkatlah. Ingat tahun 2010 saya main ke daerah BSB itu sudah sebagai sudah. Oh, saya syuting untuk sebuah acara TV

0: swasta itu tahun-tahun 2007-2005 sudah ada kok perumahan-perumahan di situ.
1: Oh, Pak Rasa, Pak Hurdi ya.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi Pak Rasa.
2: Salah satu warga yang lewat jalan RM di Sepeno Hadir.
0: Saya.
2: Ini saya lewat jalan Lingkar Jati Barang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sodong Jati Barang dari Lingkar dari.
0: Itu lingkarnya lingkar ya.
1: Pak Tom.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Ini ruas jalan RM Hadi Sepeno jam 6.15. Sudah ada antrian. Kalau di sini ngomongnya bukan kemacetan atau ketersendatan, tidak, tapi antrian.
0: Oh, antrian.
3: Dua hari berturut-turut kemarin saya tidak melewati RM Hadi Sepeno, tapi saya lewat Pasar Aceh ke kanan, tembus di Kalikentas. Nanti tembusnya di sebelah Bank BCA BSB itu. Cuman saya rasa kok secara waktu jam itu sama saja kalau saya lewat di RM Hadi Sepeno. Memang tidak ada apa kemacetan, tidak ada antrian di Jalan Kalikertas, tapi karena muter jadi waktunya yang saya tempuh itu kurang lebih hampir sama. Jadi saya hari ini memutuskan untuk melewati Jalan Angker lagi. Ini tidak begitu antri lama, cuman ya biasa tetap ada antrian seperti itu. Mas Yuda dan Bung Jamal, kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Tom untuk informasinya di Jalan RM Hadi Sumedho Mijen, Kota SMG, Kota Semarang. Pak Parjo, selamat pagi. Ini jam 5 pagi dari Tol Semarang ABC. Wih, sudah tindaan jam 5 pagi ini. Pak Parjo menyusuri Tol Semarang ABC.
0: Sudah ada truk yang parkir.
1: Dan sudah ramai truk parkir di kawasan Tol Semarang ABC yang seksi C. Ini sudah sampai Sayong. Dua arah lancar. Dan tidak ada rob. Cuma kok jalannya basah ya?
0: Basah aja.
1: Kayak di Sayong. Ini kemudian jam 5.40 Tol Semarang Demak lalu lintas dua arah lancar, matahari sudah tinggi. Jam 6.19 sudah masuk Tanggulangin, Demak Kudus lalu lintas lancar dua arah katanya. Sip, Semarang Demak Kudus langsung lancar. Diinfokan sama Pak Parjo ya, hanya satu lancar informasi untuk Anda semuanya.
0: Masih lancar, lancar, yes, lancar.
1: Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Pak Bowo Artanto.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi di hari Kamis, hari ke-17 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6.05 sampai di daerah Karang Tengah Demak, tepatnya melintas di depan pabrik Glory. Untuk cuacanya tidak secemlorot biasanya, mataharinya masih malu-malu di balik awan untuk pagi hari ini. Agak temaram ya. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di Karang Tengah ini ramai lancar. Di daerah inisial S terpantau lajur kiri basah-basah saja, tapi tidak mengganggu dan sangat aman untuk dilalui. Untuk arah sebaliknya dari Karang Tengah yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk juga masih ramai lancar. Matur nuwun
1: Pak Bowo Artanto, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Pak Rizky siapa? Betul.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi.
5: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 17 September tahun 2026 di hari Kamis manis. Dan seperti biasa memperingati HTN ya Bun, Hari Truk Nasional. Pagi ini mengarah ke arah timur, ke arah kota Rembang, Lasem, dan sekitarnya. Pukul 5.57 memasuki daerah Pati ya. Sudah sampai, hampir sampai Pati ini. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai dengan Pati terpantau ramai lancar kedua arah. Tidak ada catatan ya, di inisial S hanya cemek aja, tanggap nggak masalah ya Bun ya. untuk cuaca

0: mulai cerah, matahari mulai bersinar, dan lalin ke arah barat dan ke arah timur ini pagi ini biasa ya, didominasi truk-truk besar ini yang melintas di sepanjang jalan Pantura. Begitu pun info yang baru, yang masih bisa saya sampaikan. Nanti ke arah timur, ke arah kota Rembangnya di info lagi ya bun ya. Terima kasih. Pukul 6:29 lepas juanya, lalin masih sama, ramai tapi lancar. Di jalan Pati juanya itu sedang ada pelebaran juga ya, jadi agak melambat lalinya. Begitu ya bun ya, yang dapat saya infokan nanti ke arah Rembang di info lagi ya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Pak Bawa Artanto menambahkan.
2: Pukul 6:28 ini melintas di sekitar jembatan Sri Mulyani sebelum pasar Gajah. Melanjutkan info tadi dari Karang Tengah sampai dengan pasar Gajah, rame lancar ya mas ya. Tadi saya lewat tengah kota, yang kemarin saya infokan itu pengecoran mas kelihatannya, karena sudah ada landasannya atau lantai kerjanya ya di lajur kanan, yang sebelum terminal Demak turun.
1: Sip. Thank you so much informasinya ya, Pak Parjo, Pak Bawa Artanto, Pak Rizky Septa Al-Fajar. Kawan itu ya, jam 6 pagi, Semarang, Demak, Kudus, sudah cetok welo-welo sekali informasi jalur dan kondisinya ya Bapak Ibu. Bagaimana perjalanan Anda ya, semuanya, situasinya masih baik.
3: Cukup lancar, oleh karena cukup itu lancar, segera berangkat, betul. Supaya nanti ketika terjadi sedikit kendala atau kemacetan, Anda sudah berhasil melewatinya gitu.
1: Yes, betul sekali. Matur suwun infonya kawan-kawan semua. Kita geser dulu ke jalur yang lain ya.
3: Timur Tengah.
1: Betul, sudah ada Pak Mufid nih.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rahsika. Jam 6:12 ini sudah melintas di perempatan Bangkong menuju kawasan Simpang 5 Kota Semarang untuk lali dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi melalui flyover Ganevo Pasar Meranggen pertigaan Bengaron Pedurungan Gayam Sari, dan ini masih kawasan Kota Semarang. Lali dari arah timur ke barat lancar dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Sebaiknya juga yang dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
3: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, Matur suwun. Pak Mufid, informasinya Pak Didit kan.
5: Pagi Mas Yujam, Mas Jamal, senang dengar suaranya sudah sehat ya.
3: Sudah lama. Mas
5: Yujam melaporkan saja dari exit Waru ya, exit Waru ke arah Beringin Jajar. Itu yang mau ke arah Warunya itu ada pembuatan talut ya. Jadi memakan satu lajur, jadi mungkin nanti yang pada mau berangkat atau sudah mau pulang pada sore hari pasti macet ini tadi. Saya kebetulan lewat karena masih pagi, masih lancar.
1: Waru ya.
5: Sementara itu infonya. Terima kasih Mas Ujam.
3: Waru, nggih.
5: Selamat bertugas.
3: Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Didit sama Pak Mufid ya.
3: Waru.
1: Betul Pak Mufid tadi tindakan dari Karangawen Meranggen menuju Kota Semarang, kemudian dilengkapi Pak Didit yang dari Waru. Wah, Waru nek songone Pantura ra ono apa-apa ki wis langsung los ya.
3: Los,
1: biasanya Waru, Onggorawe
3: sebagai wes penyangga.
1: Iya, disebut Pantura setiap segmen sekarang wes. Pantura alhamdulillah sudah
3: lancar.
1: Baik, sudah lancar.
3: Waru jarang disebut.
1: Nah, terus Pak Didit sama Pak Mufid, laporannya dari Waru, Karangawen dan sekitarnya. Kemudian ini aku sudah dapat informasi menuju arah ke Kendal. Sudah ada Pak Puji Waluyo. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal.
3: Selamat pagi Pak Puji Waluyo.
1: Sehat selalu. Amin. Perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma menuju Kaliwungu, Kendal, Cepiring saat ini sudah sampai Weleri.
3: Woi, sudah sampai.
1: Lalu lintas lancar dua arahnya. Enggak ada kendala.
3: Terima kasih infonya. Ke arah Welerinya masih lancar.
1: Yes, Pak Agus Trioko juga langsung menyapa selamat pagi Serakah dengan keramaian yang normal saja.
3: Normal para pengendara berangkat kerja.
1: Betul sekali. Ini ada seragamnya sekolah ini emang boleh pakai sepeda motor atau bukannya sekolah tersebut tuh enggak boleh pakai sepeda motor ya?
3: Nah, tahu juga pakai motor tuh. Mm-hmm. Biasanya kayaknya nggak boleh ya.
1: Makanya, ini kayaknya sekolah ini nggak boleh deh.
3: Nah, turun jauh-jauh tempat.
1: Oh, masuk.
3: Jalan kaki menuju ke lokasi sekitar 100 atau 200 meter setelahnya.
1: Oh iya, betul sekali.
3: Ada aja triknya.
1: Iya. Aku kok jarang mikir ke situ ya. Ini dari videonya Pak Agus Triyoko guys, memantau dari pertigaan Jerakah Kota Semarang. Nah, kelihatan kayak anak sekolah gitu dengan seragam yang kita tahu kalau sekolah itu kayaknya anak-anaknya dilarang deh pakai kendaraan pribadi.
3: Harus jalan kaki atau naik
1: betul,
3: kendaraan
1: betul.
3: Umum.
1: Ada kontainer mogok ya kawan Rasika di flyover Kali Bandeng, betul matur suwun sekali.
3: Arah barat ya.
1: Betul, menuju arah Krapyak sejak tadi sebelum jam 6 sampai dengan saat ini, termasuk kawan 7750 yang ngasih kabar informasi di sana, tapi situasinya masih lancar. Sama kita dapat info, ada dari kawan di 583 memberikan informasi katanya ada truk tronton muat rongsok botolnya jatuh berserakan di bawah tol Jati Ngaleh. Yang arah kemana? Mungkin bisa dilengkapi infonya kawan, 583. Untuk informasi adanya tumpahan rongsok, botol-botol yang jatuh ya.
3: Berarti ini sekitar tol Jatingaleh ini sehingga berjubel dan sebagiannya jatuh ke bawah tol Jatingaleh karena di situ merupakan jembatan tol.
1: Yes, betul sekali. Nah ini ada dari Pak Fat cerita. Selamat pagi Rasika Kelana Kota, Mas Yudma Jamal. Dini hari tadi, kos saya beserta kos di daerah Banaran Universitas Negeri Semarang itu ramai-ramai kehilangan sepatu dan jemuran katanya.
3: Waduh, ini ada maling ini.
1: Oh iya?
3: Kos-kosannya beliau Bapak.
1: Termasuk kosannya Pak Fat.
3: Pak Fat dan beberapa kos lainnya.
1: Dan beberapa kos lainnya yang ada di kawasan
3: kehilangan
1: Banaran.
3: Sepatu dan jemuran.
1: Banaran ya? Banaran kan sebelah gerbang itu Pak? Sebelah gerbang utama Pak? Fat iya. Yutan.
3: Kue, tadi pagi kamu kemana?
1: Tadi pagi tidur.
3: Oh tidur ya.
1: Nah ini ini CCTV dari salah satu jalannya. Pelakunya itu sempat coba sepatu yang cocok. Kalau nggak cocok dibalikin. Dia keliling antar kosan gitu. Ngambili jemuran sama ngambili sepatu di beberapa kos-kosan di sekitar Banaran, UNES, Gunung Pati. Oh iya, Banaran yang sebelum gerbang itu toh daerah
3: cewek
1: situ.
3: Cewek apa cowok nih?
1: Iya, ini cewek apa cowok sih, Pak? Kok
3: kayak cewek.
1: Kok penampilannya cewek tapi apa gerak-geriknya ki lanang loh ya. Begagah-begagah terus juga cara le gerak-geriknya ki kok gerak-gerik lanang ya.
3: Pakaiannya kayaknya kayak seolah-olah cewek.
1: Cuma pakaiannya cewek. Ini kalau dari CCTV kirimannya
3: sepatu
1: Pak Fat.
3: Yang dipakai juga kayak sepatu cewek.
1: Oh, ini satu kampung kena semua. Kejadiannya sekitar dini hari. Di CCTV tetangga bahkan ada yang lagi milih jemuran langsung yang dipilih dimasukkan ke tas. Nih, di beberapa kos-kosan sekitaran Banaran UNES. Waduh. Bahaya banget ini, medeni banget ki.
3: Ya, pencuriannya ini
1: pencurian massal apa?
3: Ada ini gaya-gaya kayak gini ini enggak pernah ada.
1: Oh.
3: Terulang lagi.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Wah. Banyak pasti rame nih di grup-grup ini nih, di grup-grup apa? Grup-grup sekitar grup-grup kos, grup-grup apa? Grup-grup kelompok-kelompok mahasiswa-mahasiswa gitu pasti di sana.
3: Sepatuku selain wae hilang kok.
1: Sepatuku, kelambiku. Terus tak bagaimana Pak Fat? Anda dan mungkin rekan-rekan pemilik kos yang lainnya di Banaran sudahkah melaporkan kejadian ini atau masih melakukan penelusuran bagaimana Pak Fat terkait kejadian kok adanya
3: pencurian
1: ya, betul, pencurian sepatu, di beberapa kos-kosan jemuran. Yang mengincar sepatu dan jemuran di kawasan Banaran UNES Gunung Pati ini kawan Rasika laporannya.
3: Selektif banget kayaknya di seleksi yang pas.
1: Sing apa? Sing pas dinggo. Ini soalnya kita ada rekaman CCTV kirimannya Pak Fat ya kalau Anda nonton di www.rasika.com.
3: Pas dikembalikan kalau pas dipakai.
1: Termasuk baju-baju di jemurannya juga.
3: Nah, itu enggak tahu tuh. Ini sepatu yang pas-pasin dulu. Dicoba dulu, wah.
1: Ini yang video kedua toh, koyone orangnya sudah ngeh kalau disorot kamera CCTV sih sakjane ya nggak sih? Wong dia sempat ini kok Dia sempat, nah, sempat satu arah sama kamera kok, masuk ora sadar nek ono kamera CCTV di
3: dan
1: situ.
3: Dan dia persis di depan pintu kos.
1: Nah, ya. Makane. Oke. Bagaimana Pak Fat? Kemudian ke depan nanti langkah-langkah Anda dan rekan-rekan kos di situ terkait sudah kejadian dini hari Pak tadi.
3: Polisi?
1: Betul atau... sekali. Ini gampang sekali nek sawane polisi meh golek iki, wong kamerane cetho welo-welo nyorot ke pelaku. Iya kan?
3: Cuman pakai tutup muka saya. Ini
1: nanti kita update lagi ya situasi jalurnya sementara masih oke. Aku mencarat satu di kawasan flyover Kalibanteng, ada truk mogok dan di bawah jembatan tol Jatingaleh kok informasinya
3: botol-botol
1: ada
3: botol-botol yang jatuh.
1: Botol-botol dari truk muat rosok yang jatuh di sana sebenarnya kita laporkan. Nanti kita update lagi ya. Kita ke pariwara dulu setelah yang satu ini, tetap di Kelana Kota

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Situasi arus lalu lintas mengenai kendala, hambatan, dan juga insiden. Tadi kita dapatkan laporan satu di kawasan flyover Kalibanteng ya kawan, yang ada truk mogok posisinya dari jalan arteri Yosudarso sisinya.
1: Ke arah Krapyak ya.
0: Yes, yang menuju arah ke Krapyak dari sisi jalan arteri Yosudarso. Itu kalau Anda dari arteri mau naik ke flyover Kalibanteng, nah itu ada truk mogok di situ posisinya di jalur arah barat atau menuju arah Krapyak. Nah, ngomong-ngomong arah Krapyak, tadi yang laporan adanya rongsok botol muatan jatuh di bawah jembatan tol Jatingaleh itu juga arah ke Krapyak juga. Oke, sip, matur suwun, sudah kita laporkan ke kawan-kawan di Tol Jasa Marga ya, kawan 583 mengenai atensinya. Kemudian di jalur Semarang menuju arah Ungaran Bawen bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang ngasih informasi menuju arah ke Ungaran Bawen Solo 3, ini sudah jam 6.40 kawan-kawan. Gimana? Solo 3 belum ada yang tindakan kah?
1: Pak De Jamal sudah berangkat belum Pak De Jamal?
0: Pak De Jamal, akrab dari, banget lu ya sama Pak Jamal sekarang.
1: Dari Salatiga ke arah kota Semarang sudah berangkat belum nih Pak De Jamal?
0: Oh ini Pak Didik Sigit Setiawan nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan.
1: Selamat pagi.
2: Pagi ini perjalanan dari Mangkang ke Kedung Jati ya, lewat Petulungan, kemudian Karangawen ya. Saat ini sudah sampai di Tanggung Harjo ke arah Kedung Jati. Lalu kita terpantau ramai di pagi hari ini ya.
0: Tanggung Harjo.
2: Dan sangat-sangat ramai terutama untuk sepeda motornya di pagi hari. Itu Mas Yuda, Mas Jamal untuk cuacanya cerah.
0: Oh Pak Didi Sekjiawan ke Grobogan toh ini?
1: Ada acara apa nih? Oh, kalau ya, tumben-tumben nih.
0: Nah, tumben kok ke Grobogan.
1: Promo atau apa nih? Ada acara promosi produk.
0: Oh gitu. Kalau feelingku CSR sih. Nah, mesti gimana? Ada acara CSR pabrik minuman soda tempatnya Pak Didi Sigit Setiawan ke Grobogan.
1: Mbak ke ini ke daerah Ungaran.
0: Terus. Pak Dono Nugroho.
1: Lagi Pak Don.
0: Iya tuh Tanggung Harjo ke Grobogan tuh.
1: Iya tuh. Dekatnya tempatnya Bununing.
3: Kembali melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Tegowanu Kukup. Saat ini saya tepat di depan Formosa. Kondisinya seperti ini Mas Yuda, kalau saya katakan lancar. Artinya kita itu bisa bergerak perlahan. Seperti pagi hari ini kategorinya lancar ya. Untuk perjalanan dari Semarang sampai Gubuk ini juga tidak ada kendala sama sekali, lancar. Matahari sudah bersinar terang. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap bisa berjalan walaupun tersendat ya.
0: Yes. Bagi yang lancar, sudah biasa lewat Formosa dan sekitarnya itu lancar. Bagi sebagian orang bilangnya macet total.
1: Biasa setiap
0: macet
1: pagi.
0: Macet total.
1: Biasa untuk kategori pabrikan seperti itu.
0: Betul sekali. Nah, tapi kalau ya istilahnya memang bendinane lewat kawasan industri, kawasan pabrik ya kan, as long as tidak ada insiden atau bencana alam yang biasa. Signifikan ya biasa. Ya tidak macet total. Ya kan biasanya gitu toh orang-orang zaman sekarang kalau rame sidik langsung total. Oke, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan sama Pak Dono Nugroho ya untuk laporan dari Semarang menuju arah ke Gubuk dan sekitarnya. Lalu lintasnya masih baik. Gubuk sama Tanggung Harjo ke cedaan tuh berarti?
1: Oh, dekat. Tanggung Harjo, Gubuk dekat. Ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu sama tuh berarti tadi Pak Didi Sigit Setiawan yang mau ke Tanggung Harjo. Lalu, nih ada Pak Jamal nih sudah muncul nih.
1: Ini Pak Didi Jamal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pukul 6.47 keliling salah tiga aja hari ini ya. Ada kegiatan.
1: Oh nggak ada kegiatan
4: di luar kota. Demikian infonya. Cuaca cerah ya.
0: Nah, sip, mantap lah kalau gitu. Situasi di kota Salatiga situasinya masih baik dan arus lalu lintasnya ramai. LALN CACN. Pak Didi SW juga pagi bong.
1: Pagi
0: ini di Rasika tadi sempat ada kendala ya, baik itu saya dengar di rumah ataupun di mobil. Dari Bukit Kencana hingga Universitas Diponegoro, ini saya sudah sampai kampus ya. Iya betul Pak Didi, mohon maaf ya. Tadi sempat ada kendala dari jam 4 sampai jam 6 lebih sedikit. Karena ada di player kita sedang ada maintenance, sedang ada upgrade. ya. Ini saya report kondisi di Sigar Bencah, Kota Semarang yang lancar dan syahdu merdup. Ya wes nggak apa-apa, no news mean good news katanya. Oke. Pak Didi SB. Lancar ya kalau gitu toh, Jalan Imam Suparto, Sigar Bencah dan sekitarnya.
1: No father, no father.
0: No father alias?
1: Nggak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Yeah, mother yes, mother yes.
0: Apa gue mother yes ki?
1: Mbak Yo.
0: Pak Tio Pras, selamat pagi. Ini memantau perbaikan di jalan tol Semarang ABC kilometer 420. Iya, lokasi peningkatan mutu jalannya di setelah simpang susun Krapyak yang arah menuju Jatingaleh ya.
1: 420.
0: Yes, di kilometer 420 karena di sana kan jalurnya bottleneck cukup lumayan tuh, langsung
1: seret, nyempit
0: ya, nyempitnya langsung ke satu lajur tok.
1: Jadi agak seret.
0: Oh, berarti yang di Gerong langsung dua lajur toh. Keren kalau gitu Sangar ya.
1: Ben cepet.
0: Iya. Ini kita mencarat sudah sejak tercarat sejak tanggal 3 ya kawan, 3 September 2026. Mengenai informasi kegiatan perekonstruksi jalan di tol Semarang ABC kilometer 420A setelah simpang susun Krapyak yang menuju arah ke Jatingaleh. Pak Budi Remawan. Selamat pagi Pak Budi.
5: Terdengar sangat jelas Mas Yuda dan Jalan suaranya yang jalanan.
0: Saya sebentar, ini kayaknya audionya Pak Budi agak kurang baik ya. Coba nanti kita buka di belakang dulu ya Pak Budi, kasihan kawan-kawan Rasika yang mendengar ya. Ini soalnya kok audionya nggak terdengar jelas. Coba nanti kita buka dulu matrusfon, tapi sementara Pak Budi Remawan ya. Pak Budi ini Herawati.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini lagi ngebahas soal penduduk Mijen Boja Cangkiran, area yang luar biasa banyak ya. Jadi kalau tadi Mas sudah tanya 2010 itu udah rame karena 2006 saya pertama ambil rumah di Jatisari, Perum Jatisari Permai. 2009 saya sudah bangun perumahan di Jalan Kongkong dekat Tugu AMD Wonolopo. 2009 itu ya, 2009, warna hijau okay. Residen nama perumahannya. Dulu pertama bangun saya 51 unit 2009. Dulu tanah di sana masih 60.000.
1: Waduh, murah banget.
6: Sekarang sudah 60.000. Luar biasa 2009? Mahalnya. Nah, 51 unit itu dulu aja kejual dalam waktu yang cepat toh, cuman 1,5 tahun kalau nggak salah. Lanjut ke Wono Plumbon waktu itu perumahannya untuk warna hijau residen 2. Sekarang jajaran sama Pandawa. Jadi memang peningkatan atau semakin banyaknya apa penduduk di area ngalian lantai 2 ya, Semarang Barat lantai 2 ding, itu ya memang pertumbuhannya cepat sekali karena rata-rata memang perumahan dibangun di sini menghindari banjir dan lain-lain begitu. Saya belum berangkat, rotok santai sekarang di ngalian Rumah Jatisari on proses pembersihan, pembenahan, renovasi dan kemungkinan akan diiklankan.
1: Yes, tak tempati baik Bu.
0: Dan dapat untung rak budune Herwati nek mbok tempati.
1: Ya, untungnya nanti tak bantu promonya.
0: Lu siap menghadapi jalan RM Haji Bruno Mijen Kota Semarang yang kayak gitu? Ih, ya, kalau aku sih enggak ya.
1: Aku apa namanya? Kalau di sana lewat.
0: Lewat mana?
1: Lewat
0: jalan lingkar kayak Pak Resep mau.
1: Enggak, lewat jalan raya sana.
0: Jalan raya mana?
1: Lewat jalan raya turun ke bawah, enggak usah lewat naik ke atas.
0: Piye itu maksudnya? Ya kan tetap lewat jalan RM Haji Bruno Mijen.
1: Gerong tanah.

0: Gak usah lewat Hadi Subeno.
1: Lah, lewat terus?
0: Lewatnya langsung ke arah apa? Ngalian sana.
1: Lah, piye carane?
0: Ya lewat Beringin, langsung Beringin, Ngalian langsung lewat.
1: Emang tembus Jati Sari?
0: Ya makanya lewat buat jalur lain gitu loh.
1: Oh enggak BDW. Oh ini imajinasi apa tenanan?
0: Jangan lewat Hadi Subeno. Enggak sanggup aku, enggak sanggup. Ya makanya terus langsung turun piye carane iso lewat.
1: Ora iso ora ono carane. Kudu lewat arah Hadi Subeno.
0: Kudu lewat Hadi Subeno. Wis ora sedos, Bu.
1: Gila Budi niki langsung komen ngarang aku lek saiki pindah Ngalian kok.
0: Oh, tetep perkasa lewat bawah tuh, tanah.
1: Situ kamu menempati rumahnya Bu Nini.
0: Bawah tanah wae. Iya Sabtu Minggu tok wae, Bu.

0: Iki lho, atensinya Bu Nini Herawati langsung di komen sama Pak Didi Eswit. Dengar ceritanya Bu Nini Herawati kemarin tentang beras, terutama kok beliau apakah dari Pemalang, benarkah? Betul. Salam rasika Bu Nini.
1: Dari Pak Didi.
0: Ini Bu Dokter Mela langsung komen, Bang Jamal jangan bilang gak sanggup ya, bilangnya mangkat wingi.
1: Ya, orang kepengen telat mangkat wingi, wae mangkat wingi.
0: Pak Isnan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Rasika, perjalanan dari Mijen menuju ke Semarang ya, Semarang Kota lantai 1, saya putuskan untuk menghindari kepadatan di Pasar Mijen dan sekitarnya lewat alternatif dari Pasar Rambutan ke atau Pasar Aceh ke timur. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Isnan. Kemudian ada Pak Jokosan. Ini Pak Jokosan juga kalau kita dapat info kan rutenya juga ke arah Boja ya?
1: Iya.
0: Kemarin kalau Boja, dari Pak Joko Kawianto
1: temannya. Pak JK ke arah Boja. Cangkiran atau Boja.
0: Oh, ini 31 di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang.
3: Selamat pagi kawan-kawan Rasika, melaporkan dari Jalan Brigjen Sudiarto. Tadi dari Supriyadi harus ada ketersendatan ya, yang ke arah Kota Semarang. Simpulnya di depan exit tol karena ada penyempitan, ekornya sampai ke depan Batal Dalu tadi. Hati-hati, jangan lupa sarapan dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jokosan. Informasinya Pak Fat. Nah, iki Pak Fat menambahkan informasi tadi mengenai kejadian di Banaran
1: yang hilang karena adanya pencurian di tengah malam, di dini hari tadi. Satu kampung kena semua.
0: Betul, dan satu kampung kena semua dan saat ini masih ditelusuri dan dikoordinasikan bersama RT untuk menjaga ya ke depannya. Di pojok pos Kamling juga biasanya banyak warga semalam berjaga, tapi pagi ini kosong. Bahkan anak kos ada yang kehilangan kemeja sama jas almamaternya, wae dijipok katanya.
1: Wah lah itu bahaya nih.
0: Wah, jas almamater wae dijipok. Ya wes kalau gitu matur suwun Pak Fat ya. Ini jadi warning nih untuk kawan-kawan Rasika semua yang terutama punya rumah tinggal sementara untuk orang lain atau mungkin ada yang berada di lokasi-lokasi rawan seperti ini ya, karena laporannya Pak Fat tuh semalam kawan Rasika dini hari beberapa kos di kawasan Banaran Gunung Pati Kota Semarang itu di apa istilahnya disatroni oleh ya, pencuri.
1: Pencuri spesialis baju dan juga sepatu anak-anak atau anak mahasiswa-mahasiswi.
0: Yes, betul sekali. Ini jadi beberapa kos di kawasan Banaran Gunung Pati Kota Semarang itu kehilangan jemuran, kehilangan sepatu ya kawan Rasika.
1: Kayak cewek kalau dilihat dari sepatunya cewek nih.
0: Oh, sepatunya?
1: Tuh yang hilang pada cewek-cewek.
0: Oh,
1: mungkin
0: tapi
1: malingnya juga cewek. Ikinnya
0: koyo lanang ya, tapi tadi dari ya, video CCTV-nya Pak Fat ya.
1: Cowok, Pak. Ya. Belum jelas apakah cewek atau cowok yang nyolong.
0: Ya wis ini dari Pak Fat dan juga kawan-kawan di Banaran serta dari RT juga akan menelusuri terlebih dahulu, Mas. Masih ditelusuri mengenai kejadian pencuri